0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, air terjun Neraja memiliki air yang sangat jernih berpadu dengan hijaunya pepohonan di sampingnya membuat warna air di dalam kolam semakin hijau menyegarkan. Air terjun Neraja memang menjadi tempat wisata di Kepri yang cukup favorit. Lokasi air terjun Neraja ini berada di Desa Ulu Maras, Kecamatan Jemaja Timur. Kita beralih ke maklumat lain, model cilik asal Kepulauan Riau berusia 5 tahun, Ivanka Edina Maitri, berhasil tampil memukau di Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta dengan membawakan koleksi desainer Nandio Kids & Teen, meski sehari sebelumnya sempat mengalami demam tinggi dan muntah-muntah. Sang ibu, Yola, mengaku sempat khawatir Ivanka batal tampil. Namun putrinya tetap bangun pukul 3 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti gladi dan pertunjukan. Dengan penuh percaya diri, Ivanka sukses menyelesaikan penampilannya di atas runway dan mendapatkan apresiasi dari penonton. Ivanka mengaku senang dapat tampil dan ingin memberikan yang terbaik. Sehingga keberhasilannya menjadi bukti bahwa usia bukan penghalang untuk berprestasi serta mengharumkan nama Kepulauan Riau di tingkat nasional. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke,

0: mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 Tanjung Pinang.

tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan rri.co.id, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, menahan buang air kecil seringkali dianggap sebagai kebiasaan sepele, terutama ketika seseorang sedang bekerja, belajar, atau berada dalam perjalanan. Padahal, jika dilakukan berulang kali, kebiasaan tersebut dapat berdampak pada kesehatan saluran kemih dan mengganggu fungsi kandung kemih. Kebiasaan menunda ataupun menahan buang air kecil secara sukarela merupakan salah satu faktor perilaku yang berkaitan dengan meningkatnya risiko infeksi saluran kemih. Membiasakan pengosongan kandung kemih secara teratur merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan saluran kemih. Saudara perempat, saat kandung kemih terisi, tubuh secara alami mengirimkan sinyal untuk segera berkemih. Mengabaikan sinyal tersebut sesekali pada orang yang sehat umumnya tidak menimbulkan masalah, tetapi jika terus-menerus menjadi kebiasaan, risikonya bisa berjangkit terhadap kesehatan saluran kemih yang tentunya dapat meningkat.

0: program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Erik kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
1: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
0: Betul, betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
0: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
1: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya. Bang.
0: Beda, ya?
1: Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya.
0: Swadaya,
1: ada juga
0: ya?
1: Yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
0: Oke, okay. Kalau misalnya untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas, itu bagaimana prosedurnya, Pak?
1: Oh, bisa.
0: Bisa ya?
1: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah, kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
0: Oh, jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata
1: ya? Kalau kami kan pengurus wilayah Bang, forumnya. Jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM se-Kepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh,
0: ada
1: di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
0: Oke.
1: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
0: nyumbang ilmu juga jadi di situ.
1: Bisa juga.
0: Nyumbang ilmu. Boleh nanti ya. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya, nanti ya.
1: Betul, betul.
0: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga ya.
1: Nyumbang duit boleh Bang.
0: Wah, masya Allah.
1: Nyumbang masalah yang tak boleh.
0: Jangan nyumbang masalah. Nah, dah kita banyak masalah kan. Nanti ujungnya banyak salah, ya tak?
1: Betul.
0: Okay. Banyak orang menganggap membaca tu hanya nambah ilmu. Nah, menurut Erik nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
1: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa,
0: jati diri kita,
1: biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, oh kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
0: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
1: Betul.
0: Nah itu macam mana peran TBM gitu?
1: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut Bang.
0: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
1: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya Bang.
0: Jumlah terbatas.
1: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
0: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar.
1: Betul.
0: Gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya.
1: Betul, Bang.
0: Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang nih?
1: Penting sekali. Banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membacanya menjadi sesuatu yang sangat krusial, karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan, kita bisa baca sendiri, kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar, nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa? Di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada?
0: Supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Erik?
1: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya.
0: Beda,
1: kalau
0: ya?
1: Saya sendiri bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
0: yang hobi membaca.
1: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Dari SD memang sudah suka membaca.
0: Jadi habit di situ bagus.
1: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
0: Kalau saya masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
1: Tuanku Tambusai.
0: Yang makamnya di luar negeri, di negeri jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
1: masih
0: sampai
1: melekat,
0: akhir tuh masih melekat di kepala. Karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan. Tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang. Apalagi sekarang zaman digital ya.
1: Lebih banyak digital sekarang.
0: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Erik sekarang? Digital atau kita langsung baca di buku?
1: Sebagai orang lama yang udah rente nih, udah tua.
0: Kita sama-sama lama?
1: Sama-sama.
0: Sama-sama lama.
1: Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
0: Baca buku fisik ya?
1: Buku lama.
0: Di situ ya?
1: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya, zaman udah maju.
0: Betul.
1: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital bang, buku digital. Apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id. Suara Budaya.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, sebuah kajian menunjukkan bahwa kebiasaan menahan buang air kecil dalam jangka panjang dapat memengaruhi fungsi kandung kemih karena ototnya terus dipaksa menahan volume urin yang meningkat. Kondisi tersebut dapat mengganggu proses pengosongan kandung kemih secara optimal sehingga berpotensi meningkatkan risiko berbagai gangguan pada saluran kemih. Selain meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, kebiasaan menahan buang air kecil juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, nyeri pada area kandung kemih hingga kesulitan mengosongkan kandung kemih secara tuntas. Risiko tersebut cenderung lebih besar pada orang yang pekerjaannya seringkali membuat mereka menunda ke toilet, seperti pengemudi jarak jauh, tenaga kesehatan maupun pekerja dengan jadwal yang padat.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, mencegah gangguan pada saluran kemih dapat dimulai dengan kebiasaan sederhana seperti tidak menunda buang air kecil, mencukupi kebutuhan cairan setiap hari, serta menjaga kebersihan area genital. Kebiasaan tersebut membantu menjaga fungsi kandung kemih tetap optimal sekaligus mengurangi risiko terjadinya infeksi. Oleh karena itu, saudara Prompat, membiasakan diri untuk buang air kecil saat tubuh memberikan sinyal merupakan bagian penting dari pola hidup sehat. Dengan menjaga kebiasaan berkemih secara teratur dan juga menerapkan gaya hidup sehat, setiap orang dapat membantu memelihara kesehatan saluran kemih serta mengurangi risiko gangguan yang dapat memengaruhi kualitas hidup.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, obyek wisata yang agak berbeda yang ada di Kepulauan Anambas yakni Desa Air Sena. Kali ini tidak hanya pantai sahaja yang disajikan di Desa Air Sena, tetapi pengembang biakan ikan Napoleon. Di desa wisata yang telah menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau ini, cukup menarik, Anda juga dapat dimanjakan dengan keindahan pantainya. Kita beralih ke maklumat lain. Claire Isobel Perham, gadis berusia 11 tahun asal Batam, Kepulauan Riau, dipercaya mewakili Indonesia pada ajang Little Miss Georgia's Universe International 2026 di Thailand pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Setelah meraih gelar Little Miss Superstar Indonesia 2026, Claire yang berdarah campuran Australia-Indonesia dan bersekolah di Australian Intercultural School Batam ini aktif menekuni modeling, basket, modeling, balet, dan piano sejak usia dini. Ia mengaku bangga mendapat kesempatan mewakili Indonesia dan bertekad memberikan penampilan terbaik sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia di tingkat internasional. Claire juga memohon doa dan dukungan masyarakat agar mampu mengharumkan nama Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, dalam ajang yang akan diikuti peserta dari berbagai negara. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada

0: adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Kak Diva, boleh diceritakan sedikit mengenai awal mula perjalanan Kak Diva terjun ke dunia usaha?
2: Oke, dari sewa bunga dulu ya, Pak.
1: Ya, boleh. Ya,
2: jadi untuk sewa bunga itu saya bukanya di tahun 2023. Karena melihat di Tanjung Pinang ini belum ada usaha sewa bunga. Makanya saya coba buka di sini. Sebelumnya ini cabang dari Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru itu nenek saya yang buka. Jadi kalau di Pekanbaru itu salon wedding nenek saya itu udah 40 tahun lebih.
1: Wow.
2: Ya udah. Kalau di Pekanbaru itu alhamdulillah namanya sudah besar gitu. Jadi di sini coba buka. Karena dilihat di Tanjung Pinang ini sama sekali ya belum ada untuk jasa penyewaan bunga. Nah, menurut saya lebih fleksibel karena kita karena membantu para WO juga gitu, yeah. Daripada ngebeli beli bunga, karena kan beli bunga itu juga terbilang gak murah juga satu tangkai. Jadi menurut saya lebih hemat. Terus kan dia ada musim-musimnya juga, misalnya musimnya ini bunga hydrangea gitu. Jadi saya coba buka di sini dan ya alhamdulillah untuk acara-acara untuk photoshoot atau apa pasti dia pasti memakai bunga gitu kan.
1: Iya, betul,
2: jadi
1: betul.
2: Terbantu gitu.
1: Nah, itu untuk yang bunga.
2: Iya.
1: Dari 2023 ya.
2: 2023.
1: Nah, untuk yang sandalnya?
2: Sama di tahun ini juga.
1: Tahun ini atau tahun sekarang?
2: Tahun 2023 juga.
1: 2023. Oke, itu berarti lebih awal yang mana tuh? Atau sama waktunya?
2: Kalau untuk tahunnya sama, tapi yang pertama ini sendal, baru yang kedua bunga gitu.
1: Sendal dulu baru bunga ya?
2: Iya.
1: Oke, kenapa memilih menjalankan dua bidang usaha sekaligus?
2: Karena kan yang pertama memang saya tuh ada niat pengen kerja gitu. Cuman saya ini kan sambil kuliah gitu. Jadi menurut saya kayaknya lebih fleksibel gitu kan. Karena bukannya di rumah juga. Saya nggak buka online sih, tapi offline gitu.
1: Offline.
2: Iya. Pakai online tapi di Facebook gitu.
1: Di Facebook.
2: Nah, BJB di situ. Jadi biasanya pelanggan saya dapatnya dari situ gitu.
1: Oh, di marketplace.
2: Ya, marketplace,
1: kan?
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau sendal itu variasi saya, tapi lebih banyak sendal jelly. Sendal tren kekinian sih karena lebih ringan. Untuk membersihkannya lebih mudah gitu ya kan, anti slop gitu.
1: Sendal jelly itu yang apa namanya yang besar-besar itu ya.
2: Iya.
1: Lebih empuk dia memang.
2: Gitu.
1: Memang sesuai nama dia, sendal jelly ya.
2: Iya.
1: Oke. Tapi juga ada akun Instagramnya juga kan?
2: Iya ada.
1: Ya, saya sempat ngintip tuh. Setelah apa namanya? Kemarin saya sempat ngintip juga Instagramnya ada yang kalau yang sewa bunga tuh memang sewa bunga Tanjung Pinang
2: ya,
1: namanya.
2: Nah,
1: kalau yang koleksi sandal tuh nama dia
2: Diva footwearstore.id.
1: Ini dia. Ini ada sebetulnya display-nya berikut dengan harga-harganya kalau yang sandal ya.
2: Iya.
1: Apakah ini semua koleksi memang sudah diposting di sini? Belum.
2: Sebagian ada yang belum sih.
1: Ada
2: gitu.
1: Yang belum ya?
2: Iya. Okay. Karena barangnya ada yang baru masuk. Jadi untuk sementara masih belum terposting. Cuman kalau yang untuk sekarang yang itu masih ada kok. Masih ready juga.
1: Masih ready. Berarti selama ready memang diposting. Apa namanya? Postingnya tidak dihapus ya. Oke, okay. Yang sewa bunga juga ada postingannya. Tapi sebelum kita ke produk, kita mundur dulu sedikit. Nah, ini tantangan terbesar Kak Diva ini dalam yang selama dihadapi dari awal membangun usaha sampai dengan sekarang ini kan udah 3 tahun ya. Tantangan terbesarnya apa itu?
2: Terutama sih usaha sendal sih tantangan terbesar ya, karena susah diukuran sih gitu.
1: Susah diukuran.
2: Iya, karena kan saya kan gak semua ukuran ready. Jadi satu model sendal itu saya ready-nya itu 5 ukuran. Mungkin ya start ke 30 ke atas gitu. Jadi ya tantangan yang pertama ukuran, yang kedua juga karena ada juga online shop. Jadi itu tantangannya. Kalau untuk bunga biasanya kalau untuk bunga itu biasanya ada yang hilang, tangkai, ya biasa, ya kelopak bunga copot, gitu. Kalau untuk bunga itu sih tantangannya.
1: Untuk yang bunga dulu tuh, itu kalau hilang, copot, itu kondisinya, misalnya nih setelah disewakan, kemudian kembali dalam keadaan yang rusak, gitu. Kemudian apa yang dilakukan?
2: Kalau untuk sekarang sih, alhamdulillah, gak ada yang hilang, paling kelopak aja. Biasanya saya minta tolong, wajar ya bunga kan, kan kelopaknya dia gak nyatu gitu kan. Minta tolong sama orang yang nyewa, tolong dikumpulkan setelah acara selesai, pasti copot-copot. Cuman sebelum saya sewakan itu, pasti saya lem dulu.
1: Lem.
2: Saya lem, tapi namanya bunga ya tetap dicopot-copot gitu.
1: Tetap diupayakan untuk barang tuh kuat lah itu kan, kuat dibawa kemana-mana. Tapi namanya kita nggak tahu ya peristiwa.
2: Kadang ditarik sama, ditarik-tarik gitu kan, sama anak-anak pas ada acara atau apa. Itulah tantangannya. Kalau misalnya hilang, biasanya sih ada yang, mungkin mereka orang WO ada juga bunga yang sama gitu kan. Atau mungkin ya biasanya lewat biaya aja gitu, satu bunga.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar buah setangkai. Variasi buah sedaun kembar. Filosofinya, hiasan buah sedaun kembar. Disulam, ditekat, sudah biasa. Badan bertuah menahan sabar. Dalam berniat mau bekerja.

Masih bersama dalam acara Kemilau Kepri di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, di era digital, remaja semakin mudah memperoleh berbagai informasi tentang kesehatan melalui internet dan media sosial. Namun tidak semua informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diperlukan pemahaman yang benar agar remaja mampu menyaring informasi yang valid, terutama mengenai kesehatan reproduksi, ya. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi merupakan bekal penting bagi remaja dalam memahami perubahan yang terjadi pada dirinya serta cara menjaga kesehatan reproduksi secara tepat. Edukasi kesehatan reproduksi juga terbukti dapat meningkatkan pemahaman remaja sehingga mereka lebih siap mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan dirinya. Saudara perempat, kesehatan reproduksi mencakup pemahaman mengenai perubahan fisik saat pubertas, kebersihan organ reproduksi, serta pentingnya menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Misalnya, remaja putri perlu memahami cara menjaga kebersihan saat menstruasi, sedangkan remaja putra perlu juga mengetahui bahwa mimpi basah merupakan bagian normal daripada proses pubertas, sehingga tidak perlu disikapi dengan rasa takut ataupun malu. Beragam informasi mengenai kesehatan reproduksi kini mudah ditemukan melalui media sosial, video pendek, hingga forum diskusi di internet. Karena itu, remaja perlu untuk memiliki kemampuan memilah informasi yang benar agar tidak mudah mempercayai mitos maupun informasi yang menyesatkan.

0: Woi, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf, Pak. Saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa, Dek. Misi ya.
0: Baik, Pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
5: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
6: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: Makan Bergizi Gratis MBG. Terdapat 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, pengetahuan dan sikap remaja mengenai kesehatan reproduksi berpengaruh terhadap perilaku kesehatan reproduksi. Peningkatan akses terhadap informasi dan edukasi yang benar dinilai dapat membantu remaja membangun perilaku yang lebih sehat, bertanggung jawab, serta terhindar dari berbagai risiko kesehatan reproduksi. Peran orang tua, guru, dan tenaga kesehatan sangatlah penting dalam mendampingi remaja memahami kesehatan reproduksi. Komunikasi yang terbuka dan penyampaian informasi yang sesuai dengan usia dapat mendorong remaja lebih percaya diri untuk bertanya, berkonsultasi, dan memperoleh penjelasan dari sumber yang terpercaya ketika menghadapi perubahan pada dirinya. Pendidikan kesehatan reproduksi juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Dengan pemahaman yang baik, remaja tidak hanya mampu menjaga kesehatan dirinya, tetapi juga menghargai tubuhnya, memahami batasan diri, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Saudara Perempat, edukasi kesehatan reproduksi perlu terus diperkuat melalui kerjasama antara keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, serta masyarakat. Remaja juga perlu aktif mencari informasi dari sumber yang kredibel serta tidak ragu berdiskusi dengan orang tua, guru maupun tenaga kesehatan apabila memiliki pertanyaan mengenai kesehatan reproduksi, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, percaya diri, dan juga bertanggung jawab.

Pinpoint ini berada di pinggir tebing dan langsung berbatasan dengan laut. Selain pesona Gua Impol yang cukup unik, Anda juga bisa melihat keindahan bawah laut mulai dari terumbu karang maupun bermacam-macam ikan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Pulau Jemaja, Kecamatan Jemaja. Kita beralih ke maklumat lain. Bulan Agustus tidak hanya menjadi momen peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan di tengah masyarakat. Tradisi seperti membersihkan lingkungan, menghias kampung dengan nuansa merah putih, serta menyelenggarakan kegiatan kemerdekaan mencerminkan nilai gotong royong yang menurut Soekarno merupakan kerja bersama demi kepentingan bersama. Semangat ini juga dapat diwujudkan dengan membantu sesama, mendukung UMKM, mengikuti kegiatan sosial hingga memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi positif dan menggalang bantuan. Melalui gotong royong, masyarakat dapat mempererat persatuan, menjaga nilai perjuangan para pahlawan, dan juga bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju dan harmonis. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan

0: korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini saudara perempat, kawan-kawan ini terlibat dalam pembuatan film pendek berlomba. Ini dapat juara pemenang dua ya, tingkat Provinsi Kepulauan Riau di ajang FLS3N Cabang Film Pendek dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Topik kita menarik ni saudara perempat ya. Dentum Gendang Parjawara, merawat tradisi, membangun karakter bangsa. Ini kan bercerita tentang gendang silat ni Ren ya. Makna filosofi yang nak diangkat ke khalayak ramai supaya mereka tahu gendang silat ni apa. Macam mana tu Ren?
2: Nah, pertama idenya itu memang dari komentar juri di kota.
1: Oh, itu di kota? Ya. Siapa jurinya itu?
2: Bang Reski.
1: Bang Reski ya?
2: Atasannya okay. Bang Reski. Nah, mereka tuh memang meng-highlight kalau misalnya juknis di film pendek ini kan tidak memperkenankan film itu ada dialog, nggak boleh ada narasi dan lain-lain kan. Nah, pasti gambaran juri itu tak jauh dari tarian, Bang. Karena budaya yang nggak ada keluar suara atau narasi itu memang tarian lah. Nah, saya putar otak nih, gimana caranya?
3: Berarti di depan langsung.
2: Ya lagi ya. Nah, gimana caranya budaya yang kita angkat ini nggak mulut-mulut tentang tarian? Nah, saya kepikir-kepikir, nontonlah ada satu video yang di YouTube tuh, lupa video apa, pokoknya dia ada main gendang silat. Nah, itulah inspirasi pertamanya mau ngangkat gendang silat. Nah, sebenarnya yang filosofi yang kami angkat ini dari segi iramanya sih, Bang. Nah, irama yang kami angkat kan ada namanya patam-patam.
1: Patam-patam.
2: Patam-patam ini identik dengan suasana kemenangan. Nah, itulah filosofi. Nah, kalau nanti kawan-kawan perempat ini lihat video kami, di awal dan di akhir video itu aransemen musiknya itu adalah patam-patam.
1: Patam-patam ya.
2: Menandakan misalnya di awal dan di akhir itu si Gofur ini, pemeran utama ini, udah meraih kemenangan. Nah, disitulah.
1: Oke. Yang menang Ren ya.
2: Iya.
1: Menang itu udah dua kan.
2: Betul.
1: Yang menang itu bilang tadi kan tak ada narasi apa ke benda. Sepanjang 3 menit tuh, apa yang bisa dinikmati sama penonton?
2: Mimik si aktor.
1: Gitu ya. Terus jadi kamu, tak bercakap nih?
2: Tak bercakap Bang, sama sekali enggak ada.
1: Kalau misalnya orang tak paham lah betul.
2: Yeah.
1: Betul apa? Membayangkan tuh nih, gimana nonton ini tidak bercakap. Berarti cuma mimik wajah dengan main tadi itu ya. Disitulah ceritanya nampak ya.
2: Sama satu lagi Bang. Simbol. Jadi yang kami mainkan di film 3 menit ini adalah simbol.
1: Oke.
2: Dan lagi saya menantang sih mereka. Karena film
1: tak tertantang kalian?
2: Tertantang tak kalian?
1: Jelas lah, apalagi Ian bilang tertantang
2: lah. Di kota mereka kan mainnya alur maju kan?
1: Alur maju,
2: film alur maju. Nah, di provinsi ini, saya dah bilang dulu awal, kita ambil high risk high reward ya. Kami ngangkat film paradoks Bang. Jadi film-film yang agak menentang di dunia nyata. Jadi itulah kami angkat. Adalah bawa ke masa lalu lah, dalam ruang waktu lah kami mainkan.
1: Dalam 3 menit tuh.
2: Iya.
1: Bayangkan dalam 3 menit tuh komplit wah.
2: Komplit. Begitu banyak simbol dari.
1: Tunjuk apa mak yang?
4: Berasap tuh kan.
1: Langsung. Kan? Keluarlah Renda gitu kan. Yang berperan sebagai ayah ada siapa?
2: Barozi Alaika.
1: Pemantun andal kita tuh, cikgu kita tuh, luar biasa tuh. Juri-juri juga tuh, ya kan? Juri pantun apa lagi tuh, ya kan? Rendra pula. Rendra sama kawan dia tuh. Barozi Alaika, luar biasa. Mantap. Ya, kalau Rendi tengok si Barozi ini memerankan sebagai ayah macam mana?
2: Wih, keren kali sih, Bang. Kami cuma si sutradaranya yang ngedirectnya, Bang, Abang harus gini-gini. Oke. Langsung jadi, Bang.
1: Langsung jadi.
2: Dia
1: udah memang praktisi di bidang itu ya kan?
2: Iya. Udah memang jago lah Barozi.
1: Mantap, luar biasa. Tio Bing, Wak. Aman.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Thank you.
3: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas. Yang boleh dijelaskan ke pendengar, ke saudara Pro 4, nilai-nilai yang seperti apa gitu yang diajarkan oleh UKM Pencaksilat ini untuk membentuk karakter yang menjalankan pencaksilat, apa namanya? Anggota atau apa?
1: Iya, anggota.
0: Nah, anggotanya gitu. Anggota. Karakternya pasti bisa dibentuk gitu loh dengan nilai-nilai seperti apa?
2: Yang pasti kami menjunjung banget karakter disiplin nih. Dari segi latihan atau buat acara itu kami upayakan untuk para-para anggota kami itu untuk selalu disiplin, apalagi latihan nih kan. Latihan kalau bisa tuh kami nuntut mereka untuk latihan agak 15 menit sebelum jam latihan udah datang.
0: Jam berapa, Bang?
2: Kami latihan kalau hari
0: Senin.
2: Senin tuh jam 3.30 ya?
0: Heeh. 3.30. 15.30. Ya. Oke, sore ya?
2: Sore.
1: Iya, sore.
0: Oke. Kalau Sabtu?
2: Kami nuntut dengan asar tuh. Jadi sebelum asar kami menyuruh menyuruh mereka untuk pasang matras dulu. Bantu bersih-bersih lapangan. Jadi ketika siap asar bisa langsung mulai latihannya.
0: Lah iya ya. Tapi kalau persiapannya setelah asar panjang lagi. Gak puas dong bersenang-senangnya. Iya. Udah mau maghrib aja nih. Masjid udah bunyi.
1: Iya.
2: Terus karakter lain palingan untuk kesehatan badan apa?
1: Apa tuh?
2: Karakternya? Aduh. Apa bilangnya ya?
0: Seperti kayak tanggung jawab, begitu-begitu. Apakah adabnya, perilaku?
2: Kalau dari segi ya kan? Adab, ya.
0: Nah, itu juga anak zaman sekarang. Ya, apakah ada sanksi atau ada aturan-aturan tertentu yang kalian nggak boleh ya ketika begini-begini? Itu kan tergantung ketegasan Pak Ketua.
1: Iya, betul ya, banget.
2: Betul sih. Tapi kalau untuk mahasiswa nih, kalau mau ditegasin gitu tuh kayak susah banget sih.
0: Iya.
2: Karena banyak banget alasannya kan. Suruh jangan gini ya, gini-gini. Pasti kayak mereka bilang, kami udah besar, Bang. Saya iya diatur-atur lagi.
0: Lah, ngatur.
1: Aduh.
0: Oke, berarti Pak Ketua sekarang masih mencari cara gimana caranya untuk melakukan pendekatan-pendekatan itu dengan baik gitu ya. Supaya bisa baik bersama-sama gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi sejauh ini enggak ada kan pelanggaran yang berat?
1: Alhamdulillah enggak ada.
2: Kita enggak ada kayaknya.
0: Paling-paling ya telat-telat gitu ya.
1: Iya, gitu masalah.
0: Dihukum apa, Kak? Kalau telat?
1: Nih.
0: Ya, Kakak yang jelasin.
1: Kalau saya.
0: Kakak saksinya.
1: Kalau saya tuh pernah waktu itu telat disuruh push up pernah.
0: Berapa kali?
1: 15 pernah.
0: Masih bayi.
1: Terus yang biasanya kayak misalnya pemanasannya ini enggak lama-lama banget. Yang saya yang datang telat, ini pemanasannya beda sendiri nih, lebih lama nih, gini-gini.
2: Biasanya lari sih,
1: lari juga pernah tuh. Iya, lari.
0: Lari di lapangan Steinsa.
1: Iya, kelilingin Steinnya.
0: Wow.
1: Waduh.
0: Gak usah ajak-ajak saya, Bang, ya.
2: Mau join aja.
0: Gak kuat, dengernya aja gak kuat.
1: Apalagi larinya.
0: Apalagi larinya gitu ya. Tapi gak apa-apa, masih muda, masih banyak semangatnya.
1: Betul
0: gitu. Tapi sebenarnya tujuan masuk silat apa sih, Kak, Bang?
1: Kalau untuk Najo sendiri ya,
0: apalagi cewek-cewek nih.
1: Iya, cewek kadang kan kayak, aduh, nanti kena matahari aku nanti jadi itu. Aduh, gini. Aduh,
0: nggak bisa. Sunscreen gue nggak bisa nih, nembus nanti.
1: Iya. Waduh. Iya. Tapi di sisi lain ya, kalau sebagai Najo sebagai perempuan, kenapa ngikut silat itu menurut Najo penting? Karena gini, kita sebagai mahasiswa mungkin kadang olahraga itu nanti aja gitu. Tapi dengan hadirnya UKM ya mungkin juga ada mungkin badan olahraga kampus ya, dan UKM itu di sisi lain kita bisa membuat diri kita menjadi lebih sehat dengan kita bergerak ya, salah satunya mulai dari pemanasan, terus juga contoh kayak latihan kebugaran ya, kayak misalnya perenggangan badan atau lain sebagainya, terus juga selain itu belajar jurus kayak gitu yang misalnya awalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Jujur waktu itu Najwa sendiri memang waktu jadi mahasiswa baru lah di UKM Pencaksilat itu belum pernah sama sekali ikut event kayak gitu. Terus ketemu nih sama ketua nih waktu itu, kenal sama ketua, ada beberapa teman lain tuh ngajarin Najwa beberapa jurus kayak gitu. Dan posisinya kan masih maba loh gitu, kayak belajar jurus, dan waktu itu masih beberapa bulan sebagai maba, tiba-tiba kami disuruh turun ikut tanding, dari mana tanding itu internasional gitu.
0: Wow.
1: Wah, ini gimana nih? Aduh, gimana? Ya udah turun aja, tetap dibantu, dihandle, di pokoknya dirangkul, kekeluargaannya tuh erat banget gitu. Iya, jadi yang awalnya kayak takut nanti kita dimaki-maki enggak ya, kita dikerasin enggak ya gitu kan. Kayak wah, ini kekeluargaannya ini banget gitu. Yang awalnya enggak tahu jadi tahu, yang awalnya memang belum pernah ikut event, turun event internasional dan alhamdulillah juara 2 gitu. Wow. Kan waktu itu kayak wah, ini silat ini memang betul-betul merangkul nih, kekeluargaannya tuh ada gitu. Jadi memang betul-betul ngerasain manfaat silat itu sangat luar biasa, selain kita bisa menyehatkan badan, kita mencari pengalaman, prestasi pun dapat gitu.
0: Oke. Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kalau ada yang bertanya, di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India, tapi di tanah Melayu menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, di

0: Kekuatan, kesehatan, dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu. Hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.
1: Satu koma tiga megahertz, 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Pagi edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 dari mulai Hikmah Pagi, Kemilau Kepri hingga Sembang Komunitas. Selepas ini kita akan beralih menuju rangkaian acara Segantang Lada Tengah Hari bersama penyiar lainnya yang akan temankan saudara dalam program-program acara yang tentunya tak kalah menarik ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aika
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Perjuanganmu sungguh menawan.
1: Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, kiat belajar jangan menyerah.
2: Hai, kuali mana?
3: Kau tak percaya? Tuh bukti deh yang kau pegang.
4: Selamat pagi semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Miss Neni Trianti. Saya adalah guru dari SD Maitreya Wirabintan Center. Di sini saya sebagai presenter yang akan memandu acara untuk di RRI pada pagi hari ini. Tapi saya tidak sendiri, saya ditemani oleh anak murid saya yang bernama
5: Kera Fajisko.
4: Oke, halo Kera.
5: Halo Miss.
4: Oke, Kera kelas berapa?
5: Saya kelas 4.
4: Oke, Kera, sebelumnya Kera sudah pernah belum menjadi MC?
5: Pernah.
4: Acara apa tuh?
5: Pas acara Imlek.
4: Oke, jadi untuk hari ini kami di sini akan membawakan tema yang berjudul anti-bullying. Jadi kami kenapa mengangkat tema anti-bullying? Karena untuk di sekolah itu sudah sangat marak sekali, banyak sekali kekerasan itu baik secara fisik maupun itu dengan ejekan. Jadi kami di sini ingin tidak hanya di sekolah kami sendiri, itu misalnya di sekolah lain mau SD, SMP dan SMA, semua tingkat itu tidak ada lagi yang namanya bullying. Nah, sekalian kami di sini juga akan mempromosikan sekolah kami dari SD Maitreya Wirabintan Center tepatnya. Oke. Sebelum itu, kami di sini ada sedikit slogan. Sudah siap anak-anak Miss?
6: Sudah.
4: SD Maitreya Wirabintan Center
6: nama toleransi dan kreatif.
4: Oke, jadi kami juga mempunyai misi terwujudnya peserta didik yang berkarakter toleran, rukun dalam keberagaman, cinta tanah air dan berprestasi. Oke, untuk memulai acara ada apa dulu kita hari ini, Kay?
5: Baik, untuk membuka acara mari kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
4: Oke, anak murid Miss boleh berdiri semuanya.

0: Terima kasih kepada anak murid Miss yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, langsung saja kita mulai dengan sedikit wawancara tentang anti-bullying dari Keira dan Kalista. Beri tepuk tangan untuk Keira dan Kalista.
1: Halo, boleh kenalan dulu?
2: Halo, nama saya Kalista, kelas 4.
1: Menurut kamu apa itu bullying?
2: Bullying itu perbuatan menyakiti teman, seperti mengejek atau memukul.
1: Pernah melihat teman dibully?
2: Pernah, ada teman yang diejek namanya.
1: Bagaimana perasaan teman yang dibully?
2: Pasti sedih dan malu.
1: Kalau kamu melihat bullying, apa yang harus kamu lakukan?
2: Saya akan menolong dan melaporkannya ke guru.
1: Apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi bullying?
2: Kita harus saling menghargai dan berteman dengan baik.
1: Pesan untuk teman-temannya?
2: Jangan suka mengejek teman. Kita harus baik satu sama lain.
1: Jadi teman-teman sudah dengarkan kalau bullying itu memang ada. Maka dari itu kita harus berani speak up jika melihat ada yang menjadi korban bullying. Laporkan kepada guru dan jangan biarkan bullying ada di sekolah kita ataupun di sekolah lain. Terima kasih Kalista sudah menjadi narasumber. Beri tepuk tangan untuk Kalista.
0: Baiklah, kita masuk acara selanjutnya yaitu instrumen dari Mr. Tegar dan Theodore yang akan membawakan musik berjudul Bintang. Tepuk tangan untuk Mr. Tegar dan Theodore.

0: Gimana Kay, penampilan dari Mr. Tegar dan Theodor?
1: Bagus sekali, boleh saya tanya sedikit, Mister? Mister sudah berapa lama bermain gitar?
2: Kayaknya sudah belasan tahun ya, soalnya Mister dari SD.
1: Wah, wajar saja ya, sudah sangat bagus.
0: Oke, tepuk tangan untuk Mister. Oke, sekarang Theodor nih yang memainkan biolanya dengan sangat indah. Oke, Theodor, Miss boleh tanya sedikit?
3: Boleh, Miss.
0: Oke, Theodor sudah berapa lama ya bermain biola?
3: Baru 4 tahun, Miss.
0: Oke, baru 4 tahun tapi bermainnya sudah sangat bagus sekali. Bagus tak, teman-teman?
4: Bagus!
0: Tepuk tangan lagi boleh?
4: Boleh!
0: Oke, Miss mau Theodor boleh sedikit lagi tidak bermain instrumennya? Ada lagu yang Theodor bisa nggak?
3: Ada, Miss.
0: Lagu apa tuh?
3: Lagu Himne Guru.
0: Oke, boleh sedikit?
3: Boleh, Miss.

0: Wow, bagus. Lagu apa tadi?
1: Himnaku.
0: Oke, tepuk tangan lagi untuk Mr. Tegar dan Theodore.
2: Oke, teman-teman, kita akan mendengarkan storytelling berbahasa Mandarin, Gloria dan Natalie.
3: Kui tu sai pao, wu kui pa te hen man, tu zhe jiu bian le, ji zhi sun gou liu, zhao xiao da. Wu kui bu fu qi, yao gen tu zhe sai pao, tu zhe yi gou qi bao le hao yan. Tu zhe hui dou gan, wu kui hai zai hen yan de di fang, ta ye fa shen ji le. 索性当下睡了一觉乌龟前前超过了肚子兔子心来梦锤各色为色一碗乌龟一嫌大一不到大终点赢得了比赛
4: Kelinci dan kura-kura lomba. Kura-kura merangkak sangat lambat. Kelinci menertawakannya.
5: Hahaha.
4: Kura-kura tidak terima, mau ajak kelinci lomba. Kelinci dengan sekejap lari menjauh. Kelinci membalikkan kepala. Lihat ke belakang. Kura-kura masih di tempat yang sangat jauh. Dia semakin sombong. Sebaiknya aku tidur sejenak. Kura-kura pelan-pelan melewati kelinci. Setelah kelinci bangun, dikejar dengan tergesa-gesa, tetapi sudah terlambat. Kura-kura lebih awal dari dia tiba di garis finish, dan kura-kura telah memenangkan pertandingan.
6: Amanat dari cerita ini, kita tidak boleh mengejek atau meremehkan makhluk hidup lain.
0: Oke, tepuk tangan untuk Gloria dan Natalie. Bagus sekali ya. Gloria ya yang tadi berbahasa Mandarin, sudah berapa lama nak kamu berbahasa Mandarin?
7: 4 tahun.
0: Wah, 4 tahun juga, sama seperti Theodore ya berarti. Itu belajarnya ada les atau gimana?
7: Ada les.
0: Oh, ada les. Oke, jadi teman-teman nih, di sekolah ada belajar nggak Mandarin?
7: Ada.
0: Oke, di sekolah juga ada bahasa Mandarin. Jadi teman-teman nih, anak murid Miss, yang mana tahu mau Mandarinnya lebih bagus, juga bisa les, dan di sekolah kan ada juga kan? Ya?
8: Ya.
0: Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Gloria dan Natalie. Oke, terima kasih ya untuk Gloria dan Natalie. Oke, jadi kami masih ada penampilan yaitu puisi dari Jesslyn yang berjudul Maaf Tak Sembuhkan Luka. Kepada Jesslyn kami persilakan beri tepuk tangan yang meriah.
9: Maaf tak sembuhkan luka. Sekolah adalah tempat penuh cerita, tempat penuh tawa. Tetapi di antara mereka ada yang tersakiti.

0: terucap karena sebuah luka tidak akan sembuh hanya dengan kata maaf. Sadarlah, suatu saat akan ada balasannya akan kau rasakan. Ubahlah sikapmu, kawan, hingga tidak ada penyesalan.
1: Bagus sekali ya puisinya. Lagi-lagi kita diajarkan untuk berbuat baik dan tidak boleh jahat secara fisik maupun ucapan.
2: Oke, selanjutnya penampilan dari Gwensi dan Aulia yang akan menampilkan storytelling lagi berbahasa Inggris. Jadi di sekolah kami itu ada berbahasa Mandarin dan berbahasa Inggris. Jadi di sini fokus Mandarin dan bahasa Inggris itu tidak hanya pelajaran, ini menjadi pelajaran yang inti juga. Mana tahu ada teman-teman yang memiliki saudara, yang memiliki teman, ingin masuk di SD Maitreya Wirabintan Center, itu boleh masuk ya, karena kami sekarang sedang membuka pendaftaran. Oke, langsung saja kita dengarkan storytelling dari Gwensi dan Aulia. Tepuk tangan!
3: Storytelling Stop Bullying. Hi friends.
4: Hi.
3: I want to tell you about a boy named Ben. Ben was new at school. He loved to draw. But every day, some kids laughed at him. They said, "Your drawings are ugly." They hid his crayons. Ben felt very sad. He cried alone. One day, Ben was so sad he didn't want to go to school. His teacher, Miss Lisa, saw his tears. She asked, "Ben, what's wrong?" Ben told her everything. The next morning, Miss Lisa spoke to all the kids. She said, "Bullying hurts. If someone did this to you, would you like it?" The kids were quiet. They felt sorry. After that, they said sorry to Ben. They gave his crayons back. They even asked, "Can you teach us how to draw?" Ben smiled big. Now he loves school. Friends, remember, don't be mean, be kind. If you see bullying, tell your teacher. Your voice can help someone. Thank you and always be a good friend.
5: Hentikan perundungan. Hai teman-teman.
4: Hai.
5: Aku mau cerita tentang seorang anak laki-laki bernama Ben. Ben adalah murid baru di sekolah. Dia suka sekali menggambar. Tapi setiap hari beberapa anak menertawakannya. Mereka bilang, "Gambarmu jelek." Mereka menyembunyikan krayonnya. Ben merasa sangat sedih. Dia menangis sendirian. Suatu hari, Ben sangat sedih sampai tidak mau pergi sekolah. Bu gurunya, Bu Lisa, melihat Ben menangis. Beliau bertanya, "Ben, ada apa?" Ben lalu menceritakan semuanya. Keesokan paginya, Bu Lisa berbicara kepada semua anak. Beliau berkata, "Perundungan itu menyakitkan. Kalau ada yang melakukan ini kepada kalian, apakah kalian suka?" Anak-anak pun diam. Mereka merasa bersalah. Setelah itu, mereka meminta maaf kepada Ben. Mereka mengembalikan krayonnya. Mereka bahkan bertanya, "Boleh ajari kami menggambar?" Ben tersenyum lebar. Sekarang dia suka sekolah. Teman-teman, ingat ya, jangan jahat, jadilah baik. Kalau kamu melihat perundungan, laporkan ke gurumu. Suaramu bisa menolong seseorang. Terima kasih dan jadilah teman yang baik selalu.
2: Oke, Gwensi, bagus sekali. I like the way you read the storytelling. Can I ask you a few questions?
3: Yes.
2: Oke, how long you learn English?
3: 6 years.
2: 6 years, oh pantas aja ya, kamu sudah fasih menyebutkan pronunciation-nya. And then, do you have a course?
3: Yes.
2: Oh, you have a course and where you learn English again?
3: At home.
2: At home, with your mom?
3: Yeah.
2: Okay, thank you so much. And then, Alia, as your English teacher, I know you good in speak English. Do you have a course?
5: No.
2: No? So, with who you learn English?
5: With my mother.
2: With your mother only?
5: Yes.
2: Oh, I'm speechless. Thank you so much for your time. Tepuk tangan untuk Alia dan Glancy.
1: Gimana teman-teman? Pengen gak belajar bahasa Mandarin dan Inggris?
2: Pengen gak?
4: Pengen!
1: Oke, kita lanjut dengan nyanyian duet dari Aisyah dan Queen. Tepuk tangan
2: untuk Aisyah dan Queen.

0: Oke, bukan main ya suara dari Queen dan Aisyah sangat-sangat membuat suasana menjadi sangat ceria. Oke, jadi itu ya dari beberapa penampilan dari SD Maitreya Wirabintan Center. Jadi di sini sedikit saya ingin memberikan pesan dan kesimpulan dari beberapa penampilan yang sudah kami tampilkan tadi. Jadi lagi-lagi dari lagu yang dinyanyikan oleh Aisyah dan Queen itu tentang untuk tidak membuli baik secara fisik maupun ejek-ejekan. Jadi kita harus saling sayang dengan teman, harus rukun dengan teman. Be kind and please if you see the bullying, please tell your teacher. Karena itu akan membantu teman kalian yang terkena efek dari bully. Bisa saja mereka menjadi tidak mau sekolah karena dia mendapatkan bullying di sekolah. Oke, okay, please be kind dan harus menjadi orang yang baik. Oke, okay, terima kasih. Mungkin itu saja yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Saya dan
1: Keira Fisco
0: mengucapkan terima kasih dan selamat.

0: percaya. Tuh bukti deh yang kau pegang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Hazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup eh?
0: Eh, mulut kau tu jaga sikit eh.
1: Ha, habis tu?
0: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya kalau ada tugas tu kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian tekad tu harus kuat. Apalagi kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak? Ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
0: Kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

jangan salah. Pro 4 era di Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, yang maksud kami nama yang sangat unik dan lucu, sebuah nama pulau yang masuk di wilayah Kecamatan Cemaja Timur. Pulau Ayam ini memiliki kontur pantai yang cukup landai dan dihiasi begitu banyaknya pohon kelapa yang banyak tumbuh di pinggir pantai. Benar-benar menjadi surganya wisatawan setelah lelah snorkeling. Pulau Ayam termasuk salah satu tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat tepat untuk dinikmati. Beralih ke maklumat lain, Satlantas Polres Kepulauan Anambas bersama Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di Jalan Simpang Bermadah Tarempa dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh KBO Satlantas Ibda Heru Lesmono. Ini juga diisi edukasi keselamatan berlaku.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang saudara Pro 4. Kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Tengah Hari. Tentunya pada tengah hari ini sama sudah pun kita dengarkan kreasi anak negeri ya. Tentunya tadi sudah pun sama kita dengarkan dan yang bertajuk daripada SD Swasta Maitri Yawira Bintan Center ya. Terima kasih banyak buat saudara perempat yang sudah pun sama monitor kami dari pagi, siang, petang hingga ke malam ya. Dan tentu biasanya Ardi di malam, ini Ardi di siang hari pula ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba bersembang bual tengah hari ini. Pun tadi kita di kreasi negeri, sekarang berada pada acara sembang UMKM ya. Beberapa masa ke depan Ardi akan temankan saudara perempat semuanya dan tentunya dengan cuaca yang cerah, angin yang menderu nampaknya luar biasa. Harap berhati-hati lah pokoknya dalam bekerja, dalam beraktivitas tengah hari ini, dan tentu juga jaga-jaga keselamatan, ingat satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain, dan juga buat saudara perempat dimanapun saja berada yang melakukan perjalanan di laut, tengok kondisi cuaca lah. Untuk orang tua saya yang bekerja di laut pun, tengok kondisi cuaca, lengkapi segala kelengkapan. Apa yang patut dibawa, patut yang distandbykan dalam kapal, dalam perahu, dalam bot, dalam pompong, distandbykan sajalah, macam baju renang dan lain sebagainya ya. Tengok angin ni, ya Allah luku, semangat ni, kesian dengan orang tua kita yang kerja di laut, mencari ikan, mencaring . Di panas yang terik ini pun, kalau kita tengok orang tua kita yang kerja sebagai buruh, bersimbah peluh, mencari nafkah untuk keluarga, masya Allah luar biasa. Inilah perjuangan orang tua ya, dan tentu juga bukan lain tak bukan untuk membahagiakan keluarganya, terutama untuk anak-anaknya lah yang menempuh pendidikan ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, di hari Minggu 9 Agustus 2026 ini, tentunya kita cuba telik intai lah terkait tentang UMKM yang apa yang patut kita buat, apa yang patut kita kongsikan tengah hari ini, kita kongsikan lah. Tapi Ardi nak kongsikan tengah hari ini cara meningkatkan nilai dagang UMKM ya. Macam mana kita berjual dengan baik dan benar. Kalau kita tengok persaingan di dunia bisnes ini semakin ketat, apalagi di era digital ya. Oleh kerana itu pelaku UMKM perlu memiliki strategi lah yang matang untuk bertahan dan terus berkembang. Ada beberapa tips yang ingin Ardi bagikan pada tengah hari ini ya. Buat saudara perempat, kalau kita hanya mengharapkan ibarat kata menunggu pembeli sahaja, lamalah sikit. Kita harus membagi daripada dalam bentuk strategi lah, sistem jemput bola, macam mana kita jemput pelanggan itu melalui strategi yang kita pasang lah. Kalau kita ingin berperang, ingin bertempur, tentu ada siasatnya, caranya. Karena apalagi kalau sudah produk dah bagus, packaging dah okey, rasa pun sedap, amat disayangkan jika tidak dikenalkan khalayak ramai ya. Jangan malu dengan produk yang kita miliki, jangan segan apa yang kita jual. Patut kita bersaing, punya daya desain mental yang kuat dalam bertarung. Walaupun kita dalam artian bertarung bukan ingin menjatuhkan satu sama lain, tidak, tapi dalam artian kita memiliki jiwa bertarung, pantang menyerah walaupun itu banyak rintangan ataupun tantangan yang kita hadapi, apalagi di zaman era digital ini ya, khususnya di UMKM ini. Baik saudara perempat, tips yang pertama itu, pertamanya ada meningkatkan daya tarik melalui media pemasaran. Tentunya pertama ini kita membuatlah wadah yang menarik sebagai media pemasaran, di dapat meningkatkan visibilitas produk ya. UMKM dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok dan marketplace untuk menampilkan produk secara kreatif dan interaktif. Menurut hasil riset dari daya.id, tampilan visual yang menarik akan memperbesar peluang konsumen untuk melakukan pembelian. Betul saudara, tidak sedikit sekarang bagi pelaku-pelaku UMKM, bagi pelaku pengusaha-pengusaha menyewa ataupun memakai jasa influencer untuk mempromosikan daripada produknya itu tadi. Saking pentingnya
platform-platform yang saya sebutkan tadi itu. Karena apa? Sekarang orang dah jarang belanja ke toko, dah jarang belanja langsung ke tempat. Dia lebih melihat konten-konten terlebih dahulu, riset lah ya. Apa namanya, konsumen-konsumen ini, customer-customer ini, dia lebih melakukan melakukan riset melalui media sosial. Dia lihat, oh, clipper-clipper yang ada pada TikTok itu kan, lebih pada ini produknya bagus ni. Dia lihat lagi ulasan dan lain sebagainya. Jadi begitulah kira-kiranya. Jadi buat kita saudara perempat, kalau kita bagus membuat konten-konten pendek, video-video singkat, video-video pendek itu tadi, kita buat yang bagus dengan bentuk packaging yang bagus, angle-nya video bagus, kualitas video bagus. Jadi orang tertarik. Oh, ternyata ada di sini jual epok-epok misalnya gitu kan. Oh, rasanya gini gini gini gini misalkan. Epok-epok ini beda dengan epok-epok yang lain. Ada varian-varian rasa dan lain sebagainya. Jadi kita pun customer pun akan mencari tahu di melihat komentar-komentar review-review pada para-para pembeli, para-para customer yang sudah merasalah daripada produk kita. Jadi penting ibarat kata platform-platform digital ini untuk kita memajukan atau mengembangkan daripada UMKM kita melalui strategi yang pertama ini. Yang kedua, kita menentukan harga yang kompetitif dan sesuai kualitas ya. Harga yang kompetitif menjadi faktor utama bagi konsumen dan dalam menentukan pilihan. UMKM menyesuaikan harga produk dengan kualitas yang ditawarkan agar tetap memiliki daya saing yang di pasar ya. Memang betul saudara, kadang-kadang kalau kalau kita tengok harga mahal tapi hasil rasa tak sesuai dengan selera, dengan tekak kita eh. Ada sering terjadi seperti itu. Tapi ada harga murah, selera rasanya luar biasa. Kadang-kadang orang bukan mengejar apa namanya, ada juga sebaliknya customer itu walaupun mahal harganya bagus, walaupun mahal tapi kualitasnya bagus produk kita itu, maka akan dikejar. Tapi nilai-nilai itulah, profesional itu kita harus kita jaga ya. Jadi kita pun menjual produk dengan nilai jual pun yang sesuai lah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tetapi bagaimana punya produk kita ni punya nilai jual yang berkualitas, seperti itu eh, sesuai lah nilainya antara produk dengan nilai jual sesuai gitu eh. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk efisiensi. Pemanfaatan teknologi seperti point of sales atau POS, sistem manajemen stok dan platform e-commerce dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dalam memperluas jangkauan pasar. Betul ya. Dimanapun kita berada, kalau kita gunakan media-media seperti ini, platform-platform ini, kita mampu mempetakan target pasar kita siapa dan sampai ke mana. Itu ya. Jadi begitu, ada tiga poin tadi, strategi yang boleh kita gunakan untuk meningkatkan nilai dagang atau nilai jual produk UMKM yang sudah kita buat, yang sudah kita miliki ya. Jadi buat saudara perempuan, ini boleh kita sharing-sharing, berbagi kongsi informasi seperti ini. Karena apa? Sekarang ramai, ramai sangat masyarakat Kota Tanjung Pinang khususnya yang bergelut di bidang UMKM ini. Tidak hanya orang tua-tua, bahkan anak-anak muda generasi Z yang ikut serta, yang berkecimpung di dunia itu. Sebab apa? Sebab sekarang ini kalau kita berpangku tangan, mengharapkan kerja dan melamar ke sana ke sini yang belum pasti, tetapi kalau kita sudah berani membuka usaha sendiri, maka kita harus berani juga menerima resiko apapun itu, berani untuk bertarung di gelanggang lah istilahnya ya. Jadi buat saudara perempat, mari kita bersama-sama bagaimana di dunia digital yang semakin canggih, memudahkan sebagai alat untuk memudahkan kita bekerja, kita manfaatkan sebaik-baiknya fasilitas yang ada, dan tentu kita sama-sama berbagi informasi seperti ini, kita mampu menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman kita bersama. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 selanjutnya mempromosikan produk secara unik dan kreatif. Mempromosi ialah salah satu kunci sukses dalam menjalankan UMKM. Pelaku usaha dapat menggunakan strategi konten marketing seperti video pendek, testimoni pelanggan atau kolaborasi dengan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas ya. Di Tanjung Pinang sendiri banyak influencer-influencer yang hari ini boleh kita gunakan jasa mereka ya. Kemudian ada bisa juga membangun ciri khas produk. Ini membuat produk yang memiliki keunikan dan ciri khas menjadi pembeda dari kompetitor. Ciri khas tersebut bisa berupa desain, bahan baku, cita rasa atau bahkan pengalaman berbelanja yang diberikan kepada konsumen. Ini lebih ke karakter lah ya. Karakter lebih cepat dikenal orang. Entah itu daripada penjual yang ramah ataupun baik, bersopan santun dalam budi bahasa bercakap ya, dalam menjual produk kita ya. Layanan yang bagus lah istilahnya. Selanjutnya juga melakukan kolaborasi strategis. Ini melakukan kolaborasi dengan merek yang sudah dikenal masyarakat dapat memperkuat citra dan jangkauan bisnis. Kolaborasi bisa dilakukan dalam bentuk co-branding, acara bersama atau proyek kolaboratif lain yang saling menguntungkan. Itu dia habis itu juga pun ada memanfaatkan platform digital untuk berjualan. Zaman yang digital ini menuntut UMKM untuk aktif platform jual beli seperti jual beli online lah ya, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Melalui platform tersebut, jangkauan pasar akan lebih luas dan penjualan berpotensi meningkat pesat ya. Itu dia pula selanjutnya, ada memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Pelayanan terbaik dapat membangun loyalitas pelanggan. Banyak konsumen yang memilih menjadi pelanggan tetap karena pelayanan yang ramah, cepat tanggap dan memuaskan yang saya sampaikan tadi di awal ya. Pelayanan ini menjadi salah satu aspek penting dalam mempertahankan bisnes dalam jangka panjang sedagang.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perempat garis pantai Pasir Manang tergolong pendek, tapi tidak kalah cantiknya pemandangan di pantai Pasir Manang dengan pantai lainnya yang ada di Tarempa. Yang cukup unik di tempat wisata di Kepulauan Riau ini adanya bebatuan yang menjulang tinggi, sudah pasti akan menjadi spot selfie terbaik. Maksud kami, selain itu Anda juga bisa menikmati panorama pantai dari puncak bukitnya agar mendapatkan view yang berbeda. Beralih ke maklumat lain, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah membuka kegiatan Dekra Nasdah Fund di laman Gedung Gonggong, kawasan tepi laut Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Dekra Nasdah Fund dan Run 2026 yang turut melibatkan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif daerah Sabtu 8 Agustus 2026. Dekra Nasdah Fund diisi dengan berbagai perlombaan kreativitas yang diikuti peserta dari tingkat TK hingga SMP dan SMA. Selain perlombaan, kegiatan tersebut juga diramaikan bazar UMKM yang menampilkan beragam produk unggulan daerah mulai dari kerajinan, wasra hingga kuliner khas Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan Dekra Nasdah memiliki peran strategis dalam membina, mengembangkan dan mempromosikan karya para pengrajin serta pelaku usaha kreatif di

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pada pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: sudah termaktub dalam sastra klasik yang tabal bernama syair. Hari ini di tanah Melayu, segantang lada sudah melekat dalam benak masyarakat. Tentu hati bertanya, apa itu syair dalam kacamata definisi? Dan dari mana asal syair tersebut? Kalau padah lirut halia, raut pakal bawa ke hulu. Kalau sudah mengenal nama, maksud asal hendaklah tahu.
1: Syair ini kan sebetulnya tradisi orang Arab. Asal katanya itu dari syair atau syu'ur. Syair atau syu'ur ini artinya kan perasaan yang mendalam. Kalau kita artikan secara sempit, syair ini sebetulnya luapan perasaan yang mendalam yang digambarkan melalui sesuatu yang indah-indah. Syair ini dulunya sifatnya lisan, mediumnya itu lisan. Kemudian seiring berjalannya waktu, berpindahlah dia menjadi tradisi tulisan. Tapi uniknya, setelah kita masuk ke era modern ini, dia berpindah lagi menjadi tradisi lisan.

0: Syair ialah karya sastra klasik yang berasal dari Arab, yakni syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang mendalam. Secara sempit artinya, jika ditarik dari pengertian Arab tersebut, adalah perasaan dan pengalaman yang dirasa melalui gambaran yang indah. Kononnya, maksud dan makna sudah dikenal, asal syair sudah didapat. Tentu bentuk dan ciri hendak diurai. Maka dari itu, untuk mengenal syair serta dapat membuat syair, mestilah tahu ciri-cirinya.
1: Keunikan dari syair ini, dia tidak hanya dideklamasi. Kalau pantun kita tahu ada yang dideklamasi, ada yang didondang sayangkan, ada yang dinyanyikan lagu-lagu pantun. Kalau syair itu juga berkembang irama-irama itu, sehingga dari tradisi lisan ke tulisan, kemudian masuk ke pentas-pentas pertunjukan, maka berubahlah fungsinya menjadi tradisi lisan.
0: Beranjak setelah mengetahui tentang syair serta ciri-cirinya, tentu syair banyak kegunaannya. Sebagai sastra klasik tradisi lisan orang Melayu, pada zaman dulu, kita sering dengarkan syair yang dilantunkan orang-orang tua dalam mendodoikan anaknya. Jadi seperti apa lantunan syair tersebut dan apa isi dari syair yang dilantunkan?
1: Kalau zaman dulu bang, kalau di daerah Riau terutama, di Riau mungkin di Penyengat juga pernah ada tradisi itu, tradisi mendodoi anak. Tradisi mendodoi anak itu bagian dari tradisi lisan orang Melayu. Jadi gini, dodoi anak ini biasanya spontan. Dia baru muncul ketika dia mau menidurkan anaknya, cucunya. Dan itu karena dia spontan, kadang-kadang tak bisa berpikir nih untuk menciptakan kata-kata. Tapi rata-rata itu puji-pujian kepada Tuhan, selawat kepada Nabi. Dan kita memang dikenalkan agama, ketauhidan kita itu menguat karena lewat dalam buayan tadi, didodoikan, didendangkan. Kalau dinandungkan pun sebetulnya sudah berkembang di Riau dulu ya, tapi tidak sepopuler dengan teknik mendodoi anak.
0: Jikalau kita mengkilas balik ke pokok pangkal, sejatinya syair salah satu bentuk sarana dakwah yang digunakan para pendakwah zaman dahulu. Bagaimana bentuk syair pada masa itu? Pastilah menggunakan satu media serta bahasa yang digunakan. Jikalau menggunakan bahasa Arab pada masa itu, seperti apa respon masyarakat?
1: Nah, tapi kalau kita mau tarik lagi ke belakang bang, syair ini kan sebagai sarana dakwah awalnya. Jadi pada abad 16 itu, Hamzah Fansuri lah yang terkenal tuh dengan syair perahunya. Dia menjadikan syair itu sebagai sarana dakwah kepada masyarakat di zaman itu. Tetapi dia mengalami kendala. Kenapa? Karena ketika awal dia menulis, dia menggunakan bahasa Arab dan tidak banyak orang yang paham bahasa Arab. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya syair ini mudah sampai di masyarakat, di khalayak ramai. Maka diubahlah bahas dari bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Arab berdialek Melayu. Itulah yang kita kenal sekarang, bahasa Jawi atau Arab Melayu. Dengan adanya perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Arab Melayu, masyarakat semakin mudah memaknai syair. Bukan hanya dia tahu apa maksud syairnya, tapi dia berhasil memaknai syair itu secara utuh, dihayatinya betul-betul. Dan itu juga mempermudah tugas ulama-ulama zaman dulu.
0: Bertolak dari syair yang hari ini menjadi salah satu sastra klasik yang harus terus dilestarikan karena aset suatu budaya yang pastinya budaya Melayu. Tentulah hati bertanya, siapa tokoh atau pujangga syair yang hari ini masih dikenal, khususnya di Kepulauan Riau?
1: Dan kita beruntunglah di Tanjung Pinang ini, kita ada tokoh yang namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu salah satu tokoh yang memperkenalkan syair di kawasan kerajaan Melayu di sini. Maka dulu lahir namanya timbangan syair, fungsinya supaya ketika ada pujangga-pujangga atau masyarakat yang minat dengan syair, dalam penulisannya itu tidak ada cacat lagi. Jadi kalau dulu kan masih mengikut teknik penulisan Arab, jadi dia tidak, rimanya masih kacau. Nah, jadi satu bait itu bisa lebih dari 4-5 baris gitu. Hmm. Jadi Raja Ali Haji membuat timbangan syair ini untuk memberikan petunjuk kepada penulis-penulis, kepada pujangga-pujangga, bahwa struktur atau ciri untuk penulisan syair itu diatur di dalam sebuah tulisan yang berjudul Timbangan Syair.
0: Bercakap pasal sastra, tentu pantun juga masuk. Kalau silap mata, pantun dan syair hampirlah sama. Karena sudah bersembang langsung dengan pakarnya, banyak hal yang sudah ditanyakan. Selanjutnya, apa pembeda antara syair dan pantun? Bagaimana letak bedanya?
1: Nah, jadi tadi yang pertama adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris, dan setiap barisnya itu harus memiliki rima yang sama. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, dia harus berima A atau B atau C atau D dan seterusnya. Okay. Jadi rimanya itu harus sama di ujung. Kemudian dalam satu baris itu harus berisi minimal 4 kata. Nah, biasanya pejaga-pejaga dahulu itu jarang sekali dalam satu baris itu lebih dari 4 kata. Katanya itu sempurna gitu. Kemudian di dalam pemilihan kata pun dia terikat dengan suku kata. Jadi kalau suku katanya berlebih, kita mengucapnya agak sumbang. Kemudian mungkin kita lanjut yang keempat ya. Syair itu dia tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Jadi dia tidak bisa kita tulis hanya satu bait saja, tidak bisa. Kalau pantun bisa lah, sesuai kebutuhannya aja kita nak cakap apa gitu. Kalau syair dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus diikuti dengan bait-bait berikutnya, karena dia sifatnya naratif.
0: Karena sudah berbicara seorang tokohnya syair, tentulah juga berbicara tentang karya. Tokoh syair yang dimiliki oleh Kepulauan Riau yang hari ini namanya masih dikenang oleh khalayak ramai. Bagaimana model syair yang diterapkan oleh Raja Ali Haji dan bagaimana urgensi syair pada masa sekarang khususnya dalam berkarya?
1: Kalau di Tanjung Pinang itu Raja Ali Haji pernah menulis syair Gemala Mestika Alam. Gemala Mestika Alam ini syair yang ditulis untuk memperingati Maulid Nabi lah. Jadi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir, siapa orang tuanya, sampai dalam perjalanan hidupnya. Tapi uniknya dia mengaplikasikan keilmuannya itu bukan dari kitab-kitab agama aja, tapi lewat sastra-sastra bermuatan agama. Makanya dia uniknya di situ. Makanya kalau di Malaysia itu terkenal, kalau membaca Gurindam itu sama dengan kita belajar ilmu fiqh, ilmu fikih tentang bagaimana kita beragama, mengenal Tuhan, macam-macam. Pokoknya tapi kenyataannya sekarang orang banyak terperangkap di situ, menganggap setelah lahir satu karya yang fenomenal, karya lain itu tidak lagi bisa setara dengan itu salah. Sehingga orang tidak berani lagi untuk berkarya dengan genre yang sama. Kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja, dia harus dibuat dengan beragam variasi. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita, terutama di Sumatera nih. Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya, terutama di kawasan Riau, Riau pesisir, Riau daratan, itu luar biasa perkembangannya. Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang, tapi dia butuh effort yang lebih lah. Nah, saya sejak 2012 lah berjuang di dunia syair ini, memang belum mendapatkan partner yang sama-sama aktivis. Tapi kalau penendang di Tanjung Pinang ini banyak, tapi yang pelaku memang aktivis itu tidak banyak.
0: Demikian bersama narasumber Muhammad Febriyadi, sang pakar syair Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, pantai ini memiliki garis pantai yang cukup panjang jika dibandingkan dengan beberapa pantai lainnya yang ada di Kecamatan Tarempak. Pantai Tanjung Momong ini selain memiliki pasir putih yang bersih, tapi juga ada sebagian pantainya yang berbatu granit. Selain itu, para wisatawan ketika berkunjung ke tempat wisata di Kepulauan Riau ini akan dimanjakan dengan keindahan bawah lautnya yang sangat beragam. Tidak hanya terumbu karangnya saja, tapi ikan penghuni batu karangnya juga sangat indah. Beralih ke maklumat lain, Polres Kepulauan Anambas kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Jumaat Berkah. Kegiatan tersebut diisi dengan penyaluran bantuan sosial dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga Desa Tiangau, Kecamatan Siantan Selatan, Jumaat 7 Agustus 2026. Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Igusti Ngurah Agung Budiana Loka bersama personel Polres dan Polsek Siantan turun langsung menyapa masyarakat. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari upaya Polri untuk hadir dan memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 paket bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat. Bantuan diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan warga sekaligus memperkuat kepedulian sosial kepolisian terhadap masyarakat di wilayah Kepulauan Anambas. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dan memang syair-syair ini sudah banyak diangkat ke panggung-panggung teater sebetulnya untuk kebutuhan pentas kan.
1: Itu bagaimana generasi sekarang mengenal syair-syair seperti ini?
0: Nah, kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja. Dia harus dibuat dengan beragam variasi lah. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita, terutama di Sumatera nih. Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya, terutama di kawasan Riau, Riau pesisir, Riau daratan, itu luar biasa perkembangannya. Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang, tapi dia butuh effort yang lebih lah.
2: Yang disebut tunjuk ajar ialah menunjuk yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik. Tunjuk ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program podcast Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Mengobat hati dengan sabar, mengobat jiwa dengan iman. Mengingat syair di Tunjuk Ajar, mengikat rasa sepanjang zaman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Macam mana kabar?
0: Alhamdulillah sehat bang.
1: Sehat ya? Aman ya?
0: Aman.
1: Kena hujan tidak?
0: Kena sikit.
1: Sikit ya?
0: Sikit.
1: Tapi tempias-tempias hujan itu biasalah.
0: Biasa.
1: Kadang tapi, buat demam, kadang tidak.
0: Tapi rata-rata buat demam tu.
1: Rata-rata buat demam?
0: Rata-rata buat demam.
1: Ah, balik ni minta lah rumah tu sebuah obat dah dulu.
0: Cabut tergelur.
1: Aicik. Baik, saudara perempat, kita di podcast kali ini akan membahas satu hal yang sangat menarik, dan juga saudara perempat sudah sering dengar juga di program kita kalau setiap malam tu ada Taman Penyair.
0: Ya,
1: betul. Betul. Ini salah satu pentolannya. Mungkin boleh perkenalkan nama Encik dululah.
0: Izin mengenalkan diri.
1: Boleh. Sila.
0: Nah, saya biasa disebut Febri lah, dipanggil Febri. Nama panjang saya itu Muhammad Febri Adi. Saya di Tanjung Pinang ini baru bang.
1: Baru.
0: Baru dari tahun 2009 lah.
1: Baru lah. Itu kalau barunya sekarang tu baru lah 15 tahun.
0: Baru ya belum. Nah, yang lama tu kalau dia lahir dan besar di sini, kalau kita ni anak rantau dari Riau ke sini. Mencoba untuk mengubah nasib lah.
1: Betul. Macam mana nak kata orang tu ngapa asyik duduk di kampung aja, ya kan?
0: Betul.
1: Gila kita nak menunjukkan diri di tempat orang, enak ya?
0: Itulah. Makanya kita harus berani keluar supaya kita tahu dan bisa mengukur diri kita sampai di mana.
1: Sampai di mana jalannya, ya kan?
0: Betul.
1: Ingat sekolah dulu, ya kan?
0: Betul. Ya, Alhamdulillah. Setelah selesai sekolah, Allah menggerakkan hati kita untuk berangkat ke Tanjung Pinang.
1: Berarti 2009 itu setelah sekolah langsung?
0: Selesai sekolah langsung pergi.
1: Sama sini. Macam saya, 2004 selesai sekolah langsung berangkat Tanjung Pinang.
0: Memang jodoh kita di sini agak?
1: Tapi saya tiga kali datang ke Tanjung Pinang.
0: Tiga kali.
1: 2008 terakhir baru menetap.
0: Kalau saya 2009 datang sini, langsung ubah ke TP jadi warga Tanjung Pinang. Memang niat betul jadi warga Tanjung Pinang.
1: Itulah. Tapi ikutlah persatuan anak eh?
0: Alhamdulillah tak ikut.
1: Kita bahas tentang ini, tentang syair pembentuk akal budi manusia Melayu. Apa sebetulnya syair ini, Febri?
0: Nah, syair ini kan sebetulnya tradisi orang Arab. Orang bilang dari Arab, dari Persia, sama aja lah kalau kita bilang. Jadi syair ini awalnya menjadi tradisi orang Arab, asal katanya itu dari syair atau syu'ur. Syair atau syu'ur ini artinya kan perasaan yang mendalam. Nah, kalau kita artikan secara sempit, syair Melayu, syair ya, kita belum masuk ke syair Melayunya. Syair ini sebetulnya luapan perasaan yang mendalam yang digambarkan melalui sesuatu yang indah-indah. Nah, syair ini dulunya sifatnya lisan, mediumnya itu lisan. Kemudian seiring berjalannya waktu, berpindahlah dia menjadi tradisi tulisan. Tapi uniknya, setelah kita masuk ke era modern ini, dia berpindah lagi.
1: Balik lagi?
0: Menjadi tradisi lisan. Itu uniknya syair.
1: Apa penyebab jadi berbalik lagi ke tradisi lisan?
0: Keunikan dari syair ini, dia tidak hanya dideklamasi. Kalau pantun kita tahu ada yang dideklamasi, ada yang didondang sayangkan, ada yang dinyanyikan lagu-lagu pantun. Kalau syair itu juga berkembang irama-iramanya tuh. Sehingga dari tradisi lisan ke tulisan, kemudian masuk ke pentas-pentas pertunjukan, maka berubahlah fungsinya menjadi tradisi lisan kembali.
1: Kembali.
0: Nah, kalau zaman dulu bang, kalau di daerah Riau terutama, di Riau, mungkin di Penyengat juga pernah ada tradisi itu, tradisi mendodoi anak. Tradisi mendodoi anak itu bagian dari tradisi lisan orang Melayu.
1: Jadi ingat masa kecil tuh kalau kalau nenek tuh nyanyinya itu besarnya tuh Denang Sair kayak nyebut kan. Itu kita sampai kalau nenek itu tak Denang Sair kita tak tidur.
0: Betul, betul.
1: Sedap.
0: Betul. Kalau orang sekarang kan Cinta Satu Malam,
1: itu kalau, tak ada loh. Kita tak kenal
0: itu. Kita tak jumpa itu.
1: Tak jumpa.
0: Paling tidak kalaupun sudah tidak bisa lagi jadi gini, dodoi anak ini biasanya spontan. Dia baru muncul ketika dia mau menidurkan anaknya, cucunya
1: dengan buayanya
0: tadi. Dengan dalam buayan itu. Dan itu karena dia spontan, kadang-kadang tak bisa berpikir nih untuk menciptakan kata-kata. Akhirnya muncul
1: apa?
0: Apa aja di bedal. Tapi rata-rata tuh puji-pujian kepada Tuhan.
1: Betul.
0: Selawat kepada Nabi.
1: Itu biasa dimulakan itu ya.
0: Rata-rata begitu. Dan kita memang dikenalkan agama, ketauhidan kita itu menguat karena lewat dalam buayan tadi, didodoikan, didendangkan. Kalau dinandungkan pun sebetulnya sudah berkembang di Riau dulu ya. Tapi tidak sepopuler dengan teknik mendodoi anak
1: itu.
0: Yang mendayu-dayu.
1: Berarti tadi kebiasaan mendodoikan anak itu menanamkan jiwa tauhidnya di situ di awalnya gitu ya.
0: Iya, betul. Macam
1: dengan berzikirnya di situ, berselawatnya di situ. Sampai dari awal kita kecil itu udah merekam sendiri gitu.
0: Betul. Makanya kita tidak terlalu susah lagi dulu ya.
1: Betul.
0: Bagaimana kita harus menyebut Tuhan kita dengan apa? Nabi kita siapa? Karena hari-hari kita diperdengarkan dengan dendangan-dendangan itu.
1: Macam nak masak aja deh begitu
0: lah. Nah, kalau almarhum nenek saya dulu, arwah nenek saya dulu, ketika saya dalam buayan itu dia akan begini nih. Padahal saya dah 3-4 tahun tuh. Dia masih melekat dalam ingatan saya tuh. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kebetulan nenek saya kan dulu Kori. Nah, jadi itu aja terus diulang-ulang ya. Di dalam buai rotan itu, Bang.
1: Iya, iya.
0: Nah, kalau tak buai rotan,
1: sekarang masih ada tak buai rotan ya?
0: Ada, tapi mahal.
1: Kalau dulu kita buai rotan tinggal cari hutan ya.
0: Cari hutan, tinggal rakit
1: sendiri ya. Sendiri kan macam kalau macam tikar pun pergi ke sungai ya, apa daun purun tuh. Langsunglah di
0: pandan beduri lah kalau sini.
1: Ya, pandan beduri. Disisipkan, buatlah itu
0: tikar pandan. Nah, tapi kalau kita mau tarik lagi ke belakang, Bang. Syair ini kan sebagai sarana dakwah awalnya. Nah, jadi pada abad 16 itu Hamzah Fansuri lah yang terkenal tuh dengan syair perahunya. Dia menjadikan syair itu sebagai sarana dakwah kepada masyarakat di zaman itu. Tetapi dia mengalami kendala. Kenapa? Karena ketika awal dia menulis, dia menggunakan bahasa Arab. Dan tidak banyak orang yang paham bahasa Arab. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya syair ini mudah sampai di masyarakat, di khalayak ramai. Maka diubahlah dari bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Arab berdialek Melayu. Itulah yang kita kenal sekarang, bahasa Jawi atau Arab Melayu.
1: Arab Melayu tadi tuh.
0: Kalau sekarang udah disebut Arab Indonesia pula dah.
1: Begitu.
0: Begitulah. Nah, ternyata dampaknya cukup luar biasa. Dengan adanya perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Arab Melayu, masyarakat semakin mudah memaknai syair. Bukan hanya dia tahu apa maksud syairnya, tapi dia berhasil memaknai syair itu secara utuh, dihayatinya betul-betul. Dan itu juga mempermudah tugas ulama-ulama zaman dulu, bagaimana memastikan orang-orang yang ada di dalam satu tempat itu bisa kuat imannya melalui
1: syair tadi.
0: Tradisi bersyair ini
1: berarti menyelipkan nilai-nilai dakwah dalam syair itu tentunya. Dalam kata-katanya pun bermajas berarti ya.
0: Bermajas, betul, bermajas. Tetapi kalau kita lihat di dalam syair perahunya Hamzah Fansuri, dia kan menjadikan perahu ini sebagai simbol aja. Nah, perahu ini kan ketika dia berlayar ke lautan, itulah seperti iman kita yang terus kita layari di dalam kehidupan. Bagaimana? Ketika ada ombak, ada badai, dia tetap kokoh atau tidak?
1: Makanya adik sembilan ketidak ini lah.
0: Adik sembilan tidak, adik kembawal tidak, adik kembiang tidak. Begitulah hebatnya ulama dulu. Dia bukan hanya menjadi pendakwah saja, dia tapi sekaligus menjadi pujangga Melayu yang luar biasa.
1: Dan kita bisa lihat sampai sekarang macam mana silsilah sejarahnya gitu.
0: Betul.
1: Ya kan. Nah, itu pun kalau misal minat untuk menguliknya ya. Kan? Kalau misalnya tak minat macam mana?
0: Payah kita.
1: Berarti bagian kita yang misalnya di komunitas yang menggeluti bidang itu yang tentunya harus untuk memperkenalkan kepada ramai itu ya.
0: Betul.
1: Supaya tradisi bersaing itu kembali gemilang lah macam dulu ya.
0: Dan kita beruntung lah di Tanjung Pinang ini kita ada tokoh yang namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu salah satu tokoh yang memperkenalkan syair di kawasan kerajaan Melayu di sini. Maka dulu lahir namanya Timbangan Syair.
1: Timbangan Syair.
0: Fungsinya supaya ketika ada pujangga-pujangga atau masyarakat yang minat dengan syair, dalam penulisannya itu tidak ada cacat lagi.
1: Oke.
0: Jadi kalau dulu kan masih mengikut teknik penulisan Arab, jadi dia tidak, rimanya masih kacau. Nah, jadi satu bait itu bisa lebih dari 4-5 baris gitu. Jadi Raja Ali Haji membuat Timbangan Syair ini untuk memberikan petunjuk kepada penulis-penulis, kepada pujangga-pujangga, bahwa struktur atau ciri untuk penulisan syair itu diatur di dalam sebuah tulisan yang berjudul Timbangan Syair Raja Ali Haji.
1: Nah, ini kita sudah masuk ke ciri syairnya ya.
0: Iya.
1: Ciri-ciri syair yang seperti apa yang sebaiknya dengan penuh kaidah seperti Raja Ali Haji itu.
0: Iya. Kalau sekarang kan sudah menjadi syair Melayu.
1: Iya, syair Melayu.
0: Kenapa menjadi syair Melayu? Sebagai orang Melayu, kita harus mengedepankan identitas kita sebagai masyarakat budayanya.
1: Jati diri kita sebagai
0: Jati diri
1: Melayu.
0: Kita sebagai orang Melayu. Nah, maka diaturlah di dalamnya, di dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris.
1: 4 baris.
0: Kemudian setiap barisnya itu harus memiliki rima. Nah, rima ini kan biasanya ada di akhir. Ada di akhir dan ada di tengah dan di akhir. Atau mungkin yang lebih sempurna lagi ketika dia di depan, di tengah, di akhir. Kalau kita mau repot untuk menulisnya, dan itu memang levelnya sudah level-level tertinggi lah.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, jadi
1: harus paham betul kaidahnya.
0: Harus dia lebih banyak menguasai kosakata lah. Nah, diksi-diksi yang dia pilih itu memang diksi-diksi yang memang diperhitungkan betul-betul.
1: Ibaratnya bunyinya sama tuh nyambung, jadi
0: nyambung kan? Semuanya. Jadi ketika kita mengucapkan kata-kata itu indah. Jadi secara intonasi, secara irama, walaupun tidak didendangkan, tetap enak tuh iramanya tuh. Nah, jadi tadi yang pertama adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris. Dan setiap barisnya itu harus memiliki rima yang sama. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, dia harus berima A atau B atau C atau D dan seterusnya.
1: Okay.
0: Jadi rimanya itu harus sama di ujung. Kemudian dalam satu baris itu harus berisi minimal 4 kata.
1: Nah,
0: biasanya pejaga-pejaga dahulu itu jarang sekali dalam satu baris itu lebih dari 4 kata.
1: Anda ya, lebih mudah disebutkan gitu ya. Jadi sedap ya, rimanya ya.
0: Sempurna rimanya. Katanya itu sempurna begitu. Kemudian di dalam pemilihan kata pun dia terikat dengan suku kata. Jadi kalau suku katanya berlebih, kita mengucapnya agak sumbang.
1: Dia tidak sama dengan pantun, tak ada pembayang berarti ya.
0: Dia tidak punya pembayang. Tapi kalau suku kata ini contoh begini. Assalamualaikum. Jadi assalamualaikum. Nah, kalau kita pilah-pilah, kita patah-patahkan, itu suku kata. Atau saya,
1: ya,
0: itu ada 2 suku kata. Nah, di dalam syair, kalau Harun Madpiah itu pernah mengemukakan di dalam satu baris itu minimal 8-12 kata, 12 suku kata.
1: Oke. Baik.
0: Tapi kalau Braginski dia lebih luas. Dia bilang selisih satu kata aja bisa 9-13 suku kata. Nah, jadi dia yang penting di dalam syair itu bagaimana dalam pengucapan tidak sumbang.
1: Nah, jadi dia kalau yang sumbang itu macam mana contohnya?
0: Misalkan assalamualaikum, kami dari negeri Tanjung Pinang, kan tak sedap tuh. Assalamualaikum, kami dari negeri Tanjung Pinang, di segantang lade kami bermukim senang, misalnya gitu ya. Kenapa tidak dibuat pas? Misalkan assalamualaikum pembuka kata, gitu ya. Atau bismillah itu pembuka kalam. Assalamualaikum pembuka salam, misalnya gitu ya. Jadi dia memang diatur sedemikian rupa supaya pada saat pengucapan
1: sesuai
0: iramanya.
1: Sedap didengar,
0: dan tidak sumbang gitu. Itulah kenapa Raja Ali Haji mengatakan tidak ada cacatnya dalam penulisan, supaya itu tadi. Dalam karya sastra yang diperlukan adalah nilai-nilai estetikanya, nilai-nilai keindahannya.
1: Jadi kalau udah paham nilainya, mengkaji dan membuatnya pun sedap juga.
0: Lebih jadinya sedap. Itu kalau kita bicara karya sastra klasik. Dia memang sangat kaku, sangat rigid. Harus diatur sedemikian rupa karena memang sudah punya pakemnya sendiri.
1: Disitulah pakemnya, tapi bisa berubah kan?
0: Tapi kemarin beberapa kali saya memberikan pembelajaran terkait syair, mereka masih susah membedakan antara syair dengan pantun. Walaupun di dalam pembuatan syairnya itu tidak ada pembayang, tapi masih terasa pembayang
1: kan
0: di situ.
1: Hampir-hampir mirip gitu kan?
0: Iya. Walaupun isi semua tuh bang. Kadang-kadang pun rimanya dibuatnya abi-abi begitu. Jadi semacam syair pantun dibuatnya.
1: Satun ya?
0: Satun. Ya. Syair pantun. Bagus juga tuh. Ya. Syair pantun yang disairkan ya.
1: Ah, iya.
0: Tapi itu menyanyah
1: tuh. Nyalah tuh. Semua ngadain. Sudahlah gitu kan. Orang dah pening juga macam nak buat syair. Memang untuk mendalami syair itu kan butuh apa tadi, penguasaan kosakata juga, ya. Terus referensi juga harus banyak.
0: Betul.
1: Kan kalau misalnya tak ada tuh, kalau nak bercakap tentang syair pun, ya kalau misalnya salah cakap kan tak sedap pula, ya kan?
0: Nah, kemudian mungkin kita lanjut yang keempat ya. Syair itu dia tidak bisa berdiri sendiri bang.
1: Ya.
0: Jadi dia tidak bisa kita tulis hanya satu bait saja. Tidak bisa.
1: Kalau pantun bisa lah gitu, satu bait gitu ya.
0: Pantun bisa lah, sesuai kebutuhannya aja kita nak cakap apa gitu ya. Kalau syair dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan bait-bait berikutnya.
1: Karena dia ada kerangka dari awal sampai akhir gitu ya.
0: Karena dia sifatnya naratif.
1: Tapi
0: kalau kita bicara tradisi orang-orang dulu, syair ini kan ada tiga perspektif bang. Tiga perspektif. Perspektif pertama itu kan dia dari teksnya, tinjauan maknanya. Ya itulah teksnya, kita artikan satu persatu kata-katanya, ini maknanya. Yang kedua, seiring berjalannya waktu kan muncul perspektif dari sisi musikologi. Karena muncul irama,
1: ya, rima tadi itu ya.
0: Tentu kita membutuhkan musik pengiring.
1: Ya.
0: Nah, maka muncullah perspektif musikologi. Dan yang ketiga ini yang cukup penting, perspektif dari tradisi kultural masyarakatnya. Nah kalau kita bicara yang ketiga ini, kalau dari tradisi kulturalnya, kebudayaan masyarakatnya, syair itu kan ada yang sifatnya untuk menyampaikan maksud tertentu, dan ada yang untuk hiburan semata. Kalau dia untuk menyampaikan maksud-maksud tertentu, itu biasanya dilakukan dengan deklamasi. Deklamasi ini tidak perlu kita dendangkan. Tapi apakah boleh didendangkan? Boleh-boleh saja. Tidak ada.
1: Nah, contoh membaca syair yang baik itu macam mana? Tanpa didendangkan?
0: Misalkan ada buku di sini ya.
1: Jadi ada. Saya terubuk nih ya.
0: Kalau sekarang namanya orang membaca puisi. Kurang lebih sama seperti membaca puisi, dia disampaikan dengan tegas, lugas
1: gitu.
0: Misalnya bang ya. Tersebutlah kisah ikan terubu. Tubuhnya tipis, badannya gemuk. Di Laut Melaka tempatnya duduk. Gilekan puyuh di dalam lubuk. Ada kepada suatu masa, terubuk sedang senang sentosa. Datanglah pedendang tergesa-gesa, mendapatkan terubuk ikan berbangsa.
1: Jadi mahal lagi.
0: Mahal lagi kan terubuk. Jadi kalau kita dengar dialog-dialog orang-orang bangsawan, film Peramli dan seterusnya itu.
1: Contohnya macam gini tadi.
0: Macam gini lah. Jadi dia memang teratur, lugas, tegas. Yang penting pesannya itu tersampaikan dengan baik.
1: Dengan lakonannya, dengan penyampaian syair tadi itu ya, luar biasa.
0: Begitulah kira-kira. Kalau kita mau
1: ciri-ciri orang Melayu macam gitulah ya. Halus berbudi, apalagi dengan tema kita ini kan untuk membentuk akal budi kan.
0: Betul, betul. Itulah kenapa syair ini hadir, dia mendakwahi kita sebetulnya supaya menjadi manusia yang berakal budi.
1: Macam misal di awal kita kan tak paham dengan syair, tapi pas kita baca begini maksudnya, kena juga kan.
0: Kena. Betul, betul.
1: Apalagi sambil mendengarkan orang membaca syair, menikmati rimanya, bacaan dia, tegasnya sampai penyampaian tadi itu, kena lah hati dia.
0: Kena di hati.
1: Kena di hati.
0: Kalau di Tanjung Pinang itu Raja Ali Haji pernah menulis syair Gemala Mestika Alam. Gemala Mestika Alam ini syair yang ditulis untuk memperingati Maulid Nabi lah. Gitu. Jadi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir, siapa orang tuanya, sampai dalam perjalanan hidupnya.
1: Karena Raja Ali Haji kan waktu di naik haji pun belajar sampai beberapa tahun.
0: Oh iya, lama di sana.
1: Lama di sana, tinggal di sana, belajar dengan ulama-ulama di sana. Sampai ilmu-ilmu yang dibawa ke sini juga diterapkan juga.
0: Betul. Jadi, nah, tapi uniknya dia mengaplikasikan keilmuannya itu bukan dari kitab-kitab agama aja, tapi lewat sastra-sastra yang bermuatan agama. Makanya dia uniknya di situ.
1: Macam orang, di Gurindam 12 nya banyak dari hadis gitu.
0: Betul. Makanya kalau di Malaysia itu terkenal kalau membaca Gurindam itu sama dengan kita belajar ilmu fiqah katanya, ilmu fikih tentang bagaimana kita beragama, mengenal Tuhan, macam-macam. Pokoknya kalau tapi kenyataannya sekarang orang banyak terperangkap di situ, menganggap setelah lahir satu karya yang fenomenal, karya lain itu tidak lagi bisa setara dengan itu salah. Sehingga orang tidak berani lagi untuk berkarya dengan genre yang sama.
1: Ah, berarti genre banyak jenisnya ya.
0: Betul.
1: Kayak itu kopi dulu
0: ya.
1: Awak teh ya.
0: Oh teh.
1: Teh ada.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bau tegang.
0: Tegang sikit deh.
1: Tegang sikit. Tegang banyak pun boleh lah. Habis dengan tegang baca cahaya ikan terubuk tadi kan. Jadi tidak kampung halaman pula jadi ikan terubuk. Mahal pula ikan
0: ini. Pula lagi.
1: Payah pula cari.
0: Payah lagi mencari. Itulah. Terubuk kata orang.
1: Hey, kalau dulu kan kampung itu kan disebut Bengkalis Kota Terubuk dengan sekarang kan Seri Junjung, Negeri Junjungan.
0: Negeri ya? Junjungan. Itu pun mungkin karena ikan terubuknya dah mulai habis.
1: Dah habis.
0: Kalau dulu Datuk Laksmana itu turun ke laut, itu ikan-ikan terubuk itu mendekat ke kakinya, saking banyaknya lah penggambaran ini ya, hasil laut yang luar biasa. Dan memang Bengkalis itu kaya karena ikan terubuknya, makanya muncullah syair yang fenomenal ini lah saya bilangnya,
1: syair
0: ikan terubuk.
1: Ikan terubuk.
0: Padahal ditulis abad 19 nih.
1: Abad 19.
0: Abad 19.
1: Oh, biasa. Dan sampai sekarang masih ini ditulis ulang berarti ya?
0: Bukan ditulis ulang sebetulnya.
1: Jadi
0: alih aksara.
1: Oh, dia alih aksara ya.
0: Dari manuskrip yang masih tulisan Jawi, di alih aksara jadi tulisan Indonesia atau Melayu lah. Dalam tulisan Latin. Dan memang syair-syair ini sudah banyak diangkat ke panggung-panggung teater sebetulnya, untuk kebutuhan pentas kan.
1: Itu bagaimana generasi sekarang mengenal syair-syair seperti ini?
0: Nah, kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja. Dia harus dibuat dengan beragam variasi lah. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita, terutama di Sumatera nih. Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya, terutama di kawasan Riau pesisir, Riau daratan, itu luar biasa perkembangannya. Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang, tapi dia butuh effort yang lebih lah. Nah, saya sejak 2012 lah berjuang di dunia syair ini, memang belum mendapatkan partner yang sama-sama aktivis, tapi pendendang di Tanjung Pinang ini banyak.
1: Numpang lagi.
0: Numpang tua eh?
1: Ah,
0: boleh lah. Ini dah sah nih dah. Tapi kalau pendendang di Tanjung Pinang ini banyak.
1: Banyak ya.
0: Tapi yang pelaku memang aktivis itu tidak banyak.
1: Jadi itu nak meramaikan lagi lah salah satu dengan program kita Teman Penyair di Perempat gitu ya.
0: Okay, harus. Karena di Tanjung Pinang ini pertama kali dilaksanakan lomba syair antara bangsa yang melibatkan beberapa negara ASEAN. Tahun berapa itu ya? 2016 kalau tak salah.
1: Yang di Gunung Bintan.
0: Bukan. Yang di apa tuh hotel yang dekat Bintan Mall itu? Dekat tepi laut.
1: Ah, tepi laut tuh Tanjung Pinang lah.
0: Bukan, depannya tuh.
1: Depannya
0: hotel apa tuh namanya?
1: Oh, hotel itu lah dia.
0: Ah, hotel itu pertama kali ada lomba dendang syair antar bangsa. Di situ melibatkan dari Singapura, dari Thailand, dari Indonesia, dari Malaysia. Dan pemenangnya dari Indonesia, dari Riau waktu itu.
1: Siapa namanya itu?
0: Fauziah. Sampai sekarang kami aktivis syair lah.
1: Sangka kami namanya Febri dari
0: Riau. Oh, okay. Riau. Tahun 2016 kan ada di orang Kepri.
1: Oh, iya.
0: Riau lagi.
1: Riau lagi enak ya.
0: Makanya kita punya beban sejarah sebetulnya. Bahwa kita pertama kali dilakukan aktivitas dendang syair antar bangsa. Tetapi kenapa kegiatan bersyair di sini tidak semeriah di Riau? Nah, makanya saya mulai bang secara pribadi itu menulis genre baru di dalam perpuisian di Indonesia.
1: Apa itu yang boleh dibocorkan?
0: genre kita kan puisi modern itu kan biasanya tidak terikat dengan hal-hal yang semacam puisi klasik. Kalau saya di situ penggabungan antara dua unsur atau dua jenis karya sastra situ. Pertama adalah puisi modern yang bercampur dengan syair Melayu. Nah, kalau puisi modern ini dia tidak terikat dengan rima, tidak terikat dengan jumlah baris, tidak terikat dengan jumlah suku kata. Kemudian di bait-bait berikutnya tiba-tiba muncul syair di situ yang terikat dengan jumlah kata, jumlah rima, jumlah suku kata dan sebagainya.
1: Ini kombinasi yang menarik itu ya.
0: Ya, makanya setiap saya mentas di beberapa panggung, pasti akan ada dendangan.
1: Oh, saya beberapa kali ngintai. Gitu, saya ngintai dari jauh tengok. Ini yang nama Febri itu.
0: Om Kalis pula
1: tuh, ya kan? Anak SMA 3 pula tuh.
0: SMA 3 tempat abang cabut dulu ya.
1: Buka-buka.
0: Aduh, tak boleh. Sensor lah kalau bisa.
1: Baik, saudara perempat di mana saja berada, nanti kita akan lanjut lagi di podcast yang berikutnya. Siap. Masih tentang syair ya.
0: Iya, insyaallah.
1: Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896 3632 3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, batu yang bertumpuk secara alami menjadi pemandangan yang tidak biasa di Pulau Batu Belah. Lokasinya yang cukup dekat dengan Pulau Penjalin menjadikannya sering dikunjungi wisatawan. Selain menikmati keindahan lautnya dengan snorkeling maupun diving, ada juga wisatawan yang cukup menjadikannya spot memancing terbaik karena memang di tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup banyak dihuni ikan-ikan besar. Beralih ke maklumat lain, STIA Pembangunan Tanjung Pinang melepas 19 mahasiswa untuk mengikuti program Magang Mandiri tahun 2026. Kegiatan pelepasan sekaligus pembekalan dilaksanakan di STIA Pembangunan Tanjung Pinang Jumat 7 Agustus 2026. Sebanyak 19 mahasiswa yang mengikuti program tersebut terdiri dari atas 13 mahasiswa program studi S1 Manajemen dan 6 mahasiswa S1 Akuntansi. Mahasiswa tersebut akan menjalani magang di 15 mitra yang bergerak di sektor perbankan, pemerintahan, jasa, perhotelan dan lembaga lainnya di wilayah Tanjung Pinang, Bintan serta Kepulauan Riau khususnya. Sejumlah mitra yang menjadi lokasi magang di antaranya Bank Riau Kepulauan Riau Syariah, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, BPS Provinsi Kepulauan Riau, Bapenda Provinsi Kepulauan Riau, selain itu juga BP Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan Tanjung Pinang serta sejumlah perusahaan perhotelan. Demikian, terima kasih, sampai jumpa pada Ikhwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tentunya kita masih di segantang lada tengah hari. Pukul menunjukkan 14:20 waktu Indonesia Barat. Masih kita di acara Belesih hingga ke pukul 15. Baik sedangkan Pro 4 dimanapun saja berada di tengah hari ini di cuaca yang cerah. Ya, angin yang menderu ya, tentunya kita dengan semangat juga yang membara di dalam hati dengan suasana riang dan juga gembira di hari Minggu tentunya ya. Sedap-sedapnya juga kita berjalan-jalan bersama keluarga, sedap-sedapnya juga kita bertamasya lah. Penat lenguh longlai sepekan bekerja, tiba hari Minggu di hari weekend, tentu kita mencari suasana yang sedap, suasana bisa bercengkrama bersama keluarga dengan anak familinya. Mudah-mudahan menambah erat kekeluargaan yang ceria ya, dan menjadi rasa damai dan tentu dapat mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu dia. Baik saudara perempat dimanapun saja berada, biasanya di hari Minggu ni ramai juga orang pergi membawa anaknya bermain-main di tepi pantai, ke tempat berenang ya, tempat mandi bola dan sebagainya. Ada tempat-tempat yang mini zoo dan masih banyaklah tempat-tempat yang boleh mempereratlah rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tapi hari ini Ardi kongsikan terkait tentang bagaimana bentuk arena bermain sebagai ruang interaksi dan kebersamaan anak ya. Kalau kita tengok telek, biasanya ruang-ruang macam gini ni budak-budak sukalah, apalagi dibawa tempat bermain mandi bola misalnya kan, dibawa berjalan, aku semangat sedapnya. Biasanya arena bermain anak bukan sekadar tempat untuk menghabiskan waktu luang sahaja, tapi sedara juga menjadi ruang penting bagi anak untuk berinteraksi dan membangun kebersamaan. Di tengah-tengah penggunaan gawai yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, kehadiran ruang bermain secara langsung menjadi salah satu sarana untuk mendorong anak lebih aktif bergerak dan bersosialisasi ya. Ini melatih anaklah untuk supaya hidup di masyarakat besar gitu ya, di masyarakat ramai, melatih mental lah supaya tidak menjadi anak yang introvert, pendiam eh. Bukan tak baik, baik, cuma kan setiap anak tu memiliki kelebihannya masing-masing. Ini mengajarkan anak untuk lebih pandai berinteraksi dengan orang lain lah. Tempat bermain itu biasanya memang ramai anak-anak. Di situlah dia jumpa kawan, dia jumpa kawan bermain, dia jumpa orang tua-tua yang lain gitu kan. Memang bagus, memang cantik memang. Saat bermain bersama, anak-anak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan teman sebaya, berkomunikasi, berbagi permainan. Ini sering kita tengok eh. Serta belajar memahami perasaan orang lain. Betul sangat ya. Dari aktivitas sederhana tersebut, anak dapat mengembangkan kemampuan sosial seperti bekerja sama, menunggu giliran, menghargai orang lain dan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang positif ya. Itu tadi melatih otak untuk lebih aktif dengan orang dengan lingkungan sekitar lah, bagaimana sikap dan karakternya. Kalau kita asyik berikan budak main HP je kan, nanti dia akan murung. Kalau tak ada HP dia macam ada kehilangan gitu. Tapi kalau dibiarkan bermain dengan orang ramai, dia akan lebih mengeksplorkan diri dia lah, mengembangkan pemikiran dia lah. Dia karakternya akan terbentuk di situ eh. Kalau zaman kecil-kecil dulu kita selalu bermain guli, bermain tangkap ayam, main sembunyi endop, macam itulah kira-kiranya eh. Sebab apa? Dulu tak punya gadget, apa benda lah kau tak dimainkan eh. Main gasing, main layang, layang putus nangis, nak dumak macam gitu kan. Memang kecil-kecil dulu macam gitu, tak ada handphone, tak ada yang lain-lain eh. Sekarang dah ada handphone, budak-budak selalu nak tengok handphone aja kan, nak nonton, kadang-kadang nak main game. Bukan tak boleh, boleh. Kalaupun tak kalau kita melarang budak untuk main HP, nanti budak gaptek, gagal dengan teknologi kan. Kita imbangkan lah. Sejam main HP, kita bawa pula berjalan ke alam lepas. Misalnya kita bawa ke pantai, kita bawa tempat bermain. Di situ dia akan belajar sendirilah. Secara pengalaman dia dapat, secara imajinasi dia bermain, dan dia bisa yang tak pernah dibuat, dia buatkan di situ. Ajak dia ke pantai, main pasir gitu kan. Biarkan aja, kotor pun kotor lah, bukan tak boleh mandi, pasti boleh mandi gitu kan. Dia supaya sekaligus juga imun tubuh kekebalan tubuh terhadap alam tu dia sudah terbiasa gitu kan. Kalau budak-budak kecil dulu, nak hujan, nak ribut, nak panas, kalau tak musim demam, tak akan demam. Tak pula macam gitu ya, tapi memang dari situlah kita kita dapat mengenal alam. Oh, ini pokok ni nama pokok kemunting. Oh, ini pokok pokok melinjak. Oh, ini burung-burung burung perincit. Ha, di situ dia dapat belajar secara langsung, secara pengalaman dia dia merasakan, turut melihat, nampak terbang tu burung, nampak berenang tu ikan. Ah, macam tu eh. Kalau di handphone kan dia cuma tengok kartun. Oh, ini gambar ikan. Dia tak tahu ikan selai, ikan tongkol. Dia tahu ikan ikan paus. Ah, itu dia eh. Dia tak tahu ikan tamban, mana labak, mana tamban, mana yang loncat, mana yang tidak loncat. Ah, itu dia. Mana yang bersengat, mana yang tidak, mana lepu, mana ikan membagi. Ah, jadi kalau budak-budak kita bawa tempat-tempat macam itu, secara tak langsung kita mengajarkan dia. Ah, itu ilmu yang tak dapat di sekolah. Ah, bukan tak dapat, sikit dapat di sekolah, banyak dapat di luar. Penting, penting sangat ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, tetap bersama kami di Perempat RRI di Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
1: Juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Ah, dengar ke ni. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong Senandung Seri Mesing. Lagu pecahannya Joget Hitam Manis.
2: Ah, cocok itu bang.
1: Mainkan.

0: Adogang, kamar pun Asi masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau ayah dapat nyok, pompa ini matikan ya. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, asyik juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
1: Suara budaya.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, selanjutnya tadi menurut daripada mengutip daripada Centers for Disease Control and Prevention disampaikan ada baiknya anak-anak dan remaja melakukan aktivitas fisik sehingga berat selama 60 maksud kami sedang fisik sedang sehingga berat selama 60 minit. Itu dia Dia melakukan aktivitas fisik sedang hingga keberat selama 60 minit atau lebih setiap harinya. Kabar baiknya, taman bermain menjadi tempat yang bisa membantu fisik anak agar menjadi lebih kuat, saudara ya. Berbagai permainan seperti ayunan, prosotan, jungkat-jungkit hingga permainan kelompok dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Selain melatih aktivitas fisik, kegiatan bermain juga dapat membantu mengembangkan kreativitas, keberanian, kemampuan berfikir serta rasa percaya diri, saudara ya. Arena bermain juga menjadi tempat bagi anak untuk mengenal lingkungan sosial di luar keluarga dan sekolah. Ketika bertemu dengan anak-anak lain, mereka belajar berkomunikasi, berbagi peran, mengikuti aturan permainan dan membangun pertemanan dalam suasana yang menyenangkan, saudara.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman kerajaan Riau Lingge. Di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4, kehadiran orang tua juga membuat kegiatan bermain menjadi lebih bermakna bagi anak. Orang tua dapat mendampingi dan mengawasi tanpa harus selalu mengatur permainan, sehingga anak tetap memiliki kesempatan untuk bereksplorasi dan belajar mengambil keputusan secara mandiri. Sedangkan agar memberikan manfaat yang optimal, arena bermain perlu dirancang sebagai ruang yang aman, nyaman, bersih dan sesuai dengan kebutuhan anak. Kondisi peralatan permainan, keamanan lingkungan, kebersihan area, sebagai pengawasan orang dewasa menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Pada akhirnya, arena bermain memiliki peran penting dalam menciptakan ruang tumbuh yang pesat dan menyenangkan bagi anak sedaya. Dengan menyediakan ruang bermain yang berkualitas, kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada anak untuk bersenang-senang, tetapi juga membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang aktif, percaya diri, mampu bekerjasama dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya, ya. Baiklah sedaga perempat, saya telik, saya intai nampak-nampaknya sampai di penghujung masa jualah Ardi menemani sedaga perempat, ya. Dari pukul 10 kurang lebih nanti sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan, kami informasikan dan kami kongsikan buat saudara perempat menjadi manfaat untuk semuanya. Dan mudah-mudahan juga kita selalu dalam keadaan riang dan juga gembira. Selain daripada itu juga, terimalah salam hormat takzim saya. Minta maaf, minta ampun jika tersalah kata ucap bicara Ardi selama menemani saudara perempat semuanya, ya. Selepas ini nampaknya kita akan berada pada acara Segantang Lada Petang bersama Salwa Aulia, ya. Tentunya boleh nanti kita berdangdut ria lah, bersuka ria kan, petang-petang hari ni dengan cuaca yang cerah. Tentu ada tambur lagi ditambahnya kan, sedap sangat, apalagi musim buah-buahan ini, eh. Jadi sama-sama menjaga kesihatan, sama-sama kita menjaga silaturahmi juga melalui udara, bergabung bersama bergabung bersama Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Boleh di talian telefon 0771 4449050, di talian WhatsApp 0811 7648 8860. Tentunya Ardi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwa Semasa.
1: Saudara Perempat, inilah pantai yang ada di Kepulauan Riau yang memiliki garis pantai terpanjang. Apalagi bibir pantainya yang cukup lebar akan memanjakan para wisatawan yang datang untuk bermain pasir atau melakukan berbagai aktivitas seperti main bola ataupun voli. Pantai Padang Malang ini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup difavoritkan oleh wisatawan karena pantainya yang cukup bersih dengan berjajar pepohonan kelapa di pinggirnya. Lokasi Pantai Padang Malang berada di Pulau Cemaja di wilayah Kecamatan Cemaja. Beralih ke maklumat lain, sebanyak 32 kontingen pramuka kuartir cabang atau kuarcap lingga resmi diberangkatkan untuk mengikuti jambore nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026. Pelepasan dipimpin oleh Ketua Kuarcap Junaidi Ajam di Pelabuhan Roro Jago, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Jumaat 7 Agustus 2026. Para peserta berangkat melalui jalur laut menggunakan kapal Roro menuju untuk ke Jakarta. Mereka akan mengikuti Jamnas 12 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka atau Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Kontingen Lingga merupakan perwakilan dari sejumlah kecamatan yakni Singkep, Singkep Barat, Singkep Selatan, Singkep Pesisir dan Lingga Timur. Mereka akan bergabung bersama ribuan pramuka dari seluruh Indonesia dalam perkemahan tersebut. Ketua Kuarcap Lingga, Junaidi Ajam berharap seluruh peserta dapat menjaga nama baik daerah selama mengikuti kegiatan. Ia juga meminta para kontingen memanfaatkan Jamnas sebagai wadah belajar, memperluas wawasan dan mempererat persaudaraan antar sesama pramuka. Demikian, terima kasih, sampai jumpa pada Ikhwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat untuk hari ini 9 Agustus 2026, tentunya di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang tinggal menghitung hari lagi saudara perempat ya. Mudah-mudahan tidak hanya harinya yang merdeka, negara yang merdeka, tapi kita sebagai rakyatnya juga merasakan dampak kemerdekaan saudara perempat, dan juga selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik. Amin. Baiklah, bersama saya Julia Puspita yang akan menemani hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Ada acara dangdut ria, pakaian caca, juga kawan celote. Dan juga nanti ada acara ragam budaya. Apakah ada ragam budaya di hari ini, di hari weekend saudara perempat ya? Oke, ada ternyata ya. Dan tentunya kita ingin menyapa dulu yang ada di Batam, Bintang, Kariman, Anambas, Lingga, Natuna. Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan juga tentunya selalu stay tune dengan kabar Batam, Bintang. Semoga bahagia selalu yang di perjalanan, yang sekiranya hari ini banyak kegiatan, dimudahkan, dilancarkan semuanya ya. Oke, dangdut ria kembali hadir di talian telepon 07 71 444 9050 atau 0811 704 8860. Kita coba ruang kemana di telepon, ada siapa di belakang sana. Halo. Halo. Oke, sekejap ya, macam tak ada suara lah. Halo. Halo. Halo. Halo. Oke, tampaknya terputus. Kita coba lagi nanti bergabung saudara perempat ya. Kita angkat dulu dekat talian WhatsApp ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dangdut ria asik-asiknya dangdut ria. Soi gebo.
0: Woi, udah paham Pak Kumis, asik gue ibu ya. Apa cerita Pak Kumis?
1: Dengan Julian.
0: Betul juga.
1: Dengan Julia ya?
0: Dengan Julia.
1: Nah, enggak kalau sepintas selalu suara itu sama.
0: Oh iya ke? Tapi iya, pasti ada sedikit perbedaan sedikit. Apa tu? Okay.
1: Adalah perbedaan.
0: Adalah ya. Hanya orang-orang yang tahu saja.
1: Sedikit perbedaan dia.
0: Sedikit ya, boleh. Apa cerita ni? Pak Umi sehat ya?
1: Alhamdulillah, begitu jugalah dengan Salwa, dengan Juju ya.
0: Iya, sehat, alhamdulillah. Cuaca macam mana di Lingga Pancur sana? Hujan ke, panas ke, mendung ke, manja ke?
1: Woi, Julia, kalau cuaca di sini panas berdengkang.
0: Oh, panas berdengkang. Iya, apa gini dekat sini pun panas juga. Dah kering ke jadi kiasa eh?
1: Angin kuat, panas berdengkang. Macam-macam musim kemarau juga, Julia.
0: Nanti adalah tapi hujan.
1: Belum lah. Tempat saya belum lah, belum kemarau.
0: Oh,
1: kan?
0: Belum lah ya. Aman, masih air perigi aman eh?
1: Aman. Dan air leading pun masih aman.
0: Oh, masih aman. Sini. Alhamdulillah. Lagu apa kita
1: lagu
0: nih? Boleh lagu apa? Lagu apa?
1: Iya, lagu apa eh?
0: Lagu apa tu?
1: Nak minta dari Bunda LP lah.
0: LP suka sih, boleh.
1: Kabut biru eh?
0: Kabut biru eh? Iya. Coba cari ya.
1: Panas. Panas ni kan kita minta kabut biru aja.
0: Oke, okay, ada.
1: Salam ya, Ju.
0: Boleh.
1: Salam pertama buat Juju yang lagi sedang bertugas ni ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Yang paling penting sehat lah Ju ya.
0: Itu
1: yang
0: paling penting tu. Nomor satu.
1: Maha sehat tu.
0: Betul.
1: Terus kita lanjut salamnya buat Mak Rosi ya. Mm-mm. Buat Mak Berlian, buat juga Adang Merdu, ada juga Sarina QQ. Mudah-mudahan beliau dah tak pilek lagi lah ya. Terus ada Bang Udin. Bang Udin salam mesra. Halo.
0: Ya, ada. Lanjut. Halo. Ya, halo.
1: Tak, saya sangkalah putus.
0: Tak, lanjut je. Saya dengar je.
1: Terus ada Bang Hamzah Yusof. Yusof juga ya. Pak Umar. Siapa lagi? Mak Indah. Ada juga Bunda Permata ya.
0: Ya.
1: Nah, tak terlupakan Siska ya.
0: Siska Batulapan boleh.
1: Siska Batulapan, terus ada Nek Anjang, Nek T juga ya. Yang Ucu, siapa lagi ya? Kadang-kadang kita walaupun selalu gabung nih.
0: Lupa-lupa.
1: Kenamanya lupa ya Jo. Jadi kita buka semua aja lah Jo ya.
0: Boleh.
1: Nah, yang selalu bergabung di perempat ini kita singgol semualah tanpa terkecuali ya. Kalau lupa disebut nama dia, minta maaf aja lah. Yang namanya kita manusia biasa kan begitulah ya.
0: Betul, betul sangat.
1: Okey lah Jo ya, itu
0: boleh.
1: Aja Jo ya.
0: Boleh.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan kita lebih banyak dapat bergabung ya.
0: Amin.
1: Oke, okay, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Kumi sudah bergabung di petang hari ini. Kita angkat lagi dekat talian telepon ya. Tadi terputus, ini siapa pula ke belakang sini ya. Halo. Halo. Kenapa ya, tak ada suara eh. Kejap eh. Kita kocok aja dulu dia punya suara ni. Halo.
2: Halo.
0: Tuh. Waalaikumsalam.
2: Ini ada perempat ya.
0: Ya Allah, ada perempat. Tadi macam tak ada suara lah pertama tadi telefon. Siapa tadi agaknya?
2: Hilang suara.
0: Suaranya. Ha. Siapa bunda?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Panas Masya Allah eh.
2: Panas tu semangat kata orang lain.
0: Oh, harus semangat. Tambah lagi dengan lagu dangdut ni semangat lah.
2: Ha, itulah dia. Malam bunda minta kabut biru sama Abi.
0: Ha-ha.
2: Sekarang Pak Kumis
0: lah. Oh, berganti-ganti pula. Tak nak kalah nampak eh. Memang sedap betul.
2: Sama Abi.
0: Oh, ya. Yeah.
2: Tak lain lagi lah. bunda nak minta lagu ini aja.
0: Apa tu?
2: Apa, prasangka aja lah.
0: Prasangka boleh. Prasangka baik boleh, prasangka buruk jangan eh.
2: Betul, yang bagus-bagus aja lah. Alhamdulillah.
0: Okey. Boleh bunda.
2: Dari siapa namanya?
0: Dari Ina Sintia.
2: Ya, betul Ina Sintia. Salamnya buat Jojo mak tugas.
0: Iya.
2: Untuk tadi Pak Gomez. Makasih janggalannya. Selalu semua keluarga tu.
0: Amin.
2: Untuk Nek Anjang dan Martu, saya kasih you. Sehat selalu sayang semua.
0: Min.
2: Untuk yang Ucu sama Mak Hitam sama Mak Indah sama terus Mak Berlian.
0: Yeah.
2: Untuk Bang apa namanya Pak Mas Prabu. Terus sama Bang Edo. Dah lama tak dengar suara Bang Edo juga.
0: Bang Edo.
2: Bang Edo. 5 tahun
0: masuk lah. 5 tahun.
2: Ini siapa namanya Mak Dini Wati Antara sama Mak Endon. Apa lagi ya? Kalau yang masuk ni lupa. Ini siapa namanya? Itulah. Mak Rosi.
0: Boleh.
2: Putri Marisa. Mak Zuzana di Gusung. Tak selalu Mak Zuzana. Cepat sembuh sakitnya.
0: Cepat sembuh.
2: Amin. Untuk apa? Ini. Abang Zahid, 58. Haa, tahulah dia 58 tu.
0: Dia kenyang ke lapar selalu lah?
2: Haa, dia lapar selalu memang. itu, tadi Bang Zahid, Bang Gapar. Maksud Bang Gapar. Siapa lagi kadang-kadang masuk ni, lupa. Siapa lagi untuk semuanya lah, abang udah selamat terus.
0: Boleh.
2: Semuanya perusahaan, perempat ditenggol semua. Tadi bunda masuk perusahaan.
0: Oh, itulah masih teringat.
2: Semua-semuanya adalah. Semuanya perempat ditenggol semua.
0: Boleh. Siap, makasih bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda Permata ada di penyengat. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp ya. Halo.
3: Halo, tadi mak telepon pertama, telepon biasa tadi juga
0: terpetik mak. Yang tak ada suara tadi eh.
3: Nah, tak ada suara jujur. Kalau jujur mak dengar.
0: Oh iya.
3: Tak dengar.
0: Suara mak tak ada kat sini tadi.
3: Iya tu makanya. Alah-alah putus kan?
0: Iya, berganti kat sinilah lagi.
3: Oh lah.
0: Apa cerita apa mak? Sehat?
3: Lagu
0: apa kita?
3: Sehat, alhamdulillah. Panas juga.
0: Bukan main.
3: Lah pakai kipas angin pun di kamar ni
0: Masih panas.
3: Masih panas. Jujur enak pakai AC. Ini pakai berapa kaki pahangin pun ini kaki ya? Masih panasnya.
0: Masih panas.
3: Ya? Hangat, muap. Panas deh. Ya lagunya apa Ju? Sedap deh tengah hari ini Ju. Goyang Pokemon aja Ju.
0: Goyang Pokemon aduh tak ya. Goyang.
3: Dari Dewi Persik.
0: Goyang Pokemon. Macam belum ada mak.
3: Belum. Apa ya lagi yang ada ya?
0: Adanya goyang badai, goyang dayung. Ayo goyang nasi padang, goyang dumang, goyang dompet, goyang dangdut. Jalan goyang mantul.
3: Goyang apa ya sedap ya di situ? Goyang aja lah, yang penting goyang.
0: Goyang senggol.
3: Boleh, itu Mak Nora suka
0: tuh.
3: Oh, Mak
0: Nora, boleh itu aja.
3: Boleh ya, boleh lah untuk Mak Nora. Biar dia dengar kan. Siang nih, dah bangun tidur ke belum? Iyalah salamnya tadi. Ada Bunda Permata. Ada siapa lagi ya? Ada Pak Kumis ya. Yang lain dia fotokopi salam Bunda Permata aja lah Ju.
0: Boleh.
3: Dah banyak dia nyalamkan ya. Iyalah. Buat penipu pertama sampai terakhir, Buat Juju, makasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Berlian sudah bergabung. Nanti kita kembali lagi untuk bergabung di sesi kedua. Sudah mendekati azan asar pada hari ini. Kita dengarkan dulu ya. Untuk berkembangnya seruan azan, pertama masuknya sholat fardu azan untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 15.31 menit. Terus pada pukul 15.31 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap itu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau, sama main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Aku mana bisa? Aku ni butuh warna.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempuan, nama yang sangat unik dan lucu untuk sebuah nama pulau yang masuk di wilayah Kecamatan Jemaja Timur. Pulau Ayam memiliki kontur yang cukup landai dan dihiasi begitu banyaknya pohon kelapa yang banyak tumbuh di pinggir pantai. Betul-betul menjadi surganya wisatawan setelah lelah bersnorkeling. Pulau Ayam termasuk salah satu tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat tepat untuk menikmati panorama pantai. Kita beralih ke maklumat lain. Satlantas Polres Kepulauan Anambas bersama dengan Dinas Perhubungan dan Jasara Harja membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di Jalan Simpang Bermada Tarempa dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang dipimpin KBO Satlantas Ibda Heru Lesmono ini juga di edukasi keselamatan berlalu lintas dan ajakan kepada masyarakat untuk memasang serta mengibarkan bendera merah putih sepanjang Agustus sebagai wujud nasionalisme. Kesatlantas AKP Iwan Setiawan berharap momentum peringatan kemerdekaan dan memperkuat rasa cinta tanah air, semangat persatuan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi menekan angka pelanggaran dan kecelakaan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Kita akan lihat siapa di belakang sana yang ingin bergabung. Halo.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kak Julia?
0: Alhamdulillah baik. Pak Hamzah Yusuf macam mana?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Baik juga ya. Cuaca macam mana di Jambi Pak Hamzah?
1: Kalau cuacanya panas.
0: Oh, panas.
1: Kadang mendung, begitulah.
0: Tapi aman ya?
1: Ya, kalau di Tanjung Pinang di mana?
0: Di Tanjung Pinang panasnya luar biasa.
1: Bedengkang.
0: Bedengkang dah.
1: Ya, sama lah.
0: Itulah.
1: Lagu kita.
0: Walah, lagu apa kita?
1: Ada tak ya Imam Isyarifin yang tersayang?
0: Tersayang?
1: Yang tersayang.
0: Oh, yang tersayang.
1: Dari Imam Isyarifin dengan Nana Perdiana duet.
0: Ada.
1: Ada ya.
0: Oke.
1: Salamnya pertama sekali untuknya Kak Julia. Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Ya selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Kumis tadi ya, semua ada Pak Budi, ada juga Bang Bayu, ada Mama Dini, ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin Salamestra, ada Bang Ali Gole-Gole, ada Mas Prabu Sarik Yamsi. Putri Marika, Putri Kedundung, Kak Sarina, Kiu-Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Jair. Ada Bunda Yani, Bunda Permata, Kak. Ada juga Mak Berlian, Kak Tawir, selamat petang. Ada juga Mak Nora, Mak Keindun, semoga sehat selalu. Ada Nek Anjang, ada Nek Mak Rosi, ada Nek Manda, Mak Handa, Nek Basis, ada juga Bang Awang Janggut, ada Mak Nga Aida, ada Suska Kadeli, Bang, ada Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Hani, ada Kak Demang, ada Bang Zainal, ada juga Ibu Irna di Kijang ya, selamat petang, semoga sehat selalu. Ada Kak Saripa, ada Kak Kiki Tanah Merah dengan Bang Dama, ada Bunda Sulami, Bang Lukman, ada Nek Long, ada Mak Long Dia, ada juga Bang Mahmud, ada Bang Maun, Marika, ada juga Ahmad Erwan, Ibu Farida. Untuk semua lah tanpa terkecuali.
0: Boleh, boleh, siap.
1: Untungnya Bang, untungnya Kak Salwa, Kak Julia. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyusuk ya, panjangnya. Salam-salam untuk semua di Senggol ya. Kita angkat dekat talian WhatsApp dulu ya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Rozi.
2: Apa kabar cantik?
0: Alhamdulillah baik, macam mana Mak Rozi, macam mana?
2: Alhamdulillah.
0: Ah,
2: lagi berkemasnya.
0: Berkemas rumah, ayo weekend berkemas eh. Sampai berkemas tu lagu apa Mak?
2: Mak nak minta lagu dari Evita Mala Gadis Miskin ada.
0: Aduh, kenapa lagunya macam tu sangat?
2: Tidak hanya lagu sayangku.
0: Oh, lagu saja eh. Belum ada mak.
2: Lagu aja.
0: Belum ada
2: ya? Belum ada. Yang lain ajalah. Ya minta dari ini ajalah lagu yang biasa mak minta ajalah Ju. Apa nama tu? Dari Lilis Karlina. Apa yang judulnya? Lupa lagi.
0: Yang mana? Bulan,
2: mak minta tu je.
0: Bulan Separoh.
2: Ai.
0: Okey.
2: Sekarang kan bulan dah mulai bulan besar kan? Tak separoh lagi. Sekarang dah bulat tu bulan
0: dah
2: dia.
0: Dah bulat dah dia.
2: Dah. Oh, itulah. Ayolah, Aidan.
0: Terputus suaranya, Mak.
2: Ah, salam-salamnya pertama buat Juju. Apa, Nak?
0: Suaranya putus-putus.
2: Iya, makanya tak stabil, makanya tepi dinding ni, ha.
0: Tepi dinding.
2: Lagi. Saya buat duit. Pada umumnya terima kasih senggolnya Pak Abza, Kak Sarina, ada belum ada Mama Belian, ada yang merdu di setelah garasi jaringan tidak stabil kan,
0: sampai tak ada nyenggol ya.
2: Apalah saya.
0: Sama-sama, Mak.
2: Semalam Mak kata telepon gitu.
0: Ulah, siap betul lah jaringannya nih.
2: Buatnya ada ni anjang anda ada siapa ni anjang ya? Iman adanya siapa lagi ya? Ada Mamat Din. Siapa lagi Aida? Makcik Endon, mudah sihat selalu makcik.
0: Amin.
2: Buatnya menok Mak Nora, ada Mak Rika, adanya Mak Indah juga, Din, adanya Pak Ku. Ya?
0: Ya.
2: Buat.
0: Boleh, boleh. Hilang-hilang suaranya, Mak.
2: Ayah ada Siskanya juga. Ayah, Pak Tumpak. Udahlah sayangku je lah.
0: Ya, sedihnya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siannya Mak Rosi nak bercakap pun terputus-putus. Suaranya kan tak dengar lah tadi ya. Pokoknya semua dia salam kata Mak Rosi kan. Kita angkat lagi ya. Halo.
3: Halo. Selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Ya,
3: kan?
0: Iya, bukan main lagi. Rasanya panas.
3: Suaranya macam mana?
0: Bagus. Molek.
3: Yang pakai telefon biasa.
0: Oh, iya itulah. Harus telefon biasa agaknya ni.
3: Kesian, tengok kan? Mak Rosi, tak apalah eh.
0: Tak apalah, Mak Rosi.
3: Memang di sini luar biasa. Panas tu tidaklah juga panas, nak jujur.
0: Iya, betul. Tapi
3: berangin-berangin manja, nak jujur.
0: Berangin-berangin manja.
3: Iyalah. Yang apa sebab dah apa asal tadi baru balik dari Wirid Yasin kan?
0: Oh, Wirid Yasin.
3: Baru balik Yasinan. Iyalah.
0: Sehat ya?
3: Ini nak jujur.
0: Kenapa?
3: Bukan cinta biasa nak jujur.
0: Bukan cinta. Cintaku bukan di atas kertas.
3: Kan untuk apalah kat atas kertas kan nak jujur. Kalau perlu kat atas batu kan. Hilang dia kan.
0: Diukir dia kan.
3: Terukir indah nak jujur.
0: Betul juga.
3: Jatuh air mata aja dah. Cinta dia dah habis. Cinta dia dah habis. Luntur kena air mata. Yalah. Tadi buat Mak Rosi tadi ya.
0: Boleh.
3: Kak Yusof. Kak Dan kita dah gabung.
0: Belum lagi.
3: Belum?
0: Belum.
3: Buat ni Anjang eh. Banyak buat Pak Kumis ya. Sebentar lagi kan nak ini. Cuaca kan nak jujur kan?
0: Ya betul saya.
3: Jadi buat Bunda Permata semua eh. Buat ni Anjang kita. Yang jamak aja ikut yang belakang aja kebagian semua ya.
0: Boleh.
3: Mak Belian dengan Kak Sarina tak terlupakan ya. Nak jujur ya.
0: Sama-sama yang ucu. Terima kasih. Ya.
3: Tugas. Selamat weekend. Nak jujur ya.
0: Selamat weekend.
3: Ya. Terima kasih. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat yang ucu. Luar biasa kalau semangatnya yang ucu jangan ditanya kan. Kita baca di WhatsApp juga ya. Selamat siarannya, semangat kerjanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Hati-hati di jalan Kak. Semangat untuk Kak. Salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedondong, Mak Edo, Pak Kumes ya. Dari Kak Siska. Aduh, lagu baru belum ada nih kak. Kita kena tunggu sebulan dulu ya. Apanya ya, boleh ganti lagu lain. Terima kasih untuk Kasiska, ganti lagu lain ya. Kita kali lagi dekat pulang. Sekejap ya, sekejap mata. Halo.
4: Halo, assalamualaikum. Halo.
0: Halo, halo, waalaikumsalam.
4: Halo, panas, halo.
0: Panas sungguhnya hari ini.
4: Mela lemas badan hari ini.
0: Jangan aku lemas. Minum dulu lah.
4: Halo. Gigi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Macam mana?
4: Alhamdulillah. Lagu masih dapat ke?
0: Dapat. Lagu apa kita?
4: Yang ujung minta lagu apa?
0: Cintaku bukan di atas kertas. Nah, itu lagunya.
4: kalau gitu hari ini panas loh.
0: Panas itu hardang.
4: Luar biasa lah pokoknya.
0: Apa tuh?
4: Tak bisa dipisahkan nanti pangen. Jauh sikit mandi peluh.
0: Oh, mandi peluh pula.
4: Jujur paham lah.
0: Berenang lah, berenang.
4: Lagu apa je eh? Tunggu je. Lagu dah minta yang ucap. Ada yang datang pula lah. Lagu inilah.
0: Lagu siapa?
4: Gerimis melanda hati je lah.
0: Gerimis melanda. Okey.
4: Salam tak banyak ada yang datang nih, fotokopi yang fotokopi Bunda Permata, Kak Sarina, sama Abang Udin siapa sih Pak Hamzah Yusuf ya?
0: Iya betul.
4: Kak Sarina, Pak Kumis, fotokopi semualah ya.
0: Boleh.
4: Ada perlu juga ada yang datang nih.
0: Okay,
4: makasih.
0: Sama-sama.
4: Sama aja lah.
0: Ay, ya Allah, kata putus kak. Terima kasih ya untuk Kak Dang ya, sudah bergabung di petang hari ini. Sian pula kawan kita ini kan, terbubu ada orang datang rupanya ya. Nanti kita putarkan ya kak ya. Terima kasih sudah bergabung. Okay. Kalau macam tu kita hadirkan dulu lagi sedap untuk lagu berikutnya. Mungkin boleh untuk Kak Siska kita ganti dulu lagunya, sebab lagu dari Afan ini baru saja rilis ya. Jadi belum ada nih. Kecuali lagi nanti kita putarkan ya. Kita hadirkan dulu lagu berikutnya sedap rompat dari Imanas Arifin, Yang Tersayang, dari perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Man, tengok nih, dia balas DM aku.
2: Ora.
1: Iya. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
2: Iya ke? Borak lah.
1: Man, dia like story aku, Man.
2: Ah, borak lah.
1: Engkau nih, borak-borak terus. Borak kak baso tuh, yang seminggu engkau biar pun tak basi-basi.
0: Intermezzo.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: Waalaikumsalam, Kak. Selamat sore.
1: Gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah, baik, Kak.
1: Alhamdulillah. Baiklah, untuk hari ini cerah berawan. Nah, untuk esok seperti apa?
0: Baik, terima kasih, Kak.
1: Ya.
0: Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Disabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, Senin tanggal 10 Agustus 2026. Dan secara umum perakhiran cuaca pada esok hari diperkirakan berawan, yaitu pada pagi, siang, malam, hingga dini hari. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 64 hingga 87%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Balai Karimun diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, waspada terhadap potensi ketinggian gelombang yang dapat mencapai 1,6 meter atau berkategori sedang untuk di sekitar wilayah perairan Bintan, dan juga diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan atau pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Rizky. Informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Pulau Berhala, Sang Eksotis Milik Lingga Kepulauan Riau. Karya Agus Sutikno. Adalah sebuah karya yang mengungkap pesona alam, sejarah, dan potensi Pulau Berhala sebagai destinasi wisata dan situs budaya di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang Pulau Berhala, mulai dari keindahan alamnya hingga nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Pulau Berhala dikenal dengan pantainya yang landai, air laut yang biru dan jernih, serta keberadaan sumur alami yang tawar dan tidak berbau, hanya sekitar 10 hingga 15 meter dari bibir pantai. Selain keindahan alamnya, buku ini juga mengulas sejarah Pulau Berhala, termasuk klaim kepemilikan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Jambi. Meskipun sempat menjadi sengketa, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa pulau ini merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Di dalam buku ini juga diceritakan tentang makam Paduka Berhala, seorang tokoh penyebar Islam dari Turki yang menjadikan pulau ini sebagai situs ziarah dan sejarah. Buku ini mendorong pembaca untuk melihat Pulau Berhala sebagai aset pariwisata strategis di Lingga dan Kepulauan Riau secara umum. Disampaikan dengan pendekatan edukatif, agar pembaca juga memahami makna pelestarian budaya dan alam. Buku ini sangat relevan bagi mereka yang tertarik dengan budaya, sejarah, dan potensi wisata di Kepulauan Riau. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi bagi para wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Pulau Berhala sebelum mengunjunginya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 24 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Dara Prambanan, garis pantai Pasir Manang tergolong pendek, tapi tidak kalah cantiknya pemandangan di pantai Pasir Manang dengan pantai lainnya yang ada di Tarempa. Yang cukup unik di tempat wisata di Kulon Riau ini adanya bebatuan yang menjulang tinggi, sudah pasti akan menjadi spot selfie terbaik. Selain itu, Anda juga bisa menikmati panorama pantai dari puncak bukitnya agar mendapatkan view yang berbeda. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Kota Tanjung Pinang mendorong pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence atau AI bagi pelaku UMKM melalui pelatihan AIM Asian AI yang diikuti 400 peserta. Wali Kota Lis Darman mengatakan AI dapat membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi, kualitas desain produk, dan daya saing, sekaligus mendukung pemasaran produk lokal ke tingkat nasional. Pemko juga menyiapkan 10 produk unggulan untuk diperkenalkan pada HUT ke-81 RI. Perluas akses pasar melalui kerjasama dengan retail modern, serta meningkatkan kualitas kemasan produk dengan dukungan CSR. Anggota DPD RI Dwi Ajeng Sekar Respati menegaskan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan berharap pelatihan hasil kolaborasi IEM ASEAN, DPD RI, Pemkot Tanjung Pinang, DPRD Kepri, dan JNE mampu meningkatkan produktivitas serta memperluas pasar lagi bagi pelaku UMKM. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semua 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan.

0: adil dan beradab, tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Perempat energi Minang suara budaya Kepulauan Riau saudara perempat. Di mana kita tahu juga soal kalau di Bintan itu banyak sekali destinasi wisata yang bisa kita lihat dan juga bisa kita kunjungi, selain ada Lagoy, kemudian Srikora, ya kan, dan juga Pasir Gurun Pasir dan juga masih banyak lainnya. Apalagi kemarin saudara perempat beberapa pekan yang lalu juga Kota Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau, Bintan, didatangi oleh artis Raffi Ahmad, kemarin Irfan Hakim, juga kemarinnya di acara, kemarin itu di acara, mereka tuh meliput gitu ya, untuk sebuah acara televisi gitu. Nah, for you information, FYP weekend. Nah, jadi Mas Adam kita tahu juga selain di daerah Bintan, tentunya Lagoy ini juga menjadi salah satu destinasi unggulan sport tourism yang patut kita banggakan juga. Jadi kalau sekitar kita yang tinggal di daerah Lagoy, ya kan, perbatasan di lintasannya gitu, ini salah satu menjadi destinasi unggulan sport tourism dan juga wisata olahraga unggulan di Indonesia. Bahkan di sini tuh tidak hanya wisata-wisata saja, tapi juga saudara perempat banyak dari negara-negara lain atau kita yang mengadakan acara olahraga nih ya. Nah, itu ramai nih dari berbagai macam negara datang ke Tanjung Pinang, ke Bintan hanya untuk mengikuti ajang event olahraga tersebut. Apalagi di Lagoy ini kita tahu juga saudara ya, banyak sekali sport tourism-nya yang bahkan berskala internasional. Dan ini juga melibatkan wisatawan lokal hingga mancanegara. Salah satunya yang terus dilakukan setiap tahunnya dan bahkan selalu ramai diikuti oleh wisatawan itu ada seperti Bintan Triathlon lari atau juga Tour de Bintan atau bersepeda. Nah, tentunya guna mengukuhkan lagi posisi Lagoy sebagai destinasi sport tourism tanah air, dan kemarin juga sempat dilaksanakan juga Mandiri Bintan Marathon. Dan tentunya ini menjadi salah satu destinasi tidak hanya sebagai destinasi wisata, tapi ini juga bisa menghadirkan ribuan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau, khususnya di Bintan, di mana ini untuk meningkatkan sektor ekonomi, kemudian juga mulai dari penginapannya yang seperti hotel atau resort, kemudian juga kulinernya dan juga UMKM-nya. Apalagi Lagoy juga sudah meraih beberapa penghargaan nih saudara perempat ya. Enggak, kita tak tahu nih. Dengar juga pernah meraih beberapa penghargaan sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan yang menawarkan pengalaman lari tanpa kemacetan, ya kan? Terus juga tanpa polusi, sambil kita bisa menikmati keindahan alam sekitarnya. Jadi kalau saudara-saudara ke sini sih sekarang banyak ya, di Lagoy kan juga ada nih kita bisa melihat tempat objek wisata kebun binatangnya, kemudian wisata Lagoynya, pantainya. Tapi kalau saya sih sejauh ini memang saya masih suka dengan wisata pantai yang ada di Lagoy, karena memang selain untuk kesana tidak terlalu jauh dan juga untuk aksesnya juga mudah dapat, masuknya pun tidak terlalu mahal, ya kan, kita bisa bawa makanan dari rumah, ibaratnya kayak piknik saudara perempat, ya kan. Kita sudah bisa nih menjelajahi destinasi wisata yang tentunya membuat minat kita semakin cinta, semakin ingin berwisata di Bintan.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Kulinan Bardak Sunda ya. Biasanya apa aja nih yang paling sering dimainkan?
2: Biasanya kayak cinciripit.
1: Cinciripit.
2: Ya.
1: Yang apa namanya? Tangan begitu
2: ah. Ya, cinciripit gitu ah, yang zaman dulu tuh yang cinciripit gitu ah.
1: Berkelompok.
2: Terus yang main orai-orai yang sambil nyanyi juga.
1: Ada satu tangan. Dia membuka tapi menghadap ke bawah tangannya.
2: Ya, gini kan gini ya. Gimana sih ya?
1: Anak-anak lain masuk ke dalam situ.
2: Oh, gitu. Terus gini cinciripit ya gitu kan. Gimana lagunya?
1: Gitu enggak sih?
2: Iya benar gitu. Gitu ah. Maklum lah ya ayah. Secara udah lama ya ngamen kayak gitu kan. Terus yang kayak salah satu dari cinciripit orang-orang yang kalau orang-orang yang pegang-pegang kayak kereta-kereta api sambil nyanyi-nyanyi ya kan.
1: Tempat lain namanya ada juga yang menyebutnya ular naga.
2: Ular naga, orang Sunda mah orang yang iya.
1: Setiap daerah itu punya lagunya masing-masing.
2: Iya, betul.
1: Di daerah Jawa lagunya bahasa Jawa. Nah, lagu di daerah Sunda masih ingat enggak itu?
2: Enggak, coba apa? Apa ya, biasalah nyanyinya tergantung anak-anak lupa loh. Iya, sekarang lagunya apalnya lagu-lagu anak zaman sekarang ya. Terus apa lagi ya? Kayak apa ya? Kalau mereka pergi kayak prepet jengkol gitu ya ya.
1: Prepet jengkol.
2: Kayak gimana tuh yang kayak
1: kaki.
2: Ya, kakinya ketiga orang tuh yang kakinya diselipin ke belakang gitu ya kan. Prepet jengkol
1: dan namanya.
2: Usahakan tuh tidak boleh jatuh.
1: Ya,
2: kalau jatuh dikasih hukuman. Betul. Hukumannya tuh tergantung ya.
1: Tergantung.
2: Ada yang coret-coret kayak wajah kan. Biasa kayak gitu kan. Terus tapi biasanya kayak gitu nih suka gagal, pasti suka jatuh.
1: Iya.
2: Karena kakinya sendiri yang panjang, teman-teman yang lain kecil-kecil jadi nggak jokut. Iya, ini gede buk nih, pan ya, ih, gitu kan. Itu harus yang seimbang loh.
1: Iya.
2: Kalau nggak seimbang nggak bisa.
1: Yang gede sendiri rugi.
2: Betul, benar. Ngalamin ya. Ya.
1: Tinggi sendiri atau pendek sendiri?
2: Ya nggak bisa, nggak seimbang soalnya kan. Betul.
1: Kemudian mainan-mainan yang dimainkan di lapangan.
2: Betul, benar.
1: Waduh, kalau anak-anak laki-laki itu biasanya main layangan juga.
2: Layangan, betul. Terus apa namanya tuh nyair ya?
1: Nyair.
2: Sair enggak di sawah.
1: Di sawah.
2: Jadi kalau baru selesai panen, anak-anak kecil tuh suka nyair ini tutut. Tutut kos ini apa? Keong. Sejenis keong ya,
1: percaya.
2: Ya, gitu betul gitu. Nah, sama apa teh namanya? Nanti suka sengaja diternak ikan emas gitu, nanti berebut gitu loh, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di sawah tuh walaupun petaknya satu gitu, permainannya banyak itu, ah.
1: Iya.
2: Bisa nyair tutut gitu kan, bisa ngambil tutut, bisa ikan ya kan.
1: Betul.
2: Terus belut gitu kan, ngambil belut kan gitu. Karena kalau belut sawah kan beda ya kalau mau belut yang kita pelihara sendiri gitu kan.
1: Iya.
2: Terus apalagi ya kalau di sawah itu mereka biasanya main bola. Iya, jadi walaupun satu petakan sawah itu kayaknya banyak banget ide di dalam kotak itu untuk sebuah permainan ya gitu.
1: Dan itu tergantung apa masa sawahnya itu, apakah masa panen atau
2: sesudah panen biasanya.
1: Iya,
2: kalau panen nggak boleh kan.
1: Sebelum panen.
2: Iya, ada juga sebelum panen, jadi sebelum dicocok.
1: Sebelum ditanam.
2: Iya, sebelum tanam, dia punya sawahnya di ini dulu, berkata kalau kata kita mah dibajak dulu. Ya kalau kerbaunya nggak ada, anak-anaknya suruh bajak gitu kan, main bola gitu. Tapi anak-anak kan seru kan, kotor-kotoran kan, nah, pulangnya carikan kemana. Kita kukumbah kita baju sih, kukumbah baju maneh gitu kan, pergi ke sungai.
1: Dari lo masih terakhir.
2: Aduh. Ngalamin kan? Ngalamin. Main bola di sawah, acrukan baju napan. Terus dia nyesehan di sungai. Nyesehan ku sorangannya. Dan nyari awak, iya emak. Itulah ceritanya zaman-zaman dulu ya, gitu. Terus apalagi ya? Banyak sih, kayak endog-endogan juga. Terus
1: kan yang kayak gimana nih?
2: Tapi lupa lagunya ya. Ndok tadi lagi terus kawan-kawannya semua pada naik gitu, terus nanti yang kalah yang di bawah itu yang nyubit, jadi cubit ininya tapi yang ini kesini gini gitu. Nanti yang kalah naik ke atas gitu tapi nggak tahu lagunya apa ya. Jelas sih kita dibingung, lupa lagunya kan, berarti lagunya lupa ingat gitu.
1: Itu lagu
2: lain-lain ya gitu kan. Jadi apa lagi ya, banyak sih permainan anak-anak
1: dari
2: sih,
1: pecahan ya. Apa genteng
2: ya disusun terus
1: ambil jarak, dikasih garis tuh, jadi dapat giliran per anak itu lempar susunan genteng itu sampai roboh gentengnya.
2: Kalau misalkan nggak roboh,
1: berarti giliran yang lain
2: nggak dapat hukuman dia aja. Atau nah, ada
1: yang ngerobohin tuh kalau nggak salah lari atau gimana ya, lari terus dikejar.
2: Kalau gitu langsung main petak umpet ya kayaknya ya.
1: Kalau nggak salah ya, agak-agak lupa, saya bercampur.
2: Betul.
1: Mainan saat itu dengan mainan lain itu bercampur.
2: Iya benar. Apalagi kita udah berapa tahun yang lalu ya ayah. Itu kan zaman kita budak-budak ya, emang nggak segede nya, nggak sekolah, nggak anakan ya ayah dong. Tapi setidaknya masih ingat ya, enggak dengan mainan-mainan tradisional khas Sunda itu memang

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Kenapa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak nih?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak, saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Kenapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Berutang ke Bank Bukan Alasan Tidak Berzakat, yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Andus Haji Arsman Yusuf. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 sampai dengan 59 yang dibacakan oleh Salmadi. Untuk beduk azan maghrib wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وواله. أما بعد. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita coba membahas tentang berutang ke bank bukan alasan tidak berzakat. Setiap kali musim pembayaran zakat, masih sering terdengar alasan, saya belum bisa berzakat karena masih punya utang di bank. Alasan ini banyak disampaikan oleh para pegawai negeri sipil, PNS, pegawai BUMN, maupun karyawan swasta yang memiliki cicilan rumah, kendaraan, atau pinjaman konsumtif lainnya di bank. Pertanyaannya, benarkah seseorang yang memiliki utang kepada bank otomatis terbebas dari kewajiban zakat? Menurut hemat saya, jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam perspektif syariat, utang memang diakui sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sangat menekankan pentingnya melunasi utang. Beliau bersabda, jiwa seseorang mukmin tergantung karena utang hingga utangnya tersebut dilunasi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Namun demikian, keberadaan utang tidak serta-merta menghapus kewajiban zakat, terutama apabila seseorang masih memiliki penghasilan yang mencapai nisab dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu bagaimana? Karena manfaat pinjaman sudah dinikmati. Ketika seseorang mengajukan pinjaman ke bank, sesungguhnya ia telah memperoleh manfaat dari dana tersebut. Dan itu mungkin telah berubah menjadi rumah yang dihuni keluarga, kendaraan yang digunakan setiap hari, modal usaha, atau kebutuhan produktif lainnya. Artinya, manfaat ekonomi dari pinjaman tersebut sudah dirasakan sejak awal. Yang tersisa hanyalah kewajiban mengembalikan dana itu secara bertahap sesuai dengan akad yang sudah disepakati. Dalam kaidah fikih dikenal dengan prinsip al-kharaj bidzaman. Artinya, hak memperoleh manfaat berjalan seiring adanya tanggungjawab. Ketika manfaat telah diperoleh, maka kewajiban-kewajiban syariat yang melekat pada harta dan penghasilan tetap harus diperhatikan, termasuk zakat apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Pemirsa yang berbahagia, zakat dihitung dari kemampuan, bukan sekedar ada utang. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa keberadaan utang perlu dilihat secara profesional. Apabila cicilan yang dibayarkan masih menyisakan penghasilan yang mencukupi kebutuhan pokok dan mencapai batas wajib zakat atau sampai nisabnya, maka zakat tetap wajib ditunaikan. Sebaliknya, apabila seseorang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi sehingga penghasilannya habis untuk kebutuhan dasar dan pembayaran utang, maka kondisi tersebut tentu menjadi pertimbangan tersendiri dalam fikih. Karena itu, tidak tepat apabila setiap orang yang memiliki cicilan bank lalu menyatakan dirinya tidak wajib berzakat. Padahal, realitasnya tidak sedikit pegawai yang memiliki gaji belasan hingga puluhan juta rupiah per bulan, memiliki rumah, kendaraan, bahkan aset investasi, tetapi merasa bebas dari zakat hanya kerana masih memiliki cicilan. Logika seperti ini tentu perlu kita luruskan. Hadirin yang berbahagia, zakat itu sebenarnya adalah bentuk kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran At-Taubah 103. Ayat ini menunjukkan bahwa

aman kehidupan seseorang muslim. Maka para pekerja menerima jasa seperti karyawan-karyawan swasta, BUMN, PNS, semestinya menjadi teladan sebagai aparatur negara, pengusaha yang sukses. PNS memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh dalam menjalankan kewajiban agama, termasuk zakat. Karena penghasilan PNS, karyawan tetap, itu memiliki penghasilan yang relatif tetap, terukur, dan diperboleh dan diperoleh secara rutin setiap bulan. Justru kondisi seperti ini memudahkan pelaksanaan zakat penghasilan dibandingkan mereka yang berpenghasilan tidak menentu. Apabila seluruh PNS atau karyawan-karyawan muslim yang telah memenuhi syarat menunaikan zakat profesi secara konsisten, potensi zakat nasional akan meningkat sangat signifikan. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, hingga pengentasan kemiskinan. Hadirin yang berbahagia, disinilah zakat bukan hanya ibadah individual, tetapi juga instrumen pembangunan sosial. Meluruskan persepsi, sudah saatnya kita mengubah cara pandang terhadap zakat. Utang bukan selalu alasan untuk meninggalkan zakat atau tidak berzakat. Yang menjadi ukuran adalah kemampuan real seseorang setelah memperhitungkan kewajiban yang harus dibayarkan. Selama penghasilannya masih berada pada tingkat yang mewajibkan zakat dan kebutuhan pokok tetap terpenuhi, maka saat itu zakat tetap merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Sebab pada hakikatnya, keberkahan harta bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang kita simpan, melainkan seberapa ikhlas kita membersihkan melalui zakat. Saya sebagai Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau mengajak seluruh masyarakat, khususnya para ASN, PNS, pegawai BUMN, dan karyawan-karyawan yang punya kerja tetap dan bekerja profesional yang muslim, untuk memandang zakat bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah, rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Ketika zakat ditunaikan dengan benar, manfaatnya bukan hanya kembali kepada para mustahik, tetapi juga menjadi jalan keberkahan bagi muzaki, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Para muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan yang secerca sekarang ini bisa tidak lagi beranggapan bahwa hutang yang kita buat melalui bank itu bisa membebaskan kita dari zakat. Namun demikian, kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau, jika memang kita belum bisa berzakat, maka teruslah memberikan infak, sedekah, dan dana tempat sosial lain. Karena di Basnas Provinsi Kepulauan Riau, hanya menerima zakat mal, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat profesi, zakat ternak, tapi juga bisa menerima infak dan sedekahnya jika memang kita belum sampai untuk berzakat. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dan dengan gagah berani, Laksmana Hang Tuah memimpin armadanya.
1: Nah, membuktikan ini baru bahwa tontonan
0: adalah penuh rumah ilmu, bagi penuh orang-orang sejarah. Melayu.
1: Bukan joget-joget tak jelas, gosip artis tak jelas. Kenapa? Macam ayam berak kapur aja napas kau tuh.
2: Tak ada ya. Cuma ayah nonton apa tuh? Serius betul nampaknya.
1: Ini sejarah Nusantara. Kau harus tahu, Rizky. Biar paham asal-usul kita. Lihat, Laksmana tuh.
2: Oh, Laksmana. Iya ya, bagus acaranya. Tentang sejarah, penuh wawasan. Tapi ya, wawasan itu kan luas.
1: Maksud kau?
2: Maksud saya, wawasan tentang strategi perang itu kan mirip-mirip sama wawasan strategi sepak bola.
1: Jauh lah, jauh sangat tuh. Yang satu membela negara, yang satu menenang bola. Tak sama levelnya, nak.
2: Tapi kan sama-sama butuh taktik ya. Bertahan, menyerang. Nanti malam kan ada pertandingan besar, timnas lawan negara tetangga. Itu kan juga perjuangan membela negara.
1: Alasan aja kau tuh. Dahlah, ayah tengah sedap nonton nih. Jangan diganggu ya.
2: Pinjamlah remote-nya ya. Kita cek dulu jadwal di channel olahraga. Nanti kalau iklan baru kita pindah lagi ke Laksamana nih. Janji.
1: Tak ada. Sekali pindah, nanti kau tak mau balik lagi. Ayah tahu akal kau tuh. Tak mau ayah kasih remote nih.
2: Dulu waktu saya kecil, ayah selalu ajak saya nonton bola sampai teriak-teriak di depan TV. Ayah ingat tak? Sekarang kenapa ayah lebih pilih nonton sendiri?
1: Oh, no. Alah, itu kan dulu. Sekarang kau udah besar. Lagi pula ini acaranya langka. Tak setiap hari ada lah.
2: Oh. Baiklah kalau ayah tak mau. Saya nonton di HP je lah nih. Tapi.
1: Tapi apa? Kau tak habis. Minta sama ayah.
2: Ayah, awas ya. Di kakek ayah ada apa tuh?
1: Hah, apa? Ular?
2: Bukan. Itu, semut. Besarnya. Ya, semut api.
1: Mana? Ya ampun, mana?
2: Hah, dapat.
3: Ya, pemirsa. Kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Atmosfer di stadion malam ini sungguh luar biasa. Ya, kemudian
1: Rizky, mana ada semut? Kau tipu ayah ya, betuah punya budak ini.
2: Maaf ya, habisnya ayah tak mau ngalah. Darurat ya, darurat.
1: Darurat. Sini, balikkan remote-nya.
2: Tunggu dulu ya. Gini aja biar adil. TV biar saya yang nonton. Ayah kan punya radio pusaka di kamar tuh. Huh? Coba ayah setel RRI Pro 4. Nih saya ambilkan. Acaranya kan berbudaya juga. Sama macam ayah suka. Kadang ada musik Melayu, kadang ada drama, ada juga bincang-bincang sastra. Lebih fokus, tak ada gambar yang mengganggu.

0: menyenangkan, jadi sama-sama senang. Ayah dapat ilmu hiburan dari radio, saya dapat tontonan perjuangan bangsa di lapangan hijau. Adil kan ya?
1: Ya sudahlah, daripada tak ada sama sekali. Suaranya bisa kasih, Kit.
2: Siap, Panglima.

0: You, cuba kau tengok dekat situ. Macam kenal je.
1: Haa, macam kenal. Siapa eh? Oh, itu kawan kelas kita lah.
0: Oh, budak tu. Rajin betul dia.
1: Haa, rajin memang dia. Selalu macam gitu. Bukan hanya dekat kelas saja dia selalu dapat nilai tinggi. Tapi juga di luar pun, dia rajin. Tuh tengok, rajin kerja dia.
0: Oh, emang eh? Dia tak macam kita. Dahlah tak kerja. Nilai di kelas pun kurang. Apa lagi kau? Cuba tengok tangan tu. Rasa main penuh dengan belanja.
1: Tak apalah. Bukan sering-sering pun.
0: Tak apa ke. Tapi kau nak belanja tu, pakailah duit sendiri.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Daerah perampai air pantai ini memiliki garis pantai yang cukup panjang jika dibandingkan dengan beberapa pantai lainnya yang ada di Kecamatan Tarempa. Pantai Tanjung Momong, selain memiliki pasir putih yang bersih, tapi juga ada sebagian pantainya yang berbatu granit. Selain itu juga para wisatawan ketika berkunjung ke tempat wisata di Kepulauan Riau ini dimanjakan dengan keindahan bawah lautnya yang sangat beragam. Tidak hanya terumbu karangnya saja, tapi ikan penghuni batu karang yang sangat indah. Kita beralih ke maklumat lain. Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Badan Pemusyawaratan Desa Masa Bakti 2026 hingga 2034 se-Kecamatan Siantan Timur. Dalam kesempatan itu, Aneng menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui fungsi pengawasan, pembentukan regulasi, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pihak menjaga netralitas serta kondusivitas menjelang pemilihan kepala desa serentak di 22 desa, meminta camat meningkatkan pembinaan dan koordinasi dengan pemerintah desa, serta menekan pentingnya disiplin aparatur dan pelayanan publik. Selain itu juga Pemkab Anambas berkomitmen menyalurkan alokasi dana desa tepat waktu dan memberikan tunjangan purna tugas bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita

segantang lada petang. Dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perampat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perampat, di tengah derasnya arus perubahan zaman, hidup bermarwah dan beradab menjadi nilai yang semakin penting untuk dijaga. Kemajuan teknologi dan perkembangan informasi memang membawa banyak kemudahan. Namun, tanpa akhlak dan adab, kemampuan itu tak dapat kehilangan arah. Nah, sebab hakikatnya kemuliaan seseorang tidak hanya diukur dari apa yang dimiliki, tapi juga dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Dalam pandangan masyarakat Melayu, marwah adalah kehormatan yang melekat pada diri, keluarga, serta bangsa. Marwah dibangun melalui kejujuran, amanah, tanggung jawab, serta keberanian menjaga kebenaran. Sementara adab adalah cara seseorang bersikap, bertutur kata, dan bertindak dengan penuh hormat kepada sesama tanpa mengurangi ketegasan dalam membela yang benar. Nah, saudara, orang Melayu sejak dahulu diajarkan untuk berbicara dengan santun, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, serta menjaga hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat. Namun, adab bukanlah alasan untuk membiarkan ketidakadilan. Kesantunan harus berjalan seiring dengan keberanian, menyampaikan kebenaran secara bijaksana, berdasarkan fakta dan dengan niat memperbaiki. Nah, saudara, hidup bermarwah juga berarti menjaga integritas dan setiap amanah. Seseorang yang bermarwah tidak mudah menggadaikan prinsip demi keuntungan sesaat, tidak mengorbankan kepentingan bersama demi kepentingan pribadi, dan tidak menjadikan jabatannya sebagai alat untuk mencari kemuliaan. Sebab marwah tidak dapat dibeli dengan harta dan tidak dapat diwarisi tanpa keteladanan. Dalam kehidupan bermasyarakat juga marwah dan adat ini menjadi perekat yang menjaga persatuan. Ketika setiap orang saling menghargai, menjaga lisan, menghormati perbedaan, dan mengutamakan musyawarah, maka akan lahir kehidupan yang damai dan penuh rasa saling percaya. Nilai-nilai inilah yang selama berabad-abad menjadi kekuatan masyarakat Melayu dalam membangun kehidupan bersama.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, kau yang jatuh. Kau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa dek, misi ya.
0: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.

Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Segala hormat kaum muslimin dan muslimat, saat ini kita akan dengarkan berkumandang seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.26 menit waktu Indonesia Barat. 19.26 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Megat, karya Rida Kalyamsi, ialah sebuah novel sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Riau. Novel ini mengangkat nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dipertahankan meskipun dihadapkan pada perubahan zaman dan pengaruh eksternal. Cerita yang disajikan menyoroti semangat perjuangan dan kepahlawanan para tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan nilai-nilai budaya Melayu. Dengan menggabungkan fakta sejarah dan elemen fiksi, Megat memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu, sehingga pembaca dapat memahami dinamika kekuasaan, politik, dan konflik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai refleksi identitas dan semangat nasionalisme yang menginspirasi generasi penerus untuk terus mengenang dan menghargai warisan leluhur. Megat berusaha menghadirkan narasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh lagi tentang jati diri dan keunggulan peradaban Melayu di Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sedara perempat tentunya dalam kehidupan masyarakat, marwah dan adab menjadi perekat yang menjadi persatuan. Ketika seseorang saling menghargai, menjaga lisan, menghormati perbedaan, dan mengutamakan musyawarah, maka akan lahir di kehidupan yang damai dan penuh rasa saling percaya. Nilai-nilai inilah yang selama ini berabad-abad ini menjadi kekuasaan masyarakat Melayu dalam membangun kehidupan bersama. Apalagi di era digital ini, sedara hidup beradab juga berarti bijak ya menggunakan media sosial, karena menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga, namun hendaknya dilakukan dengan bahasa yang santun dan tidak menyebarkan fitnah, tidak menghina, dan tidak menghasut. Kebebasan berbicara akan lebih bermakna apabila disertai tanggung jawab dan juga moral. Di mana saudara, falsafah Melayu juga mengingatkan adat bersendi sara bersendikan kitabullah. Nah, nilai inilah yang mengajarkan bahwa setiap perkataan dan perbuatan hendaknya berpijak pada adab, kejujuran, keadilan, dan nilai-nilai agama. Dengan demikian, hidup bermarwah bukan sekedar menjaga nama baik diri sendiri, tapi juga menjaga kehormatan keluarga, masyarakat, dan juga negeri. Saudara perempuan, sampai di sini langsung segantang lada petang di hari ini. Terima kasih. Harus sudah bergabung dari pukul 15 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan tetap semangat dan jaga kesehatannya, dan juga berhati-hati di jalan bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan dan tetap jaga kesehatannya. Ataupun bagi Anda yang besok sudah mulai sibuk ya, malam hari ini mempersiapkan buku sekolah anak, seragam bajunya. Ya Allah, kalau anak-anaknya kalau udah sekolah yang ribet itu orang tuanya. Tapi apa ya, itu menjadi satu hal yang menyenangkan bagi orang tua juga. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa. Lagu terakhir persembahan dari Samudra Ezam, Balagurin Damplus.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Woi, Uti. Ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo, alo. Ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh, Uti. Ngana so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gaga ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gede sekali, Li.
3: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah.
3: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh. Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedah Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patedah Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu Ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
3: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Lidah.

0: apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, ne?
1: Hemuto, tabanjo.
0: Hus, asalimo huabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Papa, penu walo umowali batango ayu wa wilayah boito papa, ulatia papa.
1: Sabari po, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo, asal aja po dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato, wanu eluto mototoheto. Tia mau longi mato, to dia dianggato.

0: eno mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Mola itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, bolai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubola motadia, po'po hulia to'ayua,
1: ulupati po'humbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patena Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya.
1: Oh, no.
0: Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, Jakodata Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duoro.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lo longgabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

0: sumpah yang utuh. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patheda Hulawa tertekun dan gelisah.
1: Oh,

0: Pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Pagi itu Alo DP cerita.
1: Iya, dia Somanggoro.
2: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor.
0: Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
3: Alah. Mana nih Uti?
4: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
3: Astaga. Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?
4: Uti.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempat area Tanjung Pinang, suara budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perempat, apa kabar malam hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan alhamdulillah, kita lah sampai di penghujung akhir pekan. Ini hari, rasa-rasa hampir selesai dari perempat. Dan juga sekejap lagi, kita akan menyambut hari Senin. Adalah yang siap belum di aktivitas esok pagi. Atau malah berteringat nih, kalau esok mesti menyambut kembali kita punya kerajaan, sekolah, kuliah, dan juga segala macam urusan yang menunggu nih. Nah, saudara, malam Senin ini memang kadangkala ada suasana yang berbeda ya. Kalau malam Jumat atau malam Sabtu kan mungkin kita masih bisa santai ya, karena menuju hari libur nih. Tapi kalau malam hari ini mulai terasa, aduh, esok hari Senin nih. Nah, tapi jangan sampai pikiran tentang hari esok nih ngebuat kita jadi tak nyaman, saudara. Selagi ada masa untuk kita berehat, mari kita nikmati dulu ya malam hari ini dengan tenang. Dan juga pastinya jangan takut dengan hari Senin, saudara, karena hari Senin itu bukan musuh kita. Hari Senin ini hanyalah awal dari cerita baru ya. Mungkin ketika ada pekerjaan yang harus kita selesaikan, ada target yang mesti kita kejar, dan juga ada tanggung jawab yang memang mesti kita tunaikan. Tapi bukankah setiap pagi juga membawa kesempatan baru nih untuk kita, kesempatan untuk memperbaiki yang kurang misalnya, atau juga melanjutkan yang tertunda dan bisa mencoba lagi sesuatu yang barangkali belum berhasil pekan lalu. Lalu yang bersama dengan Salwa oleh temankan saudara perempat hingga nanti di penghujung acara RRI ya, di pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, menemani Anda malam hari ini, malam Senin saudara perempat. Yang pastinya adalah kalau di luar rumah lagi tengkat jalan, hati-hati di jalan ya, yang baru saja pulang kerja dari jualan kah, atau juga baru selesai beraktivitas, atau mungkin yang tengah bersantai dekat rumah bersama dengan keluarga. Pastinya salam hangat nih untuk semuanya ya. Tadi mungkin sudah menghadirkan di awal acara berupa drama ya, legenda Sumpah Hemoto. Aduh. Awalan acara sudah mulai kita dengan drama nih, tapi cukup drama aja yang cukup menghibur ya. Jangan pula drama hidup, saudara perempat. Dan nanti kita di pukul 21 akan ada acara Langgam Serumpun Melayu yang selalu menemani Anda dengan hadirnya pantun yang selalu mengudara dari pendengar kita dan juga dari siapa ya? Dari saya. Pun nanti di akhir acara kita berada pada acara Tomon Penyair yang menemani Anda ya. Dan juga kita hadirkan pilihan-pilihan lagu saudara perempat yang menemani Anda di malam Senin ini, sambil siap-siap besok tengah buat rencana apa, atau yang tengah menyiapkan buku-buku untuk sekolah besok ya. Sambil dengar lagu saat ini kayaknya seru deh. Lagu feedback dari Analik untuk Anda.

0: it back.
1: Hah? Bagaimana tuh?
2: Nah, pergi ke warung simpang lampu merah.
1: Pergi macam tu je ke?
2: Lah, habis tu nak macam mana? Takkanlah saya pakai baju macam pergi kerja.
1: Bukan tu lah maksud saya.
2: Habis tu apa? Dahlah, banyak letah kau. Aku buru-buru ni. Dah eh.
1: Kejap. Pakailah ini ha.
2: Tak payahlah. Kan dekat je.
1: Ha, inilah yang salah. Kita ni kalau naik motor, nak pergi mana-mana walau dekat sekalipun, tetap pakai helm. Jangan biarkan kepala kita tu terbuka macam tu je. Kita kan tak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Iya kalau selamat. Kalau tak, kita juga yang bahaya kan?
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
4: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4 Arana Bermain ternyata tidak hanya sebagai tempat anak-anak mengekspresikan diri untuk memuaskan diri lah ya bahasanya. Dan ini jadi tempat untuk anak-anak sebagai ruang interaksi dan juga kebersamaan anak loh Saudara Pro 4. Karena memang kalau kita lihat ya di tengah penggunaan handphone yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, kayak nggak pernah lepas gitu dari tangan kita, minimal sehari aja. Jadi dengan kehadiran ruang bermain secara langsung jadi salah satu sarana untuk mendorong anak supaya lebih aktif lagi bergerak dan juga bersosialisasi. Jadi ketika bermain bersama, anak pun juga punya kesempatan untuk bertemu dengan teman sebayanya, berkomunikasi, berbagi mainan, dan juga belajar memahami perasaan orang lain. Dari aktivitas sederhana ini pun, anak-anak bisa mengembangkan kemampuan sosialnya macam bekerja sama, nunggu antrian kan, hargai orang lain, dan juga pasti menyelesaikan perbedaan dengan cara yang positif. Karena kalau dekat arena permainan tuh ya, anak-anak bisa menjumpakan berbagai permainan saudara, macam adanya ayunan, perosotan, jungkak-jungkit, hingga permainan kelompok yang bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan nih bagi anak-anak. Jadi, selain melatih aktivitas fisik, kegiatan bermain ini pun juga bisa membantu mengembangkan kreativitas, keberanian, kemampuan berpikir, dan juga rasa percaya diri anak sadar. Arena bermain pun juga menjadi tempat bagi anak untuk mengenal lingkungan sekitarnya lah saudara. Mereka bertemu dengan anak lainnya, mereka akan belajar macam mana cara berkomunikasi, kemudian juga berbagi peran, ikut aturan permainan, dan juga pasti membangun pertemanan dalam suasana yang menyenangkan. Ditambah lagi dengan kehadiran orang tua yang bisa membuat kegiatan bermain itu jadi lebih bermakna bagi anak. Jadi orang tua bisa mendampingi dan juga mengawasi tanpa mesti selalu mengatur permainannya, sehingga anak-anak itu akan lebih luas lagi saudara dan punya kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi dan pastinya belajar mengambil keputusan secara mandiri. Dan pada akhirnya arena bermain punya peran penting dalam menciptakan ruang tumbuh yang sehat dan juga menyenangkan bagi anak. Dengan menyediakan ruang bermain yang berkualitas, pastinya kita tak hanya memberikan kesempatan pada anak yang memang untuk bersenang-senang saja, tapi kita juga bisa membantu mereka tumbuh jadi pribadi yang lebih aktif lagi, percaya diri, dan juga pastinya mampu nih untuk bekerja sama serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi memang dengan seperti ini ada manfaat yang optimal. Saudara pun didukung dengan arena permainan yang perlu dirancang sebagai ruang yang aman, yang nyaman, yang bersih, dan pastinya sesuai nih untuk kebutuhan anak-anak. Sebab kondisi peralatan permainan, keamanan lingkungan, dan juga kebersihan area ini jadi beberapa hal yang mesti diperhatikan supaya bisa mengurangi adanya resiko kecelakaan.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, mengharap pagar, pagar makan tanaman.
0: Artinya, orang yang dipercaya justru mencelakai kita.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mari bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 3 MHz perompat Raya Tanjung Pinang Surabaya Kepulauan Riau. Selamat malam saudara perompat. Kita lagi beralih ke acara Laga Raga Melayu. Menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sedang menaikkan lagu Seraja ya dari Boy Sandi untuk Anda saudara perompat. Jadi malam hari ini di malam Senin yang tengah nyantai ataupun juga yang tengah mendengarkan siaran kita, sila bergabung di line interaktif kita macam biasa 0811 7048 860 dan di line telepon 0771 4000 9050. Nah pastinya juga di malam hari ini ya saudara perompat ya, kita akan menyapa dulu di ke ujung belakang ada yang telah bergabung dengan siapa sekiranya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Hamzah Yusuf.
1: Apa kabar, Kak Salwa?
0: Alhamdulillah, saya baik. Bapak gimana kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Baik.
1: Seperti yang dulu.
0: Yang dulu-dulu. Ini tengah buat apa, Pak?
1: Hah?
0: Tengah buat apa?
1: Apanya?
0: Tengah buat apa sekarang? Lagi buat apa?
1: Oh, lagi monitor lah di pro di digital di perempatannya dengan Tepri.
0: Oh, nggak ada buat-buat entah.
1: Nggak apa-apa lah kalau malam.
0: Oh, tak ada.
1: Rehat.
0: Gitu. Rehat aja. Seorang aja?
1: Hah?
0: Sendiri aja?
1: Yang lainnya pergi.
0: Tengah pergi rupanya. Jadi dekat rumah sendiri aja lah ya.
1: Iya, sendirilah.
0: Iya. Biar tak kesepian dengarkan merompat lah pastinya ya, Pak ya.
1: Iya. Boleh pantun ya.
0: Oh iya, pantun. Pantun apa tuh?
1: Kalau mau pergi untuk berlayar, jangan lupa beli belinju. Kalau mau keluar pergi ke pasar, jangan lupa membeli baju.
0: Jangan lupa membeli baju. Menarik juga. Kalau begitu, pergi ke pasar beli baju, baju dipilih berwarna biru. Kalau lah Pak Hamzah pun sudahlah rindu, jangan malu nak nyapa dulu.
1: Ada lagi nih. Bila canda membuat luka, bila lidah lancang berkata, tertancap salam terangkai kata. Bila ada salah dan silap, mohon maaf kupinta.
0: Mohon maaf kupinta. Iya, sama-sama Pak Hamzah Yusuf.
1: Lagu kita ini apa ya?
0: Apa tuh lagu? Lagu Melayu.
1: Hai hati merana.
0: Waduh. Udah merana saja nih, Pak Hamzah Yusuf.
1: Iya, hati merana.
0: Boleh. Nanti kita hadirkan lagunya ya.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Kak Salwa ya. Selamat malam sama dunia semoga sehat selalu.
0: Amin
1: bersama
0: ya
1: keluarga tercinta ya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih, Pak.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak. Ada Pak Kumis, ada Pak Budi, ada Bang Bayu, ada juga Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin Salam Mesra, Bang Ali Gole-Gole, ada Mas Prabu Itarisianti Putri Merica, Putri Kedondong, Kak Sarina, Kiu-Kiu, Yang Ucu, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Jaiz, Bunda Yani, kemudian Bunda Permata, ada Mak Berlian, ada Kak Tawir, adanya Mak Nora, ada Mak Cindun. Selamat malam, semoga selalu bersama orang terkasih ya, orang sekeluarga gitu kan.
0: Iya, amin.
1: Ya, untuk Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, Mak Anda, ada Nek Basi, ada Bang Awang Janggut, Mak Nga Aida, ada Siska, ada Kak Deli, Yusuf, ada Bang Oya, ada Sahani, ada Bang Demak, Pak Demak, Pak Demak, Pak Demang, ada juga Kak Saripah, Kak Siti di Tanah Merah, ada Bang Damak juga, ada juga Ibu Irna di mana? Ibu Irna di Kijang, untuknya Bunda Sulami, Bang Lokman Eslung, Mahlum dia, ada juga Bang Mahmud, ada Bang Maun juga selamat malam, ada Mak Isa, adanya Ahmad Irwan, ada Ibu Farida juga selamat malam. Untuk semua lah sampai terkecuali dari A sampai Z selamat malam. Untuknya Kak Salwa selamat malam, sama bertiga semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main lagi pantun pula. Salamnya dari Sabang sampai Merauke, ke Sabang lagi, ke Merauke lagi ya. Luar biasa ya Pak Hamzah Yusuf. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf ya. Semoga dengan hadirnya perempat ini menjadi peneman Pak Hamzah Yusuf di kala sorang-sorang jauh dekat rumah ya. Kita lagi mulai bersama dengan siapa dekat belakang sekiranya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, Nek Manda.
2: Abasan.
0: Alhamdulillah saya baik. Nek Manda gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum, saluku salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa-apa, Nek.
2: Pantun nih, San.
0: Macam mana tuh pantunnya?
2: Tumbuh serumpun bunga keboja.
0: Hewan.
2: Tumbuhnya pula di tepi pagar. Assalamualaikum, hai Asalwa. Asalwa sekarang apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk pauh di atas darah, dipetik orang dibawa ke hulu. Kabar saya alhamdulillah baik adanya. Terima kasih Nek Mandalah bertanya selalu.
2: Alhamdulillah pandai pantun sekarang ni
0: saya. Pelan-pelan belajar saya.
2: Dah pandailah tu.
0: Alhamdulillah.
2: Satu lagi ya Sal.
0: Macam mana tu?
2: Sapu tangan jatuh ke tanah.
0: Hewa.
2: Burung merpati hinggap di batu. Luka di tangan nampak berdarah. Luka di hati tak siapa yang tahu.
0: Luka di hati tak ada yang tahu. Kalau begitu macam gini pula lah. Sampan berlayar menuju Kuala, ombak beralun membawa tenang. Kalau luka di tangan tampak dekat mata, luka di hati disimpan je seorang.
2: Nak dibagi kat orang susah juga, kan?
0: Iya, orang pun juga sama-sama pasti rasa sakit hati, tak?
2: Minta lagu, kan?
0: Boleh lagu apa, Nek?
2: Lagu apa ni? Lagu apa ya?
0: Apa tuh?
2: Salam terakhir.
0: Salam terakhir. Boleh.
2: Ada,
0: nanti kita hadirkan lagunya ya.
2: Salam-salam, Isa.
0: Sila.
2: Kali untuk Salwa, selamat malam untuk petugas. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Banyak umur, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala usaha.
0: Pertama amin, ya Allah.
2: Pertama sekali, di bidang kuliah ni, Isa, Isa.
0: Iya, Nek.
2: Untuk siapa Bang Zah Yusuf tadi ya?
0: Betul.
2: Zah Yusuf, untuk Bang Udin, Pak Lukman, siapa lagi? Bang Awang Janggut, untuk Pak Kumis.
0: Kak Sarina?
2: Untuk Mahmud, untuk Kak Sina, untuk Wir, untuk Dam, untuk Nek Pino, untuk Anjang Nur, untuk Anjang Ucu. untuk penelpon bersama sampai akhir aja lah, Sal, ya.
0: Boleh.
2: Terima kasih, Sal. Balik hati-hati.
0: Siap. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Nek Manda dari Batu 13. Baik, kita lagi pula bersapa dekat line telepon lagi. Belum ada yang nak gabung. Dari yang nak bergabung dekat WhatsApp, sila bergabung dan juga hubungi telepon kita ya di 0811-7048-866 dan juga di line WhatsApp, line telepon 0771-4000-9056. Dan juga hari ini Masya Allah ya saudara ya, kering pokoknya jemuran tuh saya ya. Baru aja nyuci pakaian tuh pukul 12 ketika azan tuh lah selesai berkumandang. Pukul 3 lah bisa kering tuh jemuran saudara. Coba lah, saking panasnya matahari hari ini kan. Kita lagi bersapa dengan siapa dekat belakang. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, halo, halo. Macam mati je suara.
3: Halo.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Dang Merdu.
3: Ya, saya apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya baik. Ngapa hilang tadi?
3: Bawa angin kipas angin ya.
0: Oh, Allah. Kakak, gimana hari ini kabarnya, kakak?
3: Hari ini tak tahu lagi dah, panas membara.
0: Oh.
3: Lapar tidak yang ada dahaga.
0: Waduh, waduh, waduh. Tapi kita mesti imbangin dengan air putih nih, kak, ya kan?
3: Iya, betul.
0: Sebab bikin kerontang tenggorokan, jangan pula kerontang dompet.
3: Janganlah. Kalau itu kita pengen nak beli penyejuk tegak, dingin tegak. Jadi kalau kering itu, kita bisa pensan langsung.
0: Aduh. Jauh-jauh deh dari kering-kering dompet deh ya.
3: Iyalah, kita doa teruslah. Kita tidak minta kaya, asalkan cukup.
0: Betul, amin, ya Allah amin.
3: Jadi kalau kita pun diberi Allah lebih, kita saling berbagi lah.
0: Yes, itu
3: betul.
0: Mas.
3: Betul, bukan gara gombal, betul.
0: Betul.
3: Karena susah, yang lain lebih banyak susah pada kita kan.
0: Iya kak, aduh betul banget.
3: Iya betul.
0: Iya.
3: Ada yang gak ada rumah, malah-malah itu namanya kita masih, kita mengucapkan syukur aja lah, masih dapat dikasih Allah. Napa sehat, makan, hidup, alhamdulillah jelas selwa.
0: Iya. Rezeki itu ya kak ya.
3: Iya betul. Rezeki nikmat sehat. Alhamdulillah. Walaupun panas masih ada angin, dikasih Allah.
0: Yes, angin tuh anginnya emang nilai plus banget hari ini ya.
3: Iya, kalau di dalam rumah memang panas. Kalau keluar angin tuh lubang hidung pun kembang.
0: Iya. Tak apa, tak apa. Boleh lagu apa kak?
3: Kak lagi nyandar jadi baring. Main-main pencet-pencet masuk rupanya.
0: Alhamdulillah.
3: Semalam minta lagu dengan Nadiem. Kayaknya tak dengar apa kak ketiduran lagunya. Menikam, menosok hati apa sembilu apa tuh. Ya,
0: waduh.
3: Siapa yang cewek? Terus siapa nyanyi?
0: Ngeri sekali kak lagunya.
3: Ada dekat itu, perilis itu.
0: Menikam?
3: Menikam.
0: Sakit lagu dia kak.
3: Itu memang sakit ada. Ini minta lagu menikam menusuk sembilu, tak tahulah. Dari tikam ditusuk ada ya.
0: Sembilu penikam jiwa.
3: Ah betul lah tu kakak, balik-balik lah.
0: Oh dari itu lagunya tikam.
3: Siapa penyanyi dia?
0: Tapi penyanyinya siapa ya ini? Cowok Uta Fitrian.
3: Cowok ya?
0: Mm-mm.
3: Mungkin dah tidur atau tak dengar. Minta lagu tu lah. Memang perih, memang sakit. Memang tak tahu lagi nak cakap.
0: Judulnya aja dah ini kak. Dah ngeri kak judulnya.
3: Pokoknya parah lah.
0: Iya. Tikam-tikam lagi bukan main.
3: Tak tahu lah. Itu lagu aja lah. Kalau betul-betul takut lah.
0: Amit-amit kak. Jauh-jauh lah ya.
3: Jangan. Awasnya aja lah. Saya tak tahu lagi lah. Pelikan tikam biru.
0: Betul.
3: Apa tadi? Ulang lagi judulnya.
0: Sembilu penikam jiwa.
3: Sembilu. Itu nak ngapal nanti. Aku mau tidur.
0: Iya.
3: Penikam jiwa.
0: Masih dengar nih abis ini ya.
3: Iyalah. Salam ya.
0: Sila.
3: Teman-teman lagi lah. Salam terutama untuk selamat tugas.
0: Terima kasih.
3: Sehat selalu, semangat selalu.
0: Iya.
3: Salam, nanti balik hati-hati di jalan.
0: Siap.
3: Kalau perlu dorong ini motor lagi.
0: Dorong lama sampai nanti subuh pula saya sampai di kos.
3: Ketidur ke atas jalan.
0: Eh, seram juga, Kak.
3: Eh, janganlah.
0: Iya.
3: Membayangkan aja. Apalagi betul, tak tahu lagi dekat kos. Ada tadi, Nek Manda sehat selalu, Nek Baki sehat selalu, Pak Amzah Yusuf, Bang Lukman, Bang Udin, Ma Berlian, Yang Ucu, Karas ada Manga Aida, ada siapa lagi ya, Kak Wim, masuk-masuk, Mak Putri, jangan tidur. Ada ada Kak Sarina, Pak Kumis, Mas Prabu, Bang Herman, Bang Iman ya kan, Bang Lukman juga, yang masuk sini lah kan. Di fotokopi aja lah.
0: Fotokopi.
3: Ada Kak Siti, orang Tanah Merah, Menara Bakali Malisa, di fotokopi apa Hamzah Yusuf aja ya.
0: Oh iya boleh.
3: Juga di fotokopi lah lengkap tadi itu kan. Tadi kan pakai ada HP putar pro 1, pro 4, pro jadi tinggalan semua, tak dapat semua ya.
0: Ganti-gantian ternyata ya.
3: Ya lah tetangga dong, hadir.
0: Iya, betul.
3: Itu aja lah ya.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi beralih ke Batam pula ada Kak Sarina. Halo, assalamualaikum. Oh, sekejap. Olah. Halo.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, QQ. Apa kabar sayang Q?
0: Alhamdulillah saya baik. Kak Sarina gimana kabarnya hari ini?
4: Kak Sarina hari ini.
0: Kenapa kakak? Mbak.
4: Batuk pilek.
0: Oh ya Allah.
4: Apa nongol lagi?
0: Oh ya Allah, belum sembuh kemarin.
4: Udah semalam itu saya.
0: Tapi sakit lagi ya.
4: Panas.
0: Ya Allah. Ya Allah, Kak semoga lekas sembuh ya, Kak ya.
4: Amin. Insyaallah, makasih saya.
0: Iya.
4: Pantun nih saya.
0: Oh iya, kuat ke pantun?
4: Ngarang malam ini jantung sarwa kiu ada satu biji.
0: Oh, macam mana tuh? Boleh.
4: Hari Minggu pergi bertemasa.
0: Seronoknya.
4: Tidak lupa memakai sepatu. Sungguh cantik seorangnya sarwa.
0: Iya.
4: Orangnya baik, suaranya merdu.
0: Oh, aduh, suara saya merdu.
4: Aduh, sayang Kia.
0: Masya Allah. Membuat,
4: gini pula. Di waktu pagi minum madu. Madu diminum di depan pintu. Suara salwa sungguhlah merdu. Membuat Kak Sarina semakin rindu.
0: Ya Allah, Kak Sarina semakin rindu. Waduh.
4: Lembut.
0: Macam mana ya saya balasnya?
4: Ah, cobalah.
0: Rindu dengan suara ya. Kalau begitu macam gini lah ya. Bunga melur harum. Bunga melur kembang mewangi tumbuh subur di tepi laman. Kalaulah rindu dengar suara saya nih, berarti harus mesti terus gabung dalam siaran.
4: Pastilah sayang Q.
0: Iya.
4: Sibuk tuh pasti. Tapi kakak tuh dengar terus Pro 4.
0: Pro 4 aja.
4: Kalau nak bergabung tuh kalau tak masuk tuh kakak lagi sibuk je.
0: Oh, tengah sibuk ya, tak apa.
4: Kalau lagi agak ruang nak megang HP ya kak. Ini apa gabung macam malam ini kan kak ini sampai baring sayang Q.
0: Iya nih.
4: Dengan RRI Digital Pro 4 ya.
0: Masya Allah.
4: Semoga Salwa Q diberi kesehatan selalu sayang ya.
0: Amin kakak juga semoga segera sehat ya kakak ya. Amin.
4: Iya, insyaallah. Amin. Makasih doa sayang.
0: Iya.
4: Lagunya dondangnya sayang Q.
0: Lagu apa tuh kakak?
4: Dari siapa nak kak lalu lupa lagu Yale Yale.
0: Yale Yale. Gimana kak lagunya kak?
4: Udah kita batuk disuruh.
0: Yale Yale lagu Melayu. Yang nyanyi siapa ya kak?
4: Lagu Melayu tak?
0: Oh iya Bustami ya?
4: Iyalah mungkin kak udah lupa.
0: Sekejap ya. Coba kita cari ini dekat. Ini ada pula Yale Yale judulnya kan?
4: Judulnya Yale Yale.
0: Iit Bustami.
4: Iit Bustami atau bukan Bitaria Sunata ya bukan ya?
0: Bitaria, oh Bitaria ya. Sekejap, sekejap.
4: Agak coba kayak agak-agak aja.
0: Oh, tapi itu lagu dangdut, Kak.
4: Dangdut, yali-yali itu.
0: Yali-yali.
4: Iya, itu sayang.
0: Lagu dangdut ya. Ke, lagu Melayu ke, sekejap ya. Iya, lagu dut. Lagu-lagu apa nih? Lagu dangdut sebab ada pula dari Maggie Z nih, Kak.
4: Maggie Z?
0: Oh, apa
4: dia nyanyinya laki-laki bingung.
0: Tapi coba nanti kita hadirkan lagunya. Sepertinya lagu Melayu juga nih agaknya.
4: Yali-yali, itu salah lagu.
0: Oh iya, Kak. Iya, lagu Melayu, lagu Melayu.
4: Melayu?
0: Iya, lagu Melayu ya.
4: Di Pro 4 belum kakak dengar, tapi kalau di Pro 1 Batam sering diminta.
0: Oh iya. Iya, perdana. Yalah,
4: pokoknya kak, pokoknya kak, salamnya ikut dang mertu aja lah ya.
0: Oh iya, boleh.
4: Semoga diberi kesehatan selalu. Sama ini ya tadi, yang panjang tadi, Pak Amza Yusuf ya.
0: Betul.
4: Iya aja lah.
0: Okay.
4: Semoga saudara kita di Pro 4. Diberi kesehatan selalu sayang ya.
0: Amin. Kakak.
4: Buat Nisawa juga sehat selalu sayang ya.
0: Kakak.
4: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya untuk Kak Sarina Kyukyu. Semoga lekas sehat Kak Sarina ya. Dan juga pastinya sakitnya kali ini sebagai penggugur dosa. Amin, amin, amin ya Allah. Dan juga saudara perempuan di mana saja berada, kita juga dengan cuaca macam gini nampak-nampak memang mesti jaga kesehatan ya saudara ya. Karena cuaca panas bedengkang macam gini nih, sampai malam hari pun rasa juga panas dia. Mesti banyak minum air putih. Karena apa? Bukan hanya berpengaruh ke fisik, tapi juga ya ke fisik pastinya saudara. Tapi memang tidak hanya yang batuk atau juga pilek, tapi sariawan kalau kita memang tak bisa jaga kesehatan. Nah, jadi selok-eloknya supaya jaga stamina kita, kita juga mesti sering minum air putih ya. Karena air putih juga nggak susah untuk kita cari. Baik, tadi juga ada salam dari kakak Dang Merdu untuk kakak Sarina ya. Salam Salwa sama Kak Sarina kita tuh ya. Oke, udah disampaikan ya untuk Kak Sarina dari Kak Dang Merdu. Baik, sedari lagi kita terima telepon ya untuk Anda yang nak bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Kita berdondang dan juga bangudara bersama dengan saya di malam Senin ini. Barangkali dari Anda ada yang tengah bersantai ataupun juga tengah menyiapkan buku anak-anak atau tengah mengajar anaknya nih. Karena dulu zaman saya tuh kalau malam Senin itu nggak pernah namanya nyantai ya saudara perempat. Selalu ada aja yang dibahas dengan mak saya tuh. Selalu ada aja yang dipelajari dengan mak saya. Namanya juga sekolah kan. Pasti kita selalu belajar, belajar, belajar. Nanti kalau datang sekolah ada kerja lain pula cerita tuh. Baiklah kalau macam tuh, kita langsung hadirkan saja saudara perempat rekasan lagu dari Anda. Malam hari ini kita hadirkan 4 lagu terlebih dahulu ya. Sesuai dengan penelpon yang masuk. Nanti kita akan terima lagi dan juga bergabung bersama dengan saudara perempat lain. Selepas kita hadirkan lagu-lagu berikut ini. Kayak lagu yang satu ini, aduh aduh aduh aduh, lagunya Hati Warna saudara perempat. Tapi semoga cukup lagu saja ya, gak mewakili isi hati siapa saja yang lagi merana. Iya. Dari Yan Junet dan juga Rosnidaya S untuk Anda.

0: Rob, bangun Rob, dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Mang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau di betok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki tu.
1: Ha yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363434 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Eh, ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Aih, kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Intermezzo.
1: Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
2: Ni, Mak.
1: Lah, ngapa gula-gula kembalian dia?
2: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
1: Hah, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
2: Beli apa lagi, Mak?
1: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu puheng kah, serang kau lah.
2: Asik. Mana duit, Mak?
1: Nah.
2: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
0: Intermezzo.
3: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
4: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
3: Ada Julia Puspita.
5: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
3: Ada pula Mizwardi.
6: Air di tingkang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
3: Ada juga Salwa Aulia.
7: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
3: Dan ada Adi Yuhana.
8: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada.

0: Aska, nampak konser aku tak?
1: Hah? Kompang? Siapa main? Aka tak bisa main kompang.
2: Ih, konsang. Krong

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: masih bersama kami di Perompak FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perompak, lagu Zapin Pangah Bali baru saja mengudara ya malam hari ini, tentunya jadi lagu Melayu yang baru saja hadir untuk menemani Anda, dan juga lagu cukup rancak sedara. Siapa lah yang tak hafal dengan lagu satu nih kan? Kita pasti juga dah tak asing lagi dengan lagu yang satu ini. Untuk Indo, kita lagi masih bisa menerima. Dan juga untuk Anda yang nak bergabung dengan kita, kita masih menantikan kebersamaan Anda malam hari ini bersama dengan saya. Dan juga ya, saudara perompak, kita juga nantinya akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu, ataupun juga untuk Anda yang mau bagi cerita, informasi, dan tentu saja sapaan-sapaan hangat daripada saudara yang mungkin tengah mendengarkan dari rumah, tempat kerja, dalam perjalanan, atau dimanapun berada. Jangan segan-segan pula lah nak masuk kan. Sebab juga masih ada ternyata di antara kita yang malu lah selalu nak masuk. Saya segan lah nak masuk selalu. Apa yang nak segan-segan dengan kita nih? Emangnya siapa kita nih kan? Presiden kita pun bukan, pejabat pun juga bukan, sesama manusia aja kan. Tak payahlah segan-segan dengan kita. Yang penting kita bersua, bersapa, dan saling kenal dengan saudara perompak. Baik, tak payah contoh hanya panjang saudara, karena ada lagi nak bergabung dengan kita. Ada siapa dekat belakang? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Duhai abang dah.
1: Adikku.
0: Iya, Bang Udin.
1: Pantun tak ada, kalau puisi boleh tak?
0: Waduh, boleh deh, boleh. Spesial malam Senin dari Bang Udin ya.
1: Nah, kita berpuisi ya.
0: Berpuisi, berapa bait bang puisinya?
1: 12 baris aja.
0: 12 baris, boleh.
1: Pantun sama dengan 3 babak juga pantun kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi cari lagu dulu ya. Lagu apa tuh? Godaan Rindu aja.
0: Oke, boleh lagunya itu ya.
1: Yang buang ya.
0: Oke.
1: Kita coba puisinya dengan judul Sekeping Hati Tergores Luka.
0: Waduh, bukan pantun lagi.
1: Ceritanya macam ini. Kita mulai ya deh ya.
0: Sila bang.
1: Di ujung malam yang sepi, kududuk seorang diri. Teringat nostalgia di masa remaja, suatu hasrat yang tak terlupa. Mungkin nasibku yang malang ini ditinggal kekasih yang telah pergi. Siang dan malam meratap diri, ibarat kapal berlayar tiada kemudi. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, tabahkanlah hatiku dalam bercinta. Cinta yang penuh duka nestapa, begitulah seteping hati tergores luka.
0: Lah lu pula, macam pantun juga isi dia ya?
1: Ya, ujungnya sama, cuma gaya-gayanya itu kita berpuisi kan.
0: Berpuisi, jago
1: ya,
0: abang.
1: Sudah 5 biji loh di abang bikin puisi ini.
0: Buat sendiri?
1: Kemarin di dengan abang Ano, abang Adi.
0: Puisi juga?
1: Sudah 5 biji abang bikin puisi.
0: Waduh.
1: Ada yang judulnya Iman dan Takwa. Ada lagi ini, meratap diri. Tadi lain lagi kan. Ada juga rinduku tak pernah usai.
0: Tak pernah usai.
1: Itu judulnya. Salam mesra buat kekasih.
0: Ada juga.
1: Bunga di dalam hati. Itu judulnya. Rahasia cinta. Seuntai kasih semurni. Seuntai kata semurni kasih. Pokoknya ada banyak loh puisi.
0: Bukan main.
1: Pergantian ya.
0: Iya.
1: Ya sama juga pantun-pantun itu pendek gayanya kan. Kalau ini ada nada lagu gayanya kita miarkan.
0: Betul.
1: Oke lah ya.
0: Oh sangat oke bang.
1: Yang lain mungkin ada yang mau ikut berpuisi.
0: Iya betul.
1: Kalau Bang Udin ini judulnya enak loh. Saya kata semur nikasi. Kita ada pula ceritanya kan. Dan kali kita coba ya.
0: Boleh, Bang.
1: Salamnya karena Bang berpuisi, salam satu untuk semua aja lah ya, Dek ya.
0: Oke.
1: Lagu apa lagu tadi apa?
0: Godaan Rindu. Iya.
1: Oke ya, tunggu ya.
0: Oke.
1: Jadi sehat selalu lah ya.
0: Amin Abang juga ya.
1: Ya, sama-sama. Bang baru sehat loh, dia sakit demam pilek.
0: Oh, Oh, sempat kena demam juga.
1: Ya, mungkin besok baru kerja tadi nggak bisa jualan tadi.
0: Oh, karena masih tumbang.
1: Pening kepala kan, juga tumbang kan. Salam mungkin besok.
0: Iya, nah, iya.
1: Kita buat adik salam sehat dan salam mesra selalu lah ya.
0: Iya, Bang juga salam sehat ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin, salam mesra. Semoga selepas ini semakin sehat ya dan juga lekas bekerja lagi. Karena sepertinya para customernya Bang Udin ini udah menunggu nih. Kemana nih Bang Udin datang hari ini kan? Belanja sebabnya. Baik, saudara lagi nih apa gabung? Kita masih menantikan kabar sama Anda malam hari ini. Karena seperti tak sedap seorang-seorang diri aja saya bercakap malam hari ini, butuh kawan, siapa tahu Anda teman-temankan saya kan, nak bergabung dekat ujung telepon ataupun juga nak request lagu dengan kita ataupun juga nak titik-titik salam lah saluan untuk kalau saya dekat seberang sana misalnya pun juga boleh lah ya. Coba lagi kita bergabung dengan ujung telepon, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya. Dengan siapa ya dekat belakang?
2: Dengan Abang Dama.
0: Abang Dama?
2: Betul, di Tanah Negara.
0: Oh, Abang Dama. Kita baru pertama kali bersua ke?
2: Apa?
0: Kita baru pertama kali?
2: Ya, dah berkali-kali juga. Cuma kelupa.
0: Oh, agaknya jarang tak kita ya?
2: Jarang-jarang, kadang-kadang aja.
0: Iya. Bang Damak, gimana kabarnya hari ini, Bang?
2: Kabar baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, tengah buat apa?
2: Duduk di jendela, tiup angin sepoi.
0: Ah, seronoknya.
2: Angin-angin kan angin selatan.
0: Iya, betul, angin selatan hari ini. Iya. Ada...
2: apa?
0: Ada nak request lagu ke nak pantun?
2: Adalah pantun adalah satu guru.
0: Oh, macam mana tu?
2: Nyari ikan di ujung tanjung.
0: Hewa.
2: Dua sisilah langit kelabu. Malam-malam ikut bergabung. Cuma sekedar minta lagu.
0: Cuma sekedar minta lagu.
2: Minta lagu.
0: Ah, lagu apa nak diminta tu, Bang?
2: Lagu anu, lagu gerimis yang ada.
0: Gerimis?
2: Seri Mersing.
0: Oh, boleh-boleh Seri Mersing ya?
2: Boleh saja ada.
0: Lagunya, oh ada.
2: Ada.
0: Ada. Nanti kita hadirkan lagunya ya. Oke.
2: Jadi yang ikan ujung tanjung.
0: Hewa.
2: Lagi. Ujung tanjung. Lalu pula.
0: Iya.
2: Sudah tadi ingat tadi.
0: Oh, kalau gitu.
2: Malam mau belajar.
0: Oh, tak apa, Pang. Iya, yes. Kalau gitu saya ada pantun juga nih untuk Bang Dama.
2: Pantunlah.
0: Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dibawa dekat dalam peti. Jomlah dengar lagu pilihan. Jangan pula sampai terlelap nanti.
2: Saya buat pantun tu. Jalan-jalan waktu pagi.
0: Iya. Yeah.
2: Nak pergi, nak pergi Kuala Mua. Dengar lagu tu tak lupa nanti, cuma masuk sejam telinga dengar.
0: Pengantar tidur berarti lagu tu ya.
2: Masuk sejam telinga dengar.
0: Iya. Yang penting telinga dengar aja, tidur lah. Iya betul.
2: Jalan-jalan Kuala Mua. Jalan pula. Nak pergi jalan pergi.
0: Iya.
2: Masih hujan seringnya dengar. Kalau tak dengar, saya rugi. Saya rugi bahan tak lagu ya.
0: Iya tak apa.
2: Keluar.
0: Iya, Bang, tak apa-apa.
2: Sudah kita sehat semua ya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Walaupun ada malam.
0: Betul. Selamat rehat ya, Pak ya.
2: Salam juga lah buat Salwa, betul?
0: Betul, dengan Salwa.
2: Wah, sudah bertugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Semoga nanti balik sampai rumah yang selamat.
0: Ya. Amin ya Allah.
2: Ya, tadi Bang Udia salam serah ya. Pak juga salam juga lah buat Amza.
0: Betul, Pak Amza Yusuf.
2: Di selalu nyelam dan buat jamak balik ya.
0: Iya.
2: Bawa ucu aja itu gak belum masuk Mister Leng tuh. Nah, kalau belum juga masuk lah dua suwe ya.
0: Iya betul.
2: Semua aja lah semua.
0: Boleh.
2: Kalian tamu sampai terakhir ya.
0: Baik Pak.
2: Terima kasih.
0: Iya sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Damak dari Tanah Merah. Kita lagi pula bersapa dengan siapa di kalangan sekiranya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Usman ya?
3: Yes, betul. Tahu pun saluannya.
0: Padahal kita baru bersua ya, Pak ya?
3: Dari desa Penaga.
0: Dah pernah agaknya tak kita ni bersua?
3: Dah sering masuk dengan saluan.
0: Alhamdulillah. Belum tidur lagi, Pak?
3: Belum.
0: Waduh,
3: masih kata orang pula gini pula.
0: Macam mana tu, Pak?
3: Nak mengedik dekat berakit. Naiklah kolek disebutlah sampan. Kami baru balik dari rumah sakit. Tadi mendengar siaran kami lagi di jalan.
0: Oh, tengah dekat jalan. Kalau macam tu, kenapa bapak dekat baru rumah sakit baru berobat ya?
3: Iya.
0: Baru berobat.
3: Ini bu sampainya.
0: Ya Allah, kalau macam tu, macam mana?
3: Macam mana? Dengan grogi lah, santai.
0: Grogi pula saya macam ni kan. Sampan berlabuh tepi kuala. Layar dilipat menjelang petang. Senang hati bisa bersua dengan Pak Usman rasanya. Semoga Pak Usman lekas sehat dan selalu senang.
3: Amin. Dari ladang nak ke ladang.
0: Hewa.
3: Membawa alat menanam pinang. Bukan datang sembarang datang. Membawa hajat nak meminang. Mampu kena pinang.
0: Macam mana pula bawa hajat nak meminang? Waduh.
3: Iyalah, dah lama tak bergabung. Sekali bergabung, langsung meminang aja lah.
0: Takut saya tu, ha?
3: Jadi membawa alat nanam pinang.
0: Ya. Yeah.
3: Hujan gerimis pergi ke rimba. Membawa hajat nak meminang.
0: Ya. Yeah.
3: Gadis yang manis bernama Salwa.
0: Waduh. Aku pergi ke pasar membeli alpukat, singgah sekejap membeli delima. Kalau memang datang nak bawa hajat, betul Kak, serius nak meminang saya.
3: Tapi bukan untuk abang, untuk anak aja nanti.
0: Oh macam tu, iya tak apa-apa, kita cuma gurau-gurau je.
3: Anak abang usia baru 25, Salwa 23 kan?
0: Dua-dua masih.
3: Apa tu 25 dengan 2?
0: Pandai bapak ni ya.
3: Ya iyalah.
0: Kalau begitu pergi ke pasar dagang ikan pari. Keledai ya. Ikan pari dimakan dengan Pak Lurah. Kalau memang hajat tu pasti nak datang pasti. Kalau berani singgahlah ke rumah.
3: Betul lah. Berjalan kaki di waktu pagi. Jalannya pula sangatlah licin.
0: Hewa.
3: Apakah sudi yang kami punya diri? Kena kami ini orang miskin.
0: Waduh. Tak adalah miskin-miskin lah kita ni,
3: itu
0: Pak.
3: Itu susah, biasalah.
0: Ai, sama je lah, Pak. Kita ni, Pak. Ai.
3: Nanti kita kaku kita ada mobil 10 ada, itu tak mungkin kan?
0: Taklah Pak, tak adalah macam tu, sama je lah.
3: Salwa orang cantik, dah tengok kita di RI dah pergi kita.
0: Oh, udah pergi ke sini, udah pernah?
3: Udahlah, dengan Ju lah kenal, apalagi dengan Saharudin itu, kawan kita pantun.
0: Bila? Saya tak pernah jumpa dengan bapak pula.
3: Yang ganteng-ganteng, yang tinggi-tinggi, yang mungil-mungil itu lah kita.
0: Oh, baru jumpa dengan mereka dua orang. Dengan Bang Ardi dah pernah pula?
3: Dah,
0: oh,
3: dengan
0: pernah.
3: Saharudin. Dengan Ju, apa nama Ju panjang tu? Dengan Nurul.
0: Bang Adi Yohan dah pernah juga?
3: Kalau si Aisyah itu, dia angkat abang tu, dia tinggal di Jalan Kuantan tu, dah tidur, bahkan minum kami mah dia Aisyah tu.
0: Oh, dia angkat rupanya.
3: Ya, bapak dia pun kami dah sampai di jalan jalan Sagu di Batu Hitam tu. Rumah bapak Haji ya.
0: Iya. Oh, kalau gitu saya ada pantun lagi deh untuk bapak ya.
3: Ya, silakan.
0: Pergi ke pasar beli pohon pinang, singgah sekejap beli delima. Belum berjumpa lah nak datang meminang, macam mana nak kenal rupanya.
3: Kata begini pula ya. Pergi kenuri memakai songkok.
0: Hewa.
3: Songkok dipakai sangat berdalau. Kena kita punya diri lah pernah tengok. Kena nama seluar memang kata Aisyah memang sangat orang berdalau.
0: Berdalau. Ya, aminlah kalau macam tu, Pak.
3: Cantik orang dia hidung mancung macam serudang.
0: Taklah.
3: Babulu mata lentik macam serudang pinang. Pipi kembung macam putih bapau.
0: Apa itu boneka tak itu tak?
3: Minta lagu lah.
0: Boleh. Lagu apa ni, Pak?
3: Lagu Salam Muhibah je lah.
0: Salam Muhibah. Okey, boleh ya.
3: Ada kan?
0: Ada lagu dia.
3: Salam sedikit. Salam pertama buat adik yang cantik, yang comel, bernama Salwa. Semoga sihat selalu, ya.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih, Pak.
3: Semoga dilindungi Allah SWT. Apapun cita-cita dijabah Allah, dikabulkan Allah semua. Menjadi anak yang terbaik untuk berbakti kepada negara kita semua, ya.
0: Amin, ya Allah. Amin, terima kasih.
3: Moga selamat di jalan, selamat sampai ke rumah.
0: Amin, ya Allah.
3: Tadi salam juga buat Bang Damak, Muakil Tanah Merah, semuanya tanpa kecuali di laut, di darat.
0: Iya.
3: Dimanapun berada, keluarga Tanah Merah semua disenggol.
0: Boleh.
3: Keluarga kita di Temelik, mewakili Mak Su, semua disenggol. Di KT Mansur, mewakili Mak Hitam. Ada Wir yang keluarga kita di Bengku yang belum tidur, yang belum tidur kita singgul semualah. Mudah-mudahan kakak Mak Ngah di Cikolek belum tidur nak jam segini mungkin.
0: Iya.
3: Tak terlupa juga buat Aida yang di Karas, Mak Anda, semua keluarga Karas di singgul ya.
0: Okey.
3: Tadi Abang Udin, salam 5 tahun Abang Udin. Ui. Tak pernah nyinggul lagi Abang Malai ni.
0: 5 tahun bukan main pula salam dia ya.
3: Ya, ya.
0: Apa?
3: Dari salam pertama sampai hingga akhir.
0: Iya,
3: kesedak tak di total?
0: Ya Allah, minum dulu.
3: Kata orang kita Melayu, kesedak air ludah.
0: Ludah pula.
3: Ada sebut cewek ni mungkin ni?
0: Iya, agaknya tak.
3: Tak tahulah kena kita bawa dia bersakit tah ni. Suster dia tanya buat tah doktor ni buat gitulah mungkin.
0: Iya.
3: Buat seluar terima kasih atas waktunya ya.
0: Iya, sama-sama, Pak.
3: Kata orang tergini pula cenderawasih terbang di awan, turun ke tanah mencari makan.
0: Iya.
3: Terima kasih abang ucapkan, salah dan silap mohon dimaafkan.
0: Baik, sama-sama, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Osman, semoga Bapak sehat selalu dan juga batuknya lekas sembuh, tak tersendat lagi pula ludah sendiri kan. Ngeri juga dengannya. Baik saudara, kita akan pula lagi bersapa dengan siapa sekiranya. Belum ada lagi yang masuk ya. Kita hadirkan dulu lagu requestan dari saudara, perempat lagu pertama, lagu Godaan Rindu untuk Anda.

0: makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.
1: Sembang Komunitas, setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di

Tanjung Pinang bersama YKI Yayasan Kanker Indonesia Kepulauan Riau, menghadirkan obrolan hangat, edukatif dan inspiratif seputar kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr.

Gonggong sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Ada banyak alasan kenapa Gonggong disebut sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Kalau kita berkunjung ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, tidak sah bila tidak mencicipi aneka masakan siput Gonggong. Siput Gonggong memiliki protein dan omega 3 yang sangat tinggi. Keliling kota Tanjung Pinang, kita akan menemukan begitu banyaknya tugu penanda, atau lebih tepatnya patung yang menyerupai siput Gonggong. Tanjung Pinang juga mempunyai ciri khas motif batik tersendiri, yaitu berbentuk gambar dari siput Gonggong. Selain sebagai makanan yang lezat dan bergizi, Gonggong juga memiliki banyak fungsi loh. Kulit atau cangkangnya juga bisa dibuat beragam aneka kreasi, seperti dijadikan bunga, gantungan kunci, dan kerajinan lainnya. Terakhir, Gedung Gonggong yang letaknya sangat strategis, yaitu di Taman Kota, tepi laut Tanjung Pinang.

0: Iyalah, libo-libo pun.
1: Bukan apa. Apa yang kau tu bunyi terus?
0: Hah? Kis kau ni, kenapa tak bangunkan aku awal-awal? Matilah aku.
1: Hah, matilah kau. Sedap betul nyalakan aku.
2: Kamu di mana? Udah di jalan belum? Jadi pergi gak sih? Aku udah nunggu sejam loh. Udah 3 jam nih. Gak usah hubungin aku lagi.
1: Tak patut.
3: Intermezzo.
4: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Memburu Kasih Perempuan Sampan, karya Abdul Kadir Ibrahim, ialah sebuah novel yang menceritakan tentang kisah cinta yang berbeda latar belakang, suku, dan ras, dengan berbagai polemik dan konflik yang muncul dalam setiap alur ceritanya. Novel ini juga menyoroti nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya dan terbagi menjadi 8 nilai sosial, yaitu nilai sosial masyarakat, perserikatan masyarakat, kasih sayang, musyawarah, ekonomi, rekreasi, tolong-menolong, dan watak. 8 nilai sosial tersebut memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap alur ceritanya. Abdul Kadir Ibrahim, yang biasa disapa Akib, menggunakan gaya penulisan deskriptif, namun penjelasan dalam novel tersebut secara kompleks dan teliti tentang nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Buku ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang dijaga kelestariannya kini lekang dimakan zaman. Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah salah satu novel yang mengembangkan nuansa romantik cinta, namun tidak melupakan nilai-nilai sosial. Karya ini merupakan sastra yang sangat menarik untuk pembaca dikarenakan cerita yang dibangun oleh pengarang berangkat dari kisah nyata pernikahan antara wanita suku laut dengan lelaki asal Pulau Jawa yang bekerja di Batam. Secara keseluruhan, Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah sebuah karya sastra yang memiliki nilai kompleks dalam suatu pembuatan novel dikarenakan unsur nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mari bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

M.H. Ainun Najib. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Maha Agung Ia yang mustahil menganugerahkan keburukan. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima, kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan padaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilan hukum, Ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang, yang tampak ialah kebenaran. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi Ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan kekasihku, tak mengajari apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai.

0: 24 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
2: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Seribu masjid, satu jumlahnya. M.H. Ainun.

masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu. 2. Masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari bata dan logam, lainnya tak terperi karena sejati. 3. Masjid batu bata berdiri di mana-mana. Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya. Timbul tenggelam antara ada dan tiada, mungkin di hati kita, di dalam jiwa, di pusat sukma,

sangat mahal biaya masjid di Badan. Padahal temboknya berlumut karena hujan. Adapun masjid ruh kita beli dengan ketakjuban. Tak bisa lapuk karena asmanya kita zikirkan. Masjid Badan gampang binasa. Matahari mengelupas warnanya ketika datang badai, beterbangan gentingnya oleh gempa ambruk dindingnya. Masjid ruh mengabadi. Pisau tak sanggup menikamnya, senapan tak bisa membidiknya, politik tak mampu memenjarakannya. 5. Masjid ruh kita bawa kemana-mana. Ke sekolah, kantor, pasar, dan tamasya. Kita bawa naik sepeda, berjejal di bis kota, tanpa seorang pun sanggup mencopetnya. Sebab tangan pencuri amatlah pendeknya. Sedang masjid ruh di dada adalah cakrawala, cengkeraman tangan para penguasa, betapa kerdilnya. Sebab masjid ruh adalah semesta raya. Jika kita berumah, jika kita berumah di masjid ruh, tak kuasa para musuh melihat kita. Jika kita terjun memasuki genggamannya, mereka menembak hanya bayangan kita. Enam, masjid itu dua macamnya. Masjid Badan berdiri kaku, tak bisa digenggam. Tak mungkin kita bawa masuk kuburan. Adapun justru masjid ruh yang mengangkat kita melampaui ujung waktu nun di sana, terbang melintasi seribu alam, seribu semesta, hinggap ke haribaan cintanya. 7. Masjid itu dua macamnya. Orang yang hanya punya masjid pertama segera mati sebelum membusuk dagingnya. Karena kiblatnya hanya batu berhala, tetapi mereka yang sombong dengan masjid kedua berkeliaran sebagai ruh gentayangan, tidak memiliki tanah pijakan. Sehingga kakinya gagal berjalan, maka hanya bagi orang yang waspada, dua masjid menjadi satu jumlahnya. Syariat dan hakikat menyatu dalam tarikat kemakrifat. 8. Bahkan seribu masjid, sejuta masjid, niscaya hanya satu belaka jumlahnya. Sebab tujuh samudra gerakan sejarah bergetar dalam satu ukhuwah Islamiyah. Sesekali kita pertengkarkan soal bid'ah atau jumlah rokaat sebuah sholat sunnah. Itu sekedar

pertengkaran suami istri untuk memperoleh kemesraan kembali. Para pemimpin saling bercuriga, kelompok satu mengafirkan lainnya. Itu namanya belajar mendewasakan khilafah.

1000 masjid dibangun, 1000 lainnya didirikan. Pesan Allah dijunjung di ubun-ubun, tagihan masa depan kita cicilkan. 1000 orang mendirikan satu masjid badan ketika peradaban menyerah kepada kebuntuan. Hadir engkau semua menyodorkan kaul. 1000 masjid tumbuh dalam sejarah, bergetar menyatu sejumlah Allah di genggamnya dunia, tidak dengan kekuasaan, melainkan dengan hikmah kepemimpinan. Allah itu mustahil kalah, sebab kehidupan senantiasa lapar nubuah. Kepada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah, muazin kita selalu

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, bestiku Mina.
1: Eh, bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Ah, betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
5: Bila lagi

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Ketika engkau bersembahyang,

Al-Fatihah dan surah, membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh Alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lambadanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam cinta Allah, hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup. Karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas, jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau dia pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-oleh dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arasy.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Begitu engkau bersujud, M.H. Ainun Najib. Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula telah engkau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan berapa ribu masjid telah engkau bangun selama hidupmu. Tak terbilang jumlahnya, menara masjidmu meninggi, menembus langit, memasuki alam makrifat. Setiap gedung, rumah, milik atau tanah seketika bernama masjid. Begitu engkau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada ridho Tuhan menjelma menjadi sejadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tanah dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serokaat sembahyang, dan setiap tetes air yang kau taburkan untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara azan. Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang didengar Allah, engkaulah tilawah suci. Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayatullah. Ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud, karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi dan ramai. Duka deritamu bersujud, menjadilah engkau masjid.

0: 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar kuntum, variasi kuntum tengah, filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kopek. Pandai makan harumlah maruah, rahmat bertumpuk hidup pun baik.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Sajak M.H. Ainun Najib. Demi rembulan yang engkau ciptakan khusus untuk memulangkan diriku, kepada kumandang tangis bayi yang telanjang, yang hening lagunya bergaung.

0: oleh kegaiban. Demi rembulan di larut malam yang bagai kereta kencana ditarik oleh kuda siluman yang bangkit dari cakrawala, yang bangkit begitu saja, berderap perlahan dan menciptakan gemuruh dalam kediaman. Demi rembulan yang engkau ciptakan untuk mengusap kening jiwa yang berabad menangis, jiwa Adam rintih kerinduan yang mencegatnya di ujung jalan, yang mencegatku kini dalam derita dan keasingan, yang terus menjelma, yang mengawali setiap pekik kelahiran dan yang terus berkembang dalam kenangan. Demi rembulan yang bagai pejalan sunyi menjelajah seluruh malam sehingga terciptalah dunia dan kehidupan dari angin, embun dan dedaunan yang berkilat karena cahayanya yang seakan mengisyaratkan harapan bagi kerinduanku nanti. Ah Tuhan, demi rembulan yang engkau ciptakan, buat menggoda di semak-semak ini, di hutan-hutan gelap yang tercipta, di dalam gaung jiwa, dalam gelegak samudra, dalam gelegak darahku yang letih. Dan maya, kutikamkan pisau ini ke dadaku, terimalah semangatku, reguklah cintaku.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna merah lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
2: Puisi oleh M. Febriadi.

apakah puisi-puisi ini? M.H. Ainun Najib. Apakah puisi-puisi ini jelmaan rohmu, Tuhanku? Sehingga aku merasa bahagia jika bergaul dengannya. Ia selalu membuka ruang hingga aku setia pada kemungkinan. Ia adalah sembahyang yang penuh kemerdekaan. Tuhan, di antara sekian cara hidup, agama dan peraturan-peraturan, puisi memberi keikhlasan.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Di depan patung Buddha, M.H. Ainun Najib. Kau ada, aku pun ada, tapi kau bahagia, aku tidak. Apa karena ada nyawa, maka tak bahagia? Sedang dengan nyawa, orang ingin bahagia. Kukira salah mulanya. Adam dilempar dari surga. Mengapa harus kembali ke sana? Mengapa tak ke

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi deh begayu nengok tuh. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Ya je lah, dia suka.
1: Tengoklah tuh, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Nengok tuh, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
4: Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. M.H. Ainun Najib. Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. Sebab makin banyak memandang adegan kehidupan, makin bertumpuk pula pertanyaan kepada Tuhan. Hidup ini ruwet, seperti lingkaran setan, seperti perang berubuh yang tak bisa diuraikan, serta penuh benturan yang seperti sengaja diciptakan. Ah, tetapi mudah saja jika Tuhan mau mengubah semuanya atau menghapusnya, lantas menciptakan lagi dunia yang sedikit agak bermutu, terhormat, dan mulia. Tapi kukira itu tak mungkin terlaksana. Sebab siapa tahu Tuhan merasa asyik dengan kekonyolan kita. Dan agar tak kehilangan permainan,

0: Perempat RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
2: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa, dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapak kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Kosong, M.H. Ainun Najib. Kenapakah kadang-kadang demikian kosong hidup ini, Tuhanku? Segala keramaian di sekelilingku lalu lalang pikiran dan hasrat kehidupan yang menggoreskan seribu warna peradaban. Segala apapun yang dikurung langitmu, segala apapun yang dibilikku, telapak tanganku yang tiba-tiba ku amati, bahkan wajahku yang dipantulkan oleh cermin ini.

jiwaku, ada bergaung suara-suara, ada tekanan-tekanan yang asing rasanya. Seperti jeritan, seperti teriakan dalam diam. Seperti diam dalam teriakan, seperti dendam, seperti kerinduan, atau pusaran permainan yang tak bisa aku hindarkan. Tuhanku, apakah perasaan yang semacam ini juga yang mendorongmu untuk menciptakan manusia dan semua?

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantan 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hairil.
5: Sila bergabung bersama kami di 0771-4505-51 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

dari perempat sering terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guindam yang beratur. Ini Guindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama beliau, bersama sahabatnya dan kerabat-kerabatnya, dan kita diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, "Kami telah beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Di ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sebuah sindiran. Allah menyindir dengan bahasa, "Apakah manusia berpikir Allah akan membiarkan mereka begitu saja setelah mereka mengatakan bahwasanya mereka beriman, sementara mereka tidak diuji?" Ayat ini merupakan sindiran Allah kepada orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman. Berputus

Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan mengatakan bahwa ujian adalah tabiat iman. Kita bisa diuji dengan hal-hal yang kita suka, begitu juga sebaliknya, kita bisa diuji dengan hal-hal yang tidak kita suka. Bisa diuji dengan ujian yang sifatnya fisik. Bisa diuji dengan ujian yang sifatnya fisik, bisa diuji dengan ujian yang sifatnya harta, dan ujian yang lebih berat lagi diuji dengan ujian yang sifatnya perasaan. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di pembukaan surat Al-Ankabut, jika ujian adalah tabiat iman. Ujian dan keimanan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apa hubungan antara iman dengan sabar? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai keimanan seseorang dengan cara mengujinya. Apa hubungan antara iman dan sabar? Ternyata, ciri yang paling jelas orang yang imannya baik adalah sabarnya. Semakin baik imannya, seharusnya semakin kuat pula sabarnya. Jadi, kriteria orang yang beriman bukan hanya mereka yang memiliki wawasan keagamaan yang luas. Karena banyaknya ilmu tidak menjamin seseorang beriman. Tapi dengan ilmu, itu akan menyampaikan seseorang kepada iman. Jika kita membaca kisah tentang iblis, bukankah iblis memiliki wawasan yang luas? Dia mengetahui banyak hal yang manusia tidak ketahui. Namun, apa yang membuat iblis menjadi hina? Padahal dia termasuk makhluk yang cerdas dan rajin beribadah. Ternyata, karena iblis tidak sabar dengan sebuah ujian. Apa ujian iblis? Ujian eksistensi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, iblis menolak. Dia mengatakan, "Kul ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin." Iblis berkata bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam karena dia diciptakan dari api sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ujian eksistensi inilah yang membuat wawasan iblis yang begitu luas, ibadah yang telah ia lakukan beribuan tahun tidak ada nilainya karena dia tidak sabar dengan sebuah ujian, ujian eksistensi. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita agar selalu siqah billah, percaya dan yakin kepada Allah. Karena kelemahan hati itu berawal ketika kita meragukan Allah. Di setiap dinamika hidup yang kita jalani, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika kita sedang menghadapi ujian. Dan kita juga butuh Allah ketika kita sedang mendapatkan nikmat. Ketika kita dalam kondisi lemah, kita butuh Allah sebagai penguat. Karena orang yang tidak ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun orang yang tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sedang dalam kondisi lemah, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah dengan dia saat dalam kondisi lemah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan hatinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya. Allah memberikan ketenangan ke hatinya dengan iman. Allah memberikan ketenangan di dalam hatinya dengan nikmat iman. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika seseorang sedang menghadapi ujian. Bukan hanya ketika kita dalam kondisi lemah, bukan hanya ketika kita dalam kondisi menghadapi ujian, namun kita selalu butuh Allah bahkan ketika kita mendapatkan kenikmatan. Karena tanpa hadirnya Allah membersamai kita, maka seseorang akan jatuh ke dalam dosa-dosa karena kenikmatan yang ia dapatkan. Jika Allah tidak menjaga kita saat kita mendapatkan nikmat, maka justru nikmat tersebut yang akan menjadi jalan baginya untuk terjerumus kepada banyak dosa. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita menjadi hambanya yang senantiasa mengingat Allah, baik itu ketika kita dalam kondisi lemah, baik itu ketika kita dalam kondisi susah, ketika kita mendapatkan ujian, ataupun ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat muqayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat muqayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempuan, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabung satu, tabung dua.
0: Zakat, infak, dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.

Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama, hasil perikanan merupakan salah satu potensi besar yang dimiliki banyak daerah di Indonesia, terutama wilayah pesisir dan kepulauan. Kekayaan laut yang melimpah menjadikan sektor perikanan sebagai andalan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Potensi hasil ikan ini bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga memiliki nilai jual tinggi di pasar nasional hingga internasional. Jenis-jenis ikan tangkapan laut maupun budidaya seperti tongkol, kembung, tenggiri, bandeng, dan berbagai komoditas laut lainnya menjadi sumber penghasilan utama bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Selain itu, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan juga membuka peluang lapangan kerja baru, mulai dari pengolahan ikan segar, ikan asin, olahan beku, hingga produk turunan seperti abon dan juga kerupuk ikan. Dan hal ini juga menjadi nilai tambah yang memperkuat daya saing ekonomi daerah. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Di era modern yang serba cepat dan kompetitif, kreativitas menjadi salah satu kunci utama untuk bertahan dan berkembang di dunia kerja. Bukan hanya kemampuan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga ide-ide segar, inovasi, serta cara berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Di tengah tuntutan zaman yang menuntut efisiensi dan kecepatan, kemampuan beradaptasi melalui kreativitas menjadi lebih nilai yang bagus yang dicari oleh banyak perusahaan. Kreativitas kini tidak hanya dimiliki oleh mereka yang bekerja di bidang seni ataupun desain. Nah, saudara perempuan, hampir di setiap profesi, baik di dunia bisnis, teknologi hingga pelayanan publik, ide-ide baru sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan dan menciptakan peluang. Membangun kreativitas ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti memperluas wawasan, berani mencoba hal baru, serta terbuka terhadap perubahan dan juga kritik. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perompak di mana saja berada, kita kembali bersua untuk edisi pagi hari ini. Bersama saya Syahrudin Aznam di Segantang Lada Pagi, Kemilau Kepri, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salam takzim, salam budaya, salam hangat untuk pagi hari ini. Semoga pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh kebaikan, dan pagi yang penuh kebahagiaan, insyaAllah. Semoga tak lupa untuk melakukan doa, melaksanakan doa apapun itu sudah berempat, semoga sepanjang hari berjalan dengan baik. Karena doa ini jadi salah satu cara bagi setiap kita untuk menguatkan hati dan juga menumbuhkan harapan. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah, saudara perempat, doa juga jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Maha Kuasa, sekaligus juga memohon petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kita. Doa ini mengajarkan manusia bahwa tidak semua persoalan itu dapat diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Ada kalanya usaha sudah dilakukan secara maksimal, tapi hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak Tuhan. Nah, di sinilah saudara perempat, doa menjadi penyejuk hati kita sekaligus juga pengingat agar tetap berserah diri tanpa kehilangan semangat untuk berikhtiar.

Tanjung Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni, kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas spiritual termasuk berdoa itu dapat membantu seseorang merasa lebih tenang, mengurangi tingkat stres, serta meningkatkan rasa optimisme dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Nah, ketenangan batin membuat seseorang lebih mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Tapi doa bukanlah alasan untuk berhenti usaha, saudara perempat. Dalam banyak ajaran agama, doa dan ikhtiar merupakan dua hal yang saling melengkapi. Setelah memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, seseorang tetap dituntut untuk bekerja keras, belajar dan juga melakukan yang terbaik sesuai kemampuan yang dimiliki. Saudara perempat, kekuatan doa ini juga terlihat dari kemampuannya menumbuhkan rasa syukur yang tinggi. Nah, ketika seseorang terbiasa dengan berdoa, ia tidak hanya meminta apa yang belum dimiliki, tetapi juga belajar menghargai nikmat yang sudah diberikan. Nah, sikap syukur inilah yang juga dapat menghadirkan ketenangan dan membuat hidup terasa lebih bermakna.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat? Yang dipuji-puji tetangga? Kita cuba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabu dan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

0: 101,3 MHz Penempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara penempat, bahasa ibu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya dan jati diri suatu bangsa. Di Nusantara kita ini yang kaya akan keragaman suku dan budaya, bahasa ibu memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Namun saudara penempat, dengan semakin pesatnya globalisasi dan arus modernisasi, pelestarian bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia juga menghadapi tantangan besar. Nah saudara, sebagai warisan budaya, bahasa ibu ini bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga cermin dari cara berpikir, bertindak, dan juga berinteraksi suatu masyarakat. Nah, melalui bahasa ibu, nilai-nilai lokal, cerita rakyat, adat istiadat, dan kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di banyak daerah di Indonesia, bahasa ibu menjadi penopang utama keberlangsungan budaya dan identitas suku-suku yang ada. Nah, meskipun penting, bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia ini juga menghadapi ancaman serius gitu ya. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang didorong oleh kebutuhan komunikasi lintas daerah seringkali juga menyebabkan bahasa ibu kurang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga generasi muda cenderung lebih banyak terpapar pada bahasa asing seperti bahasa Inggris melalui media sosial, film, dan juga pendidikan, sehingga minat mereka terhadap bahasa ibu menurun. Dan kondisi ini juga diperparah dengan urbanisasi yang menyebabkan banyak penduduk desa pindah ke kota dan juga berbaur dengan masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, dalam lingkungan yang heterogen, bahasa ibu ini seringkali tidak lagi digunakan, ya. Dan akhirnya dilupakan. Dan berbagai upaya juga dilakukan untuk melestarikan bahasa ibu di Indonesia. Salah satunya melalui pendidikan. Selain itu juga, upaya revitalisasi bahasa ibu dilakukan melalui penerbitan buku-buku dalam bahasa daerah, penggalangan festival budaya yang menampilkan seni dan sastra lokal, serta penggunaan bahasa ibu dalam media massa lokal.
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: ada orang, kamar pun Asi masih hidup. Ih, hima-himalah sikit. Kalau air dapat nyok, pompa air ni matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asi juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Pengelolaan kearsipan yang baik memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional suatu organisasi. Nah, terutama nih di era digital sekarang nih, di mana volume data dan informasi terus berkembang pesat, baik bagi setiap instansi, baik itu lembaga pemerintah, perusahaan maupun organisasi lainnya, untuk memiliki sistem pengelolaan arsip yang efisien, terstruktur dan juga aman. Saudara, pengelolaan kearsipan yang baik itu tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan dokumen, tapi juga melibatkan pengaturan, pemeliharaan dan pemanfaatan informasi secara efektif. Dan arsip adalah sumber daya yang sangat berharga. Nah, tanpa pengelolaan yang tepat, informasi yang terkandung dalam arsip ini bisa hilang, terlambat diakses atau bahkan disalahgunakan. Nah, salah satu alasan utama pentingnya pengelolaan kearsipan yang baik adalah untuk menghindari risiko kehilangan data yang bisa merugikan organisasi. Nah, data yang hilang atau sulit diakses itu dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan mempengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat atau pelanggan. Nah, selain itu, dengan sistem pengelolaan arsip yang baik, organisasi dapat meminimalkan kesalahan administratif yang mungkin timbul akibat ketidakteraturan dalam penyimpanan dokumen. Sistem kearsipan yang terorganisir dengan baik juga berkontribusi pada efisiensi dalam mencari dan mengakses informasi. Nah, dalam dunia kerja yang semakin dinamis, waktu adalah hal yang sangat berharga. Nah, jika arsip disimpan secara teratur dan berbasis digital, pegawai atau pihak terkait itu dapat dengan mudah menemukan informasi yang dibutuhkan, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas kerja. Nah, selain efisiensi, pengelolaan kearsipan yang baik juga berperan penting dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi. Nah, dengan meningkatnya ancaman terhadap keamanan data, baik dari sisi internal maupun eksternal, pengelolaan arsip harus mencakup pengamanan fisik dan digital yang memadai.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, keharmonisan merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Dalam kehidupan bermasyarakat, keharmonisan menjadi pondasi penting yang menumbuhkan rasa saling menghargai, memahami dan juga bekerjasama antar individu. Tanpa adanya keharmonisan, hubungan sosial mudah terguncang oleh perbedaan pendapat, kepentingan dan juga pandangan hidup. Menjaga keharmonisan berarti menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati di tengah keberagaman. Indonesia, sebagai negara yang memiliki beragam suku, agama dan juga budaya, sangat membutuhkan semangat kebersamaan agar perbedaan ini tidak menjadi sumber perpecahan. Dengan sikap terbuka, empati serta kemampuan mendengarkan satu sama lain, keharmonisan dapat tumbuh secara alami di tengah masyarakat. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di era digital yang semakin maju, data menjadi jendela baru untuk memahami dunia dengan lebih akurat dan juga mendalam. Kalau dahulu, informasi banyak bergantung pada pengamatan langsung dan laporan manual, kini data hadir sebagai sumber pengetahuan yang mampu menggambarkan realitas secara cepat, terukur dan objektif. Nah, Saudara Perempat, fenomena sosial, kekuatan data, perilaku masyarakat, dinamika ekonomi hingga pola perubahan lingkungan itu dapat dipahami melalui jejak data yang terus dihasilkan setiap detik. Nah, data ini bukan sekedar kumpulan angka, tetapi juga representasi dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui analisis data, pemerintah juga dapat memetakan kebutuhan masyarakat, merumuskan kebijakan berbasis bukti, serta mempercepat pelayanan publik. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.